0: Cameron dan juga Mohammed bin Salman ini memiliki kesukaan yang sama, yaitu sama-sama suka manga, terutama Dragon Ball Z. Ya, walaupun tema ini masih belum dikonfirmasi secara resmi ya, tapi tiga theme park ini kalau mudah bakal dibangun bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
2: The Dennis di Prambors Radio. Wow, wow, wow. Satu jam ini banyak banget yang terjadi deh.
3: Ini gue gak tahu nih jam 6 tapi udah kayak sibuk banget ini pagi kita nih, sumpah demi Allah nih.
2: Ngeset
3: sibuk
2: kamera banget.
3: Gunta ganti lensa.
4: Ya nyari foto Calvin Jeremy.
3: Loh kok nyari?
2: Ketemu tapi.
3: Mm-mm. Oh ada ya?
2: Ada.
3: Temu. Ada. Tapi ntar kita juga mau dikirimin kamera tau.
2: Iya.
3: Sama FF.
2: Ada yang ya, buang ingus secara online.
3: Sorry kalau gak mau nunggu nantian gitu, Nam.
4: Sorry.
3: Ya, paling berapa detik lagi.
4: Udah numpuk, Pak. Nanti suara gue jadi gini. Halo, kalau muda. Nanti gue disangka John Lennon. Hey, Ulsa, I'm John Lennon. How are you guys? Imagine all the people. Gitu, ntar gue disangka John Lennon.
3: Siapa
4: gue
3: sih
4: cuma khawatir itu
3: siapa
4: doang.
3: Siapa sih yang bisa nyangka? Oh, John Lennon tuh lagi siaran. Kok bisa sih ada orang di dunia ini? John Lennon tuh lagi siaran.
4: Namanya kekhawatiran, Pak. Iya kan? Posibilitas kan ada, walaupun 1%, ya kan?
3: John Lennon tuh siapa ya? John Pantau sih, Nam?
4: Ya, kalau John Lennon lagi pakai binokular ya dia jadi John Pantau. Kalau...
2: Aduh mah.
4: Kalau dia lagi walking,
3: John.
4: Dengan sepatu rodaku. John.
2: Gue tuh lagi sarapan.
3: Yes.
2: Ini kayak
3: suka kasbunan ini. Bikin sarapan kita muntahkan kan.
2: By the way, Exa juga ngirimin kita sarapan. Terima kasih ya.
4: Terima kasih Exa Paula. Mantan lu enggak kerja, ternyata dia orang kaya, orang have.
3: Gue lama-lama mulai merasa bahwa kaula muda yang nemenin kita tahu.
2: Iya benar.
4: Kaula muda kesini aja lah, duduk-duduk di sini deh. Iya, ngeyong aja yuk.
2: Terus setiap kita ngomong, cakep.
4: Ada aja. Hari ini kami akan coba rekaman Kocok Kecret yang baru kaula muda. Kalau kaula muda punya ide untuk Kocok Kecret, boleh silakan VN.
2: Tuh kan gak mau mikir kan, lagi kan.
3: Ide terus eksekusinya kayak nge-rap kemarin lu. Ide.
4: Gue tuh mau lanjutin, Pak. Cuma gue diketawain.
2: Enggak, oke. Gak ada yang boleh ketawa ya, guys.
4: Enggak.
3: Kasih kita rap hari ini. Rap hari ini.
2: Dikit dong, Pak. Ditungguin nih.
3: Ciripit ayam bawang.
4: Aduh. Enggak usah.
2: Enggak usah. Ayo dong. Yang di apa? TikTok udah 870 orang nih.
4: Terima kasih.
3: 870 orang mendengarkan ini terbagi ini.
2: Kalau 900 Danang rap.
3: Yes. Kalau 900 tuh 3 orang lagi 900. Ya turun lagi 895.
2: Ayo kalau 900.
3: 2 orang keluar.
2: Ayo kalau 900 Danang langsung rap. Ngerap.
3: Langsung Asbun rap. Let's go.
2: Kadang.
4: Siapa yang mesti di-diss siapa nih?
3: Kenny. Lu kan kemarin udah ngedis gue, lu sekarang ngedis Kenny. Let's go Asbun rap.
2: Skr.
4: Kamu makannya apa? Ayam. Iya. Dipotong lagi.
3: Wah.
4: Kamu makannya apa? Ayam. Mental kamu kayak ayam panggang empuk. Siapa yang sangka dia lewat jalan tol? Ternyata dia kurang berbakat dalam ngobrol.
3: Kurang ya hari ini.
4: Dari awal juga gak pernah lebih, Pak.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Apa yang bikin lo semangat jalanin hari ini? Gak ada.
1: Mati dong topik kita.
2: Oh iya.
1: Oke. Kok bisa sih ada penyiar matiin topik sendiri? Apa yang bikin lo semangat jalanin hari ini? Gak ada. Suka deh.
3: Mas Darto ada gak?
1: Transferan, kalau ada transferan gue semangat gue.
2: Mantap Pak Darto.
1: Oh iya, siapa sih yang gak semangat? Kalau iya, ada bener. Transferan pasti langsung semangat.
2: Betul, kalau gue adalah sesuatu yang baru. Karena kayak contohnya kemarin pas gue ngobrol sama Mbak Astrid ya dari Norwegia. Kok gue terbata-bata Inggrisnya? Akhirnya gue belajar bahasa Inggris.
3: Di mana?
2: Akhirnya,
1: lu belajar bahasa Inggris?
2: Belajar bahasa Inggris sama Lia, Amalia.
1: Si Amalia itu. Bagus tuh bahasa Inggris si Amalia.
2: Terus akhirnya semua bahasa Inggris bisa jadi logat British kalau T-nya diganti C.
3: Coba.
1: Coba.
2: What are you doing? What you doing?
1: Terus
2: Darto terlalu Jawa. Darco. Darco. Oi mai. Oi mai, where is Darco?
1: Ini kayaknya pertumbuhannya berhenti di 5 tahun.
2: Oi mai, where is Darco mai? Darco. Digantiin kalau mudah. Jadi kalau lo pengen ngomong agak ke British-Britishan,
1: Galabi Tahira.
2: Galabi Chaicha. Kok gue gak bisa ngeja? Chahira. What you doing? What you doing, mate? Jadi gue akan coba nih.
1: Itu hasil belajar lo?
2: Hari ini.
1: Iya lagi, dia jawab iya lagi.
2: Iya. Hari ini kan hari Kamis. Nah besok Mbak Astrid pulang. Ini gue mau praktekin nih, gue mau ke tempatnya dia.
1: Ke tempatnya Astrid.
2: Astrid.
1: Astrid.
2: Astrid.
1: Ostrich.
2: Malah jadi burung unta.
1: Lo ngobrol aja sama burung unta.
2: Itu yang bikin gue semangat kalau udah ada yang baru. Kini apa?
3: Aku nanti itu bakal staycation sama mami aku.
1: Di mana?
2: Asik banget.
3: Tapi staycation besok pagi gue udah di sini lagi ya. Di
1: hari ini staycation? Lah, ngapain staycation tengah minggu?
3: Karena gratis.
1: Oh.
2: Make sense.
3: Iya.
1: Di mana?
3: Tetap di barat.
1: Puri ya, Puri. Iya. Daerah Puri. Yoks.
3: Si jauh tuh dari rumah Yoks. Gue. Iya.
1: Lu pas tapi jalan.
2: Lu kan Puri lu.
3: Ini hotelnya baru. Enggak kan hotel aku baru. Di Gading Serpong.
1: Pas ini perjalanan ke barat lu ketemu Tong Samcong, Sundokong gitu enggak? Dia musafir.
3: terus. Ya udah, jadinya dikasih. Jadi aku tuh hari ini jadi pembicara gitu. Terus dapat kamar kan.
1: Oh.
3: Gitu. Terus
1: yang ya, dibicarain apa?
2: Apa sih kira-kira yang dibicarain? Kan gue pengen tahu deh.
3: Ya gitu deh.
2: Seputar apa sih?
1: Iya. Seputar olahraga, apa? Olahraga.
3: Seputar
1: spin class.
3: Enggak, seputar kehidupan.
1: Keren.
3: Gero, ngerti kan?
1: Seputar laki-laki yang lo campakan itu.
3: Iya, kita ceritain aja setiap koko-koko yang ada di ini semua.
2: Oh, ini tentang percintaan.
3: Enggak, tentang kehidupan beneran.
1: Beneran.
2: Oh, beneran. Apa nama acaranya apa?
1: Nama itu tentang kehidupan. Menarik sekali.
3: Malu guys.
2: Ya gak apa-apa, pengen apa, tahu kita
1: si, acara apa?
2: Idea Fest.
3: Bukan
2: apa?
3: Acara ini ngumpul-ngumpul komplek. Gak beneran. Udah gak mau kasih tahu. Lagian acaranya tertutup, gak bisa kalau mau udah tonton.
2: Ya tapi kita pengen tahu.
1: Pengen tahu. Ini kayaknya jadinya pemujaan setan nih.
3: Gak ya.
2: Takut banget. Wahoy.
1: Wahoy.
3: Ada tuh apa yang buat
2: dapat transferan Pak Darto.
1: Oh, iya.
2: Pak Darto dapat transferan, aku belajar hal baru, Kenny bakal staycation. Itu yang membuat kami semangat hari ini kaula muda.
1: Kaula muda mau disemangatin enggak?
2: Yuk.
3: Udah. Kok semuanya diem?
1: Iya.
3: Kalau misalnya kaula muda mau ceritain,
1: Kita semangatin deh.
3: Kita semangatin.
1: Kalau kamu enggak semangat hari ini, kamu apa yang bikin kamu enggak semangat hari ini? Kita semangatin.
3: Yes.
1: Kaula muda.
4: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya, ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, Coffee, Dessert, sampai Pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI yuk. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya ya di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma Rp100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
6: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Ini BTS nih.
1: Hah? Bukan dong.
2: Bukan. Bukan ini nanya. Justin Bieber.
0: BTS.
2: BTS bukan BTS.
0: Oke.
2: Jimin Suk.
0: Enggak ada.
2: Pak Jimin.
0: Pak Jimin.
2: Kim Taeyong.
0: Iya.
2: Jo Jungkook.
1: BTS.
2: Iya. Kita bisa. Kita lagi diajarin chanting buat BTS. BTS nanti kita nonton.
0: Soalnya kita enggak mau nonton, jadi kita diajarin chanting.
2: Gua mau chantingnya dari luar GBK aja ntar.
0: Itu namanya sama kayak saya. Saya temenin Bapak di luar nungguin Kenny.
2: Tapi okay. Kita lagi nanya kaula muda mau lagi semangat apa enggak ini pagi hari ini. Kalau enggak semangat mau kita semangatin. Kalau semangat apa yang bikin kamu semangat?
0: Okay.
2: Ada Paula. Paula.
1: Halo?
2: Paula.
3: Halo.
2: Gimana pagi hari ini, semangat gak kamu?
3: Wah, semangat sekali.
2: Kenapa, Paula?
3: Aku hari ini side visit, muter-muter.
2: Side visit?
1: Di mana?
2: Kamu mandor?
3: Enggak dong. Mau ada survei ceiling speaker gitu. Jadi...
0: Hah? Tajir nih?
1: Ceiling speaker.
2: Ceiling speaker maksudnya gimana?
3: Ceiling speaker itu yang kayak... Yang speaker di ceiling.
0: Oh! Ceiling speaker tuh speaker yang di ceiling.
1: Paula.
0: Oke deh Paula.
1: Klien kamu, lu tajir banget.
2: Jualan itu kamu?
3: Dia tuh kan interior.
0: Ini si X apa?
2: Lu mau jualan interior lagi lo.
3: Ya udah. Kerjanya itu, Pak. Gimana dong?
0: Ya coba ceritain tentang interior lo deh sekalian promo deh.
2: Ya boleh enggak lo coba nawarin interior, jasa interior ke aku. Aku
0: coba.
2: Emang lagi butuh interior.
3: Coba. Ya. Ya mau-mau, enggak apa-apa.
2: Gue gila.
1: Di benak gue udah ada lagi jawaban lu itu.
0: Iya.
1: Kayaknya dia masih
0: bakal sombong deh ya.
2: Nih, kamu kan per meter persegi desainnya 350.000.
3: Itu kan kalau sendiri.
2: Kalau sendiri maksudnya
3: kalau kantor, kantor 8,5.
2: Mahal banget.
1: Kok jauh sih, Eksa? Enggak ngerti gue.
0: Oh, lu masih suka freelance-freelance gitu ya, Eksa?
2: Iya.
3: Iya, soalnya kalau freelance kan,
0: yaudah
3: tenaganya satu.
0: Oh, freelance tenaganya satu. Lu dari tadi lu ya, lu nguji kesabaran gue ya. Gue makan juga nih ayam bakar Kenny.
1: Kok enak.
2: Berarti kamu interior designer, tapi yang produksi kamu juga, kamu punya tukang-tukang?
3: Vendor sih, subcon gitu.
0: Oh, punya subcon. Ini bisa dipercaya kayaknya, Pak.
2: Vendor tuh kaget gak sih, Nang?
0: Vendor!
1: Eksa hari ini
3: kalau dipercaya apa?
0: Bisa.
1: Kamu di daerah mana hari ini?
3: Aku hari ini muter-muter Gading Serpong sama BSD di Nafa.
1: Rumah gue dong. Ayo kita ngopi-ngopi lah.
2: Bentar. Kamu ke BSD ke Nafa? Gak. Itu yang berapa puluh M itu rumahnya?
1: Iya.
2: Kok buset, klien lu mantap juga, Eksa.
3: Bapak nggak beri island Nafa, Pak? Cuma 100 kok.
2: 100M.
3: Iya,
0: 100M. Astaga. Pantesan lu beliin kita makanan ya, Eksa lu.
2: Iya lu. Tajir lu ya.
0: Iya, ternyata tajir lu ya.
1: Kita cheeseburger sama bagel ya.
2: Iya, oke, Eksa.
3: Benar. Mau.
1: Enggak.
2: Mantap juga nih demografi pendengar kita nih.
0: Iya.
2: Interior designer yang ngedesain Nava Park. Gue keren.
1: Paula, our sugar mommy.
2: Oke. Sugar mommy.
0: Thank you, Paula. Semangat ya hari ini ya. Keliling-kelilingnya ya.
2: Bye, Paula.
3: Gimana ntar lah?
1: Gimana?
0: Tuh, emang dia ngeselin, Pak. Emang ngeselin lu?
2: Emang gak semangat
0: lu. Ngeselin lu. Di TikTok ngeselin lu.
3: Panas banget, bos.
2: Ya udah, namanya juga kerja.
0: Namanya kerja, bosku.
2: Oke, thank you, Eksa.
3: Ya udah lah.
2: Bye.
0: Keren. Oke, dah, Eksa. Coba ada lagi gak yang pengen disemangatin? Langsung, Wawa.

0: dong semangat.
1: Kaula muda. Lagi rame.
0: Iya.
1: Ada konten kreator.
0: Wow.
1: Yang dimalingin karyawannya sampai lebih dari 1 miliar.
2: Konten kreator malingin karyawannya.
1: Kebulak dong, dimalingin. Masa konten kreator malingin karyawannya?
2: Oh.
1: Kasihan banget itu karyawan.
2: Kasihan ya Pak karyawannya.
1: Aku mesti
0: pilih. Capek enggak, Pak?
1: Lumayan, lumayan. Konten kreator dimalingin karyawannya sampai 1 miliar. Kalau enggak salah, duitnya 1, sekian ya yang diambil ya.
2: Berarti dia punya duit lebih dari itu.
1: Enggak, tinggal 200 ribu gara-gara itu. Kasihan banget sih kata gue.
2: Dia 1 miliar,
0: ini 1 miliar di banyak. Indonesia.
1: Di Indonesia. Wow. Kamu mau tahu ceritanya?
2: Mau, padahal.
1: Selengkapnya abis yang satu ini.
2: Bisa pep.
3: The Dandies on Prambors.
4: Halo sayang, aku gak
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo sayang, aku gak
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: jadi di Prambors Radio.
1: Ini ada berita yang berplot twist.
2: Iya.
1: Karena kita cuma dengar awalnya tuh seorang TikToker filme ini uangnya 1,2 M digelapkan oleh salah satu karyawannya bernama Zahra.
2: Mm-mm.
1: Terus kita pikir Zahranya kan yang macam-macam gitu kan.
2: Mm-mm.
1: Ini baru ketahuan pas filmnya mau bayar makan di restoran. Lah, kok
0: gak bisa.
1: Jadi ada saldo pendapatan TikTok yang gak pernah dia ambil selama 7 tahun. Hah? Tinggal kesisa 1 juta.
0: Buset.
1: Nah ternyata ditanya diulik-ulik, Zahra ngaku lah ini udah bertahap setahun terakhir dia kerja sama sama kekasihnya nih, plot twist lagi nih, kekasihnya Arka dialirin dananya ke belasan account. Nah Zahra bilang aku nekat gara-gara si Arka ngancem aku pakai video sure kita berdua. Jadi si Zahra semlohe-semlohe sama Arka, di videoin. Arkanya bilang, kamu kan megang akunnya si filme, yaudah minta duit deh sini, kau nggak, ntar aku sebarin nih, gitu. Ya udahlah, setahun nih transfer, sat. Dan filme telah mengumpulkan seluruh karyawannya dan membawa kasus ini ke jalur hukum melalui Polres Metro Bekasi Kota. Ya Allah.
2: Wow. Nih, tapi yang penting kacau, si nih. Cowoknya ini nih yang harus di.
0: Iya.
2: Masukin nih.
1: Kalau kata Kino ya udah ketangkep ya Kin.
3: Udah
1: ketangkep.
2: Iya nih, iya karena kan ya kalau misalnya dilihat kan antagonisnya udah jelas ya Pak.
1: Ya si cowoknya kan.
2: Mm-mm.
1: Tapi si kalau di mata hukum Zahranya juga kena ini.
2: Iya karena dianggap berkomplot ya Pak.
1: Kenanya berlapis-lapis lagi. Kalau berdasarkan ini kan info dari media nih. Kalau info dari netizen yang lebih update.
2: Ah,
1: iya kan? Netizen TikTok itu videonya udah disebar juga, duitnya hilang. Yeah.
0: Dan di sini kan sebenarnya si Zahranya yang melakukan itu kan, si Arkanya memang menyuruh. Tetapi secara bukti-buktinya kan pasti si Zahranya yang lebih diberatkan, ngerti gak sih?
1: Iya.
2: Oh iya.
1: Tapi iya sih.
2: Tapi kan, tapi tetap aja sumbernya, dalangnya itu kan menurut gue harus.
0: Iya benar.
1: Ya, kaki tangan itu, kaki tangan.
2: Iya nih.
1: Oh my god. Zahra underage.
0: Mm-mm.
1: Hah? Serius? Wadaw, underage dan living together sama cowoknya. Ah.
0: Enggak boleh ya, Dede.
1: Buffalo gathering, Bro.
2: Oh, buffalo chicken wing.
1: Benar.
2: Eh, tadi berapa lapis, Pak?
1: Ratusan. Pasal dong. Udah ditangkap dua-duanya.
2: Iya, semoga yang mendapatkan keadilan ya, terutama untuk filmnya ya. Semangat nanti semoga dapat gantinya lah.
0: Mm-mm.
2: Dan bisa apa namanya ya, menjaga ininya ya, menjaga hartanya lagi gitu, tidak mengulangi.
1: Katanya Roseli 19 atau 20 gitu umurnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini ada kata Purasu juga, buat cewek-cewek jangan mau kalau pacaran diminta foto-foto yang
2: iya
1: begitu
2: dong, jangan,
1: apalagi
2: jangan
1: di video-videoin. Aduh,
2: janganlah
1: please lah. Kata Gembul, jangan ada barbuk lah. Ya kalau bisa gak usah lah ya.
2: Gak usah, Bul. Ya lu lagi, nah, Bul.
1: Bukan masalah barbuknya ini.
0: Iya.
1: Hmm, jangan ya, Dek, ya. Oh, kira nih ngomongin, ngobrolin gini 1000 nih yang
2: nonton. Asik deh.
1: Main aman ya, Pak. Bukan masalah main aman ya.
2: Iya kan ini demi kemaslahatan bersama gitu.
1: Harus cari pasangan tuh yang benar gitu.
2: Gimana? Caranya?
1: Cara gimana, Ken?
2: Cari
1: pasangan. Makanya, yang benar gimana, Ken?
0: Lu tuh mendekat kepada Tuhan lo gitu. Jadi dilindungi selalu. Itu ngerti gak?
2: Kenny mau cepet dekat sama Tuhan gak?
1: Eh? Mau diapain?
0: Mau
1: dibekap bantal.
2: Ya tapi ya, bener sih harus jangan asumsi. Kalaupun asumsinya ternyata salah ya udah gitu. Di walaupun sakit hati atau patah hati gitu ya dilepas gitu. Lebih enteng jadinya, Pak.
1: Hah?
2: Iya, misalnya kan kita milih pasangan nih, asumsi nih. Kayak kayaknya dia cocok. Ternyata pas dijalanin enggak cocok, ya udah dilepas. Jangan kayak nonton film di bioskop karena udah bayar tiket, filmnya kurang bagus enggak keluar gitu, Pak.
0: Jadi kan menurut Blue Denim, in this economy, in this era, apa yang dibilang kayak ini benar? Tuh.
2: Yang dibilang kayak ini apa?
0: Mendekat kepada Tuhan.
2: Ya benar. Oh ya benar, kalau itu mah benar terus, enggak in this economy.
1: Yang aja dibilang dulu juga benar nih.
0: Apa?
1: Tidur, Nan. Katanya tidur.
2: Oh ya udah.

0: Buktikanlah, buktikan. Coba buktikan.
1: Gila Kenny, Pak Darto nurunnya ke Kenny keren.
0: Itu dia sudah berusaha membuktikan ke lu Ken bahwa he's thinking about you day and night.
1: Oh, day and night.
2: Of course. Who doesn't?
0: Wow. Soalnya jadi Kenny itu kan berat kan?
1: Kenny jadi Kenny berat.
0: Jadi Kenny itu berat gitu. Maksudnya dia harus ada siaran.
1: Betul.
0: Ada spin class.
1: Spin class, MC. MC,
0: ada personal branding yang dia harus jaga, konten. Yes. Sementara in the meantime dia juga harus ngurusin ibunya.
1: Yes.
0: Jadi Kenny itu berat.
1: Jadi Kenny itu berat. Kalau jadi Kenny Roger barat.
2: Pak.
0: Jadi Kenny itu berat.
1: Yes, yes.
0: Jadi makanya kalau lo ada apa, please tell me if you have something you want.
1: Wah, parah tuh. Kalau kata gue sih, kalau kata gue Pak Darto masuk surga, tapi tidak bisa ngomong karena mulutnya masuk neraka.
2: Neraka. Hey, I don't need you. I need your money.
1: Gila.
2: Dustin, kurang sugar, ajar lo.
1: Sugar gua glider.
2: Gue bilang wanita kurir.
1: Wanita karir, Dustin. Bener, K sama U tuh emang kadang-kadang dibaca A, yeah, K gitu. Tapi career, ini kurir. Kacau deh.
2: Yes. Udah deh. Kayak menurut aku ini adalah waktu yang paling tepat untuk Kocorot Kecerot.
0: Oke, Kocorot Kecerot. Bikin lagu lagi mereka nih.
1: Asik deh.
3: Kocorot bikin lagu lagi. Wih, keren nih. Si Kocorot lagi mengarang lagu nih. Dia seperti Lale, Ilman, sama Calontong.
4: Yang terakhir bukan, Mas. Bukan. Beda dong, Cret. Cret, ini gue mau jadi orang yang well planned.
3: Lu tadi lagi ngarang lagu kan?
4: Iya, gue mau bikin lagu buat nanti bulan puasa. Jadi gue gak gedebukan, ngaran semennya gue mau santai. Gue udah ketemu nih liriknya nih. Ini gue mau khusus gue bikin di pasarnya itu jelas orang.
3: Marketnya jelas.
4: Marketnya jelas.
3: Yuk.
4: Orang-orang Indonesia
3: ya.
4: Yang keturunan Jepang.
3: Mantap.
4: Atau gue jual ke Jepang sekalian. Wah. Pas banget nih.
3: Asoy nih.
4: Oke.
3: Ini berarti untuk market Jepang nih ya. Lagu yes. Jepang nih ya.
4: Yes, yes, yes, yes.
3: Tapi lebaran. Nuansanya lebaran.
4: Iya
3: lebaran.
4: Dong. Iya dong, kan di sana kan juga ada.
3: Bener,
4: tuh.
3: Bener.
4: Kalau khotbah Jumat pakai bahasa Jepang kan juga seru kan. Pernah ada tuh di internet.
3: Pengen tahu nih gue nih.
4: Gue nyanyiin ya.
3: Ya.
4: Ramadan ninja, Ramadan ninja, Ramadan ninja. Keren juga. Nah liriknya lanjutannya boleh bantuin gak? Apa tuh? Ninja ninja, Ramadan ninja ninja, Ramadan.
3: Tentang ninja-ninja yang merayakan Ramadan.
4: Iya.
3: Emang ninja doang? Emang ninja gak boleh puasa ya?
4: Lah, boleh lah.
3: Boleh.
4: Boleh orang
3: cuma
4: ninja.
3: Pas giran mau buka set hilang dia.
4: Wah, hilang tiba-tiba.
3: Iya.
4: Enggak jadi buka nih gitu.
3: Ah enggak sih tapi.
4: Enggak sih nang.
3: Oke.
4: Eh kok nang. Aku ngantuk gitu.
3: Aku ngantuk.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: The Dandies on Prambors.

0: Kampus News.
1: Sebelum ditemenin lagi sama The Dandies kalau muda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, resmi beroperasi LRT Kelapa Gading Manggarai tempuh 28 menit. Dan yang kedua, WNI di Jeju laporkan dugaan ratusan WNI jadi korban human trafficking. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai ini udah resmi beroperasi ya. Jalur sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun ini bisa memangkas waktu perjalanan dari Kelapa Gading ke Manggarai jadi sekitar cuma 28 menit aja. Nah, tarifnya itu flat di Rp5.000 hingga Oktober 2026. LRT ini beroperasi mulai dari jam 5 pagi kalau muda sampai jam 12 malam dan terintegrasi dengan Transjakarta, KRL, Commuter Line, dan juga kereta api bandara. Kedepannya jalurnya juga bakal diteruskan sampai Dukuh Atas. Seorang WNI mengaku tengah berupaya melaporkan dugaan perdagangan manusia nih kalau muda yang melibatkan WNI di Jeju, Korea Selatan. Dalam unggahannya, ia menyebutkan para korban diduga dijanjikan pekerjaan dengan dibayar hingga 7 juta won atau sekitar 89 juta rupiah, tetapi takut melapor karena sebagian memiliki status imigrasi ilegal. Nah, pengunggah mengklaim supaya melapor ke pihak terkait dan memiliki sejumlah bukti. Namun, perlu dicatat bahwa dugaan ini masih berupa klaim yang beredar di media sosial dan belum terbukti atau dikonfirmasi ya kalau muda oleh aparat penegak hukum. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors. Prambors News. Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Yuhu, kembali jam 8.
4: Kembali lagi jam 8 masih bersama Dandies, bersama Kenny Jafar, Mas Darto, dan juga saya Danang. Yes. Habis ini kita ngomongin cafe.
3: Yes, cafe. Buat nongkrong.
4: Karena ini kan hari Kamis ya, besokannya Jumat. Nah, terus? Besokannya kan Sabtu kan? Wow. Nah, lo harus rencanain dari hari ini.
5: Bisa ngeplan tuh dia ternyata.
4: Cafe apa yang mau kudatangi ya gitu.
5: Tapi kemarin gue ke Blok M, ternyata Blok M tuh udah lively banget. Gila,
4: udah hidup banget.
5: Di Pasaraya tuh, buset. Kayak lo tau gak kalau lo ke Jepang, ke Tokyo tuh kan suka ada mall-mall yang tiba-tiba lo masuk mall terus kecil-kecil tapi rame gitu.
4: Iya.
5: Kayak gitu.
3: Benar.
4: Rasanya kayak gitu sih Pak, betul.
3: Nah, tetapi
4: apalagi selain, di Blok M bawah.
3: Iya benar. Selain Blok M, sekarang Glodok tuh juga udah keren banget.
4: Glodok keren ya?
5: Petak 9.
4: Petak 6.
3: Petak 6.
5: Oh iya petak. Yang cici-cici suka party gitu kan.
4: Wah itu seru banget.
5: Wah Pak, gila sih itu, gue pengen datang. Sumpah demi Allah gue pengen datang.
4: Pengalaman gue waktu kecil Pak, itu gue pernah datang nemenin ibu gue kulaan, lewatin itu jadi food court terus ada layar karaoke gede, mereka nyanyi lucu sambil banget joget. Seru banget.
5: Best sih, gue pengen nyobain sih. Kita Dandies Day Out.
4: Dandies Day Out ke petak 6, let's go.
5: Kita cici-cici party, tapi yang harus cici-cici party ya.
4: Iya iya.
3: Boleh.
5: Berarti agak malam tuh, jam 3 pagi.
4: Itu pagi Pak, bukan agak malam itu.
3: Ini cicinya udah encok nih.
4: Saya zoom aja boleh gak Pak itu?
3: Nanti kita bakal ngomongin top 3 kafe andalan lo kalau muda. Nah, yang buat di luar Jakarta juga boleh kasih tahu.
4: Iya dong.
5: Boleh.
3: Apa sih Pak?
5: Oke, kita tunggu ya. Enggak, itu pun paling lama makanannya, itu pun paling lama.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: The Dandies di Prambors Radio. Lagi ngomongin 3 kafe yang menurut lo top tier banget. Yes. Kok semuanya diem?
1: Kafe top tier, lagi mikir nih kafe apa ya?
0: Gini aja, kita merepresent
1: Blow James gue.
0: Itu kan bar, Kak.
1: Asik.
0: So itu tahu. Kita merepresent daerah kita. Kalau lu kan Kemang, Pak.
2: Ya.
0: Apa?
2: Koi. Koi Kemang.
0: Oh, ini beneran enggak?
2: Iya.
1: Koi ya.
2: Atau enggak ada kalau dekat rumah gue ada bake bucket bake.
0: Oh, iya, bake. Itu enak.
2: Itu enak. Bake atau kalau kopi Oma Coffee. Oma Coffee itu ininya apa? Gado-gado ketopraknya.
0: Kita lagi
1: expect.
2: Expect. Sorry. Iya. Ini apa namanya? Philly cheese stick.
1: Wow. Gue ya.
0: Satu lagi dong.
2: Kan 3 kan?
0: Oh, udah. Kamu apa?
1: Si anak apa? Warung Kelapa Muda Haji Nunung. Itu kafe. Kafe lo bentuk itu?
2: Iya. Kafe iya. Tradisional.
1: Terus Apotek Mekarjaya.
2: Oke, terus?
0: Aduma.
1: Tapi di dekat rumah gue tuh ada Kopi Nako kalau enggak salah. Itu juga terkenal juga.
0: Kopi Nako kalau enggak salah makanannya enak-enak ya?
1: Enak-enak.
0: Iya, betul.
1: Kopi Nako ada. Terus apa ya? Wah, aku nongkrong banget ya pokoknya deh.
2: Parah. Danang tuh paling update. Kamu apa pasti kamu again deh.
0: Ya again ada juga tapi itu kan di BSD. Kalau aku kan sebenarnya tinggalnya di Gading Serpong. Yang kemarin salt bread aku bawain buat kalian.
2: Itu enak banget.
1: BSD.
0: Itu apa namanya? Kongmi.
2: Kongmi.
1: I see the me without you. Kongmi.
0: Nah, terus yang kedua. Nah,
1: batuk kongmi aja.
0: Terus ada Son.
1: Yeah. Ngerti pora depannya.
2: Ngerti pora Son. Atau orang depannya.
1: Orang Son.
2: Orang Son.
1: Cek dulu Bang, mic-nya Bang.
2: Cek mic.
1: Tes.
0: Kalau Son itu siang-siang dia kafe, malam-malam dia
2: kuburan.
1: Lo hey.
2: Itu ada orang Son lagi ngecek.
1: Lo hey. Hello.
2: Malam-malam kafe, siang-siang bar. Siang-siang kembali. Bar, malam-malam kafe.
0: Iya.
1: Lucu banget.
2: Siang-siang kafe, siang-siang, malam-malam bar. Iya.
1: Di dekat rumah gua itu ada siangnya bengkel, malamnya warung kuitiau. Sumpah. Tapi gue.
0: Enggak,
1: lu jangan ketawa. Lu jangan ketawa, ini beneran, Pak. Itu kuitiaunya enak kalau muda. Sumprit.
0: Siangnya atau aliau?
1: Hah? Bukan, enggak semuanya A dong.
0: Ji, Kak, sumpah Kak, tapi.
1: Enggak semuanya kuitiau A, depannya kayak bakmi, enggak. Enggak ini.
0: Sampai itu A juga gimana? Itu yang punya abang-abang atau koko-koko?
1: Abang-abang yang masak.
0: Yaudah, berarti enggak.
1: Abang-abang.
0: Berarti mungkin Amin.
1: Namanya Agung.
2: Orang Jawa dong.
1: Oh iya, sorry.
0: Udah kita tanya ke kalau muda aja boleh gak?
2: Boleh.
1: Boleh.
0: 3 kafe di kota lo atau di your area.
2: Wiss. Ada wissnya wiss.
0: Yang menurut lo the best kalau muda.
2: Oke.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
1: Pak Darto, ngikutin program Generasi Berbakti enggak?
2: Eh, parah. Masa enggak tahu? Pernah dong, lewat di Instagram gue acara Battle Campus gitu kan.
1: Betul, tapi bukan Battle Campus biasa, karena Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA di mana mahasiswa adu inovasi sosial. Udah ada 4 kelompok yang menang di babak final masing-masing mewakili 4 kampus. What? Setelah menang, mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka bisa beneran dijalanin di masyarakat, Pak Darto.
7: Wow, kampus mana aja tuh yang menang?
1: Ada UGM, UNPAD, UNAIR, dan UI yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya itu ada Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakaskasen. 2 di Sulawesi Utara. Mantep dong.
2: Mantep banget itu. Berarti ide mereka langsung diuji di lapangan dong.
1: Betul, Pak Darto. Jadi ngebuktiin mereka gak sekedar jago presentasi, tapi juga bisa membuktikan dengan satu misi, berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Nah, kaula muda yang belum lihat, langsung tonton sendiri episode terbaru Generasi Z Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA, atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti gitu. Gen Z Berbakti gitu.
2: Oke, langsung gue kepoin sekarang ya.
1: Jangan dong.
2: Loh,
1: sekarang juga, Pak Darto.
2: Kaula muda juga jangan lupa nonton ya.
1: Iya.
2: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi,
9: Curi-curi Pandang,
8: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome.
10: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: The Dandies di Prambors Radio. Kita lagi nanya top 3 cafe di daerah kamu. Mari kita dengarkan dari Raka.
1: Halo Rak.
2: Top 3 coffee shop versi gue, yang ketiga gue taruh Kopi Sana Wijaya. Karena tempatnya adem banget, jujur. Pohon-pohon. Terus kopinya juga range-nya 20 ribuan lah. Terus yang kedua, Seven Speed Panglima Polim. Karena smoking indoor gue cinta banget, adem banget, kulkas parah. Terus kopi juga enak-enak banget. Dan yang pertama gue taruh Brooklyn, kecintaan gue. Karena gue suka banget tempatnya. Dan kopi juga enak-enak banget. Terus juga kayak kalau misalnya gue datang sendiri juga gue pasti ya nemu temen aja gitu di sana. Tuh top 3 dari gue.
3: Brooklyn enak sih, Brooklyn.

0: beragam, jadi nggak cuman Indonesia doang, nggak cuman ini doang, semuanya ada. Ah,
1: buat ngasih makan tuyul juga ada paku-paku gitu juga.
2: Beragam. Tuyul nggak makan paku bosku, nggak makan bosku. Ya kalau aku yang penting diajak. Oh, aku diajak kemana aku ikut. Ya kalau dibayarin tuh bonus. Alhamdulillah kalau dibayarin.
1: Apalagi kalau misalnya ngajakin gambreng yang kalah bayar kan.
2: Nah itu kemenangannya double. Iya pasti Pak Darto.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo yo.
0: Akan ada sebuah info yang akan kita berikan kepada kaula muda.
1: Akan ada sebuah info yang akan kita berikan.
0: Nih, dari bulu tangkis Indonesia. Silakan.
1: Danang lo suruh bacain info yang kecil-kecil begitu. Matanya meledak.
2: 26 tahun menunggu. Di tahun ke-27. Dia datang.
1: Wah, pada suatu hari. Baca puisi.
2: Oh, sorry. 26 tahun menunggu, Jonathan Christie siap jadi tunggal putra Indonesia nomor 1 di dunia.
0: Wow! Info selengkapnya setelah yang satu ini.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Hai kaula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita tawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
8: Prambors mangka lagi.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Selamat Mas Yonatan. Mas Yonatan ini sekarang sepertinya sedang naik pamornya.
2: Jonathan Brizzi ini ya?
1: Bukan Brizzi. Pak, itu dia FC-nya Indonesia itu. Jonathan Christie. Okay. Dia itu sekarang posisinya itu di nomor 1 menurut BWF atau Asosiasi Gulat ya.
2: Hmm? Bukan.
1: Bukan. BWF, Bulu Wangkis Foundation. BWF itu apa sih?
2: Bulu Tangkis World
1: Badminton, Badminton World Federation.
2: Right, correct. Bulu tangkis juga gue.
1: World Championship Ranking. Nah, Jonathan Christie tuh nomor 1 dengan poinnya 87.631.
2: Oke. Okay.
1: Nah, yang kedua namanya Christian Popov.
0: Dari?
1: Dari Fangse. Nah, terus ada yang dari Thailand juga, Kun Lafut Vittitstam, itu dia. Itu nomor 3, 3 besarnya adalah dari Thailand, Perancis, dan juga dari Indonesia. Nah, biasanya yang didominasi oleh China, China sekarang ada di posisi 6.
0: Oh.
1: Namanya si Yuki. Nah, ini namanya Yuki nih.
0: Aduh, gue tahu nih si Yuki.
1: Ya, itu Yuki.
0: Jadi aku pernah ngemsiin kayak badminton gitu.
2: Berarti bukan badminton. Kalau kayak badminton berarti bukan badminton. Iya,
0: mirip. Maksudnya waktu itu acara itu tidak menambahkan poin mereka.
1: Oh.
0: Kayak persahabatan.
1: Friendly aja, match. Friendly match.
0: Nah, yang Yuki ini lucu banget orangnya.
2: Oh, lucu. As in hahaha atau lucu cute? Lucu ganteng?
0: Lucunya karena dia interaksinya lucu gitu sama orang.
1: Oh, kayak
0: kaya Yuki bukannya?
1: Kayak pertandingan tenis Betul. Gitu kan ada interaksinya juga sama penonton.
0: Betul.
2: Lucu hahaha berarti ya?
0: Lucu. Kalau aku sih hehehe aja. Hehehe gitu. Enggak.
1: Hahaha. Aduh, Mas.
2: Waduh, Mas.
0: Kalau lucu banget tuh waka-waka gitu. Thanks.
1: Okay. Thank you for nothing.
2: Info apa itu barusan?
1: Selamat Jonathan Christie. Selamat. Berarti Indonesia ada di peringkat satu, Pak.
2: Woi, gok Indonesia kalau badminton jangan ragu.
1: Jangan ragu.
2: Bulu tangkis. Kalau bulu tang doang tuh.
1: Oh iya.
2: Karena kisnya kan udah di gitu.
1: Tapi dia tidak melunasi satu ciuman.
2: Karena
1: bulu tangkis.
0: Berhutangkis. Oke deh.
1: Departemen Perhutanan Indonesia. Perhutani. Bulu tangkis, bulu tangkis, bulu tangkis, bulu tangkis, bulu tangkis, perhutani.

0: The Dentist on Prambors Radio.
1: Yoho.
2: Waktunya.
1: Pa, bener juga tuh tadi. Sorry Ken Montong. Mm. Pak Darto ngomong tadi The Dentist. Aduh mak, keren banget pak itu pak.
2: Mm. Gas.
1: Udah itu kita langsung bikin jargon aja kalau muda ya.
3: Gimana? The Dentist.
1: Aduh mak.
2: Bagus.
1: Terus The Dentist. Chris Radio, gitu kan. Chris Radio, radionya Chris. Keren banget.
3: Dari mana itu kerennya sih, gue pengen tahu deh. Lo bisa belum keren banget, kayak tulus gitu.
1: Di bayangan gue
3: keren banget.
1: Keren banget, pak, di bayangan gue. Sumpah. Eh, kok lo naikin kaki kepala gue, pak?
3: Gimana nih, Ken? Kita mesti ngapain nih, Ken?
0: Baru sebulan lagi, pak. Kocot kecerit aja deh.
3: Boleh sih kata gue sih, iya kan?
4: Nonton konser. Hey, cerut, ngecret. Nonton konser yuk.
0: Nonton konser.
4: Yuk.
0: Konser apa nih?
4: Eh, asik nih ini konsernya.
0: Asik nih.
4: Band Pang.
0: Band Pang.
4: Ya.
0: Anjay. Oke.
4: Okay. Asik deh namanya.
0: Band Pang nih.
4: Forever is dead.
0: Wow. Terdengar seperti horor pang ya. Oke, gue pakai celana pendek. Gue pakai celana pendek. Gue pakai celana pendek lagi.
4: Jadi dari atas bawah celana pendek semua.
0: 3/4 gue.
4: Oh keren. Kita nonton band pang ini di GBK.
0: Di GBK.
4: Yoks.
0: Band pang.
4: Yoks.
0: GBK. Wah gawat, bisa riot, bisa riot, bisa riot.
4: Forever is dead.
0: Oke.
4: Oke. Ikut yuk.
0: Yuk.
4: Woi.
0: Yuk. Kesenayan doang kan nih GBK nih. Kok gak nyampe-nyampe nih?
4: Bentar lagi udah.
0: Woi,
4: apa sih?
0: Senayan kan nih GBK kan nih.
4: Nah, bentar lagi nih.
0: Gak nyampe-nyampe.
4: 3 jam.
0: 3 jam?
4: Ya.
0: GBK.
4: Gak nyampe.
0: Wah.
4: Nih dia nih.
0: Lah.
4: Ini GBK.
0: Apaan tuh?
4: Gor Bulak Kapal.
0: Wah.
4: Ya makan. Biasa di gor ini anak-anak pang
0: manggung. Ya bener sih, tapi
4: nah
0: ya.
4: Pulang kapal tuh lah tuh. Wah tawuran tuh, wah tawuran.
0: Wah gak harus.
4: Gimana?
0: Mantap.

0: The Dandies on Prambors.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kaula muda, mari rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial dari BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko siap kasih kamu cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga siap kasih kamu diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohudri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak...
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

0: Agikanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Jangan kemana-mana kalau muda, aku punya kabar dari DPRD DKI Jakarta yang usul jukir liar di minimarket dibina dan dilegalkan. Selengkapnya, abis yang satu ini. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan kamu punya arti lebih? Nah, khusus di bulan Agustus 2026 nih kalau muda ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Jadi setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain kamu akan dapat double point nih di hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya kamu juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Kamu juga bisa loh beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, kamu juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung aja transaksi pakai My Pertamina sekarang, dan jadikan setiap perjalanan kamu menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Jukir liar di minimarket Jakarta bisa aja nih, nggak cuma ditertibkan, tapi juga dibina dan dilegalkan loh kalau muda. Nah, DPRD DKI Jakarta ini mengusulkan agar para jukir mendapat surat tugas resmi sebagai jukir binaan di sub tanpa dipungut biaya. Dengan status resmi, aktivitas mereka diharapkan lebih mudah diawasi dan konsumen juga bisa mendapatkan perlindungan termasuk potensi asuransi jika kendaraan atau bagian kendaraan hilang ya. Sementara itu, minimarket tetap boleh kok menyediakan parkir gratis asalkan benar-benar bebas dari pungutan dan jukir liar. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
3: News. The Dandies on Prambors.
4: Yo, balik lagi di jam 9 ini masih ada Darto dan Angkeni di Prambors Radio.
5: Kenny jarang-jarang ya, pada ngelit gitu langsung.
6: Cepet
5: pengen. Iya, pengen kemana sih, Ken?
4: Enggak, aku di sini untuk tetap setia.
5: Aku di sini untuk tetap setia.
6: Kelebihan, kata-katanya kelebihan. Kayak karaoke bapak-bapak suka tambahin kata-kata.
5: Aku di sini. Iya.
6: Aku tidur dulu ya.
5: Oh, dia tidur.
6: Oh, udah bangun nih. Apa Ken?
4: Kalau benda tuh denger kita gimana sih?
5: Iya, gue juga. Gue tuh penasaran deh, orang tuh denger kita tuh kayak apa sih nih?
4: Tapi tenang aja kalau muda.
6: Gak ada yang perlu ditenangin. Gak ada yang panik.
4: Ada nggak yang pengen lu normalisasikan?
5: Hah? Normalisasikan?
6: Menarik.
4: Karena
5: cium tangan.
6: No, menarik. Cium tangan. Cium tangannya tuh maksudnya cium tangan kayak yang lebih tua gitu kan, Pak?
5: Cium tangan to a lady. Untuk to respect a lady.
6: Oh iya, itu bagus.
5: Kayak orang-orang gentleman zaman dulu, Prancis.
6: Prancis. Zaman 1920-an tuh, 1910. Tapi benar sih, karena zaman sekarang gentleman tuh di baju, bukan di
5: agreement.
6: Betul. Bukan di attitude, Pak.
5: Attitude.
6: Curut. Nah, aku sebenarnya mau ngomong yang lain, wow. Coba tidak mungkin on air. Iya.
4: Oke lah kalau muda nanti kita apa bakal nih, apa nih? Soal
6: apa yang baiknya dinormalisasikan.
4: Yes, betul.
6: Kalau aku normalisasikan mendukung temanmu tanpa diminta. Misalnya temanmu bikin karya, udah langsung posting aja.
5: Iya.
6: Karena kalau sekarang lebih suka ngedukung
4: orang yang lu gak kenal
6: segitunya, tapi teman lu bikin karya kayak nggak di waro gitu.
5: Yes. Ganang nih soal promoin film-film gua.
6: Pasti. Diajak, ada satu diajak yang terakhir. Pak, gue izin naikin gini-gini apa kontennya? Udah turun.
5: Udah turun filmnya, Nang, ya.
6: Aduh, terlalu cepat itu. Film bagus itu padahal.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Lanjut lagi di temenin sama The Dandies di Prambors Radio.
1: Wah, kenapa nih?
2: Terengah-engah gue, kayaknya buru-buru banget sih pak. Kayaknya nih, ada apa sih?
0: Enggak,
2: capek banget nih bawa lokomotifnya nih.
1: Asik.
0: Nih, jadi Volkatif itu kemarin sempat ngepost ya, normalisasikan orang-orang yang lagi take a break dari dunia, yang tiba-tiba ngilang dari sosmed, slow respon, atau gak mau diajak nongkrong. Some people just need time to recharge, biar bisa jalanin hidup kayak biasa.
2: Gue pernah detox sosial media sebulan.
1: Lo bener-bener gak posting apa-apa sebulan?
2: Gak posting, gak lihat sama sekali.
1: Gak lihat lo?
2: Wah, hidup gue gembira banget. Tapi abis itu,
1: how? Caranya gimana?
2: Ya gak usah dilihat, gak usah di delete.
1: Sign out?
2: Gak di sign out. Gue gak buka aja.
1: Wow, berarti kontrol lo luar biasa juga ya?
2: Harus pak.
0: Tapi dampaknya apa?
2: Dampaknya adalah lo lega. Maksudnya kayak lo gak banyak informasi yang masuk. Gak pusing aja.
1: Iya.
2: Nah terus yang terjadi setelah mungkin di 3 pekan akhir-akhir banyak yang wawa. Lu sakit ya, ada apa, cerita dong gitu.
1: Kok hilang gitu?
2: Kok hilang? Lah, enggak apa-apa. Nah, ternyata sosial media sekarang adalah alat untuk ngecek kondisi lu ternyata dari teman-teman lu gitu, Pak. Bukan wawa lagi gitu. Kalau gua kan nanya apa kabar tuh wawa gitu. Ini gue ternyata sekarang sosial media, dan itu menurut gue setuju gue untuk dinormalisasikan, nggak apa-apa lagi.
0: Iya. Yeah. Kalau Pak Darto,
2: Mas Darto bunyi-bunyian nih.
0: Mas Darto kayak mau normalisasikan ngantuk.
1: Iya betul, normalisasikan ngantuk jam-jam segini ya.
2: Iya.
1: Apa yang dinormalisasikan ya? Nggak kepikiran.
2: Nah itu dia.
0: Kalau gue, karena gue semuanya melakukan sendiri ya, gue tuh
1: apa sih ada Ez?
0: Tapi itu back sound gue sendiri pak.
2: Oke.
0: Gue tuh menormalisasikan nonton konser sendiri.
2: Iya, nggak kenapa-napa tau
1: nonton konser sendiri.
0: Iya.
1: Gak seru ah?
2: Seru pak.
0: Seru aja sih,
2: nonton konser, nonton bioskop, makan, karena nonton kemarin, di bioskop sore.
0: Kemarin gue ditemenin, gue merasa terganggu.
1: Tapi kan lu di sana ketemu juga sama orang-orang.
0: Iya sih,
1: berangkatnya sendiri.
0: Iya.
1: Lu merasa terganggu sama si Verly itu?
0: Pak, jangan sebutin merek dong pak.
1: Yang abis itu lo blok itu kan?
0: Enggak.
2: Mau namanya itu Verly Boring ya?
1: Wah, lu namain Verly Boring di
2: itu di itu gue lihat
0: kontak. Kamu yang dengar aku enggak, itu bukan aku ya. Aku cuma enggak save nomor.
1: Kalau keluar ini spam begitu, keluar ini spam.
2: Bedanya ikan sama iklan apa?
1: Apa?
2: Ikan dimakan kucing, iklan dimakan kuceling.
1: Gitu. Aduh mah. Ngerem tiba-tiba. Topiknya ngerem.
0: Mendadak. Kalau udah 08116071022 ikutan topik kita dong.
2: Bukan jawab pertanyaan tadi ya, udah kejawab soalnya.
3: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 08116071022.
4: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
1: Nang,
0: ya?
1: Lo ikutin program Generasi Berbakti nggak?
2: Tunggu, kayaknya pernah lewat di sosial media gua.
1: Asik.
2: Acara battle kampus gitu kan, Pak?
1: Yoms. Tapi bukan battle kampus biasa. Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA, di mana mahasiswa adu inovasi sosial. Udah ada 4 kelompok yang menang di babak final, masing-masing mewakili 4 kampus. Nah, abis menang nih, mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka bisa beneran dijalankan di masyarakat.
2: 4 kampus, kampus mana aja tuh Pak Darto?
1: UGM, Unpad, Unair, UI. Yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya tuh di Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kasen 2 di Sulawesi Utara.
2: Mantap ya, berarti ide mereka bukan cuma teori atau sekedar ide doang, tapi juga langsung dipraktekin di lapangan ya Pak Darto.
1: Yes, mantap. Jadi ngebuktiin mereka tuh nggak punya, mereka tuh bukan cuma sekedar jago presentasi doang. Hmm. Dengan satu misi, dengan satu misi, dengan satu MISI. Berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Udah lu tonton sendiri aja deh episode okay. terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti.
2: Langsung gua kepoin sekarang. Kalau muda juga jangan lupa nonton ya.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Serta BCA
1: merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Stream now on Prambors.live.

0: The Dandies di Prambors Radio. Kita lagi nanyain, kamu tuh mau menormalisasikan apa? Udah kepikiran belum?
1: Saya mau menormalisasikan ini.
0: Minta endorse di sosmed.
1: Betul.
2: Itu bukannya normal ya, Pak?
1: Iya. Maksud gua, ya udah memang kenapa namanya endorse? Sama normalisasikan sholat 5 waktu.
0: Wis, mantap.
2: Nah, itu kan normal, Pak.
1: Iya, buat orang-orang kan enggak.
2: Ada yang
1: normalisasikan sholat 5 waktu.
2: Keren.
1: Bukan Allah yang butuh kita, kita yang butuh Allah.
0: Betul.
1: 5 waktu itu.
0: Gue setuju.
2: Betul.
0: Hah? Gue setuju, Pak.
1: Bener ya?
2: Ibadah.
1: Mantep nih, Kenny.
0: Enggak.
2: Intinya terhubung dan ibadah.

0: kadang-kadang bangun subuh juga aduh suka males gitu, tapi ya
1: disitulah kita lebih pentingin mana, diri kita atau hubungan kita dengan Tuhan.
2: Keren Dana. Keren,
1: karena yang memberikan keberuntungan cuma Tuhan.
0: Udah sholat belum hari ini?
1: Belum dong.
0: Loh?
1: Itu baru namanya omdo.
2: Tapi bentar nih ada
1: sholat
2: Astri.
1: Sholat lah subuh.
2: Ada Astri.
1: Oh ada Astri.
2: Halo ya. Astri. Maaf ya Astri nih.
3: Apa satu hal yang lo harap bisa dinormalisasikan? Oke, kalau gue sendiri baca di tempat umum kali ya, karena selama ini kalau gue baca di tempat umum tuh selalu jadi pusat perhatian gitu loh, dilihatin sama banyak orang. Gue gak ngerti kenapa, dan kayak pernah suatu hari gue dibilang performatif karena gue baca di tempat umum gitu. Jadi gue harap orang-orang bisa lebih ya menerima lah kalau ada orang yang baca di tempat umum, dan itu harusnya udah jadi hal yang sangat amat wajar gitu dan perlu banget untuk dinormalisasikan.
1: Agree Astri, agree gitu. Tapi gue tuh beberapa kali, sorry ya, gue juga kalau ketemu di kendaraan umum ada orang yang baca, itu rata-rata juga kayaknya agak performatif sih Pak.
0: Masa sih?
1: Jadi misalnya nih,
0: performatif
1: lu,
0: tuh gimana?
1: Gue ya, kalau baca
0: action aja.
1: Ya, gue tuh kalau baca suka hilang tuh yang lain, gue fokus ke yang gue baca. Nah, ini tuh ada yang lirik-lirik gitu.
0: Oh gitu.
1: Ada. Kalau gue, makanya gue bilang kayak
0: action lirik-lirik,
1: action gitu. Tapi gue setuju sama Astri, harus dinormalisasikan membaca karena kita butuh membaca.
0: Kalau membacok? Kelapa muda?
1: Boleh kan? Kalau membecak, itu agak
0: udah punah itu.
1: Iya. Namanya spaghetti
2: membolognese?
1: Iya.
0: Kok bisa iya sih?
1: Iya.
0: Kok bisa iya sih?

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo yo.
0: Setelah ini kita mau membacakan sebuah berita ya. Yeah. Katanya ada wanita di Florida.
1: Florida?
0: Iya, saat berusaha membawa kura-kura melewati pemeriksaan keamanan di bandara.
1: Kira-kira bawa kura-kura dia.
0: Kira-kira dia taruhnya di mana, Pak?
2: Taruh di punggung.
1: Wah, ini berarti kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu ya. Itu, ada kura-kura gak dalam perahu? Wah, gak tahu
2: gitu. Wah, kejadiannya kronologinya gitu, Pak ya. Itu pura-pura, Pak. Iya, benar.
1: Ini berarti kura-kura dalam pesawat?
0: Enggak, di dalam badannya dia taruh.
1: Dia naik pesawat berarti kan?
0: Dia naik pesawat, tapi
1: kura-kura naik apa? Pas. Kura-kura naik pesawat lah.
2: Oh.
1: Kura-kura dalam pesawat, pura-pura aja lewat. Gak tahu saya, gak tahu.
2: Lihat gak tadi, lihat gak?
1: Gak tahu.
0: Iya. Abis ini aja ya kalau mudah.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026 bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
5: curi-curi pandang,
4: Naikila,
6: Se-ah-su, waktu ditinggalin,
4: Lomba Sihir,
7: Jika ada ingatan yang
4: ber- Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
0: Kalau muda, pernah gak sih kepikiran uang yang gue tabung di bank itu beneran aman gak ya? Nah, biar gak overthinking nih, kenalan dulu dong sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Nah, mulai dari bank umum, bank syariah, sampai bank BPR dan juga BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda ini di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat ya, supaya simpanan kaula muda itu dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi gak perlu ragu lagi nih buat nabung di bank. Ya udah langsung aja nih kaula muda, cek informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjamin yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
8: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
8: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
8: Apa? Diskon 5%?
9: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
10: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.life.
11: Prambors, mangga lagi.

0: The Dandies masih nemenin kamu di Prambors Radio. Penasaran gak sih?
1: Dalam kaleng, kura-kuranya taruh dalam kaleng.
0: Di dalam mana nih?
2: Apa nih kura-kura? Apa nih kura-kura? Apa nih?
0: Kura-kura. Jadi ada kaula muda, wanita di Florida. Dia tertangkap ngebawa kura-kura saat pemeriksaan keamanan di bandara. Terus dia menyembunyikannya di dalam bra.
2: Jadi, ada kura-kura di dalam bra-nya.
0: Jadi ke-scan ada dua kura-kura.
2: Lah itu emang gak gerak-gerak tuh si kura-kura?
0: Ih, tapi dilipat kayak gini loh kura-kuranya. Kasihan.
2: Oh,
0: dibelit gitu.
1: Oh, kura-kuranya foldable gitu. Dia bisa dilipat gitu.
2: Dibebet.
1: Oh, dibebet.
0: Iya. Oh. Enggak, lagian kenapa enggak maksudnya beli kura-kura di tempat tujuan dia aja sih?
1: Enggak ada, mungkin dia di Eskimo mungkin tinggalnya.
0: Eh, by the way. Maaf, Kak.
1: Enggak apa-apa.
0: Mau gak kita telpon temen gue,
1: iya,
0: yang
1: pernah penyelundup?
0: Bukan. Oh, bukan. Dia merawat kalajengking.
1: Wow.
0: Dia merawat kalajengking.
2: Ini main abis taroan. Ya kalah tuh dia ngejengking.
1: Ngejengkang. Kalajengkang.
0: Tuhan, tolong.
2: Ini beneran gak nih kita menelpon pelatih kalajengking?
0: Nanti aja besok deh.
1: Enggak, pelatih kalajengking bisa apa sih? Emang bisa dilompat api orang jalannya begitu? Apa? Bisa apa kalajengking?
2: Apa deh, lu udah ngelempar, diem-diem aja lu.
0: Enggak, beneran dia tuh kayak petnya itu aneh-aneh. Oh. Nanti aku cari dulu IG-nya ya.
2: Oke.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yok yok yok yok yok yok yok
2: yok yok yok yok
1: yok yok yok yok yok yok yok yok yok
2: yok yok yok yok yok lucu banget menurut kita.
0: Yok
1: lucu banget.
2: Lucu banget menurut kita.
1: Coba kita dengar yuk.
0: Kocrot beli mobil. Cret, yuk. Mantap nih. Gua kayaknya mau beli buat kita berdua operasional nih. Kayak soalnya kan gua ngelihat kalau kita pergi nih kerja kan keringetan ya, ya. Panas kena matahari ya. Udah gitu kena polusi ya. Makanya gua kepikiran nih mau beli mobil van nih.
3: Mau beli mobil van?
0: Yoi.
3: Van apa nih?
0: Nah, makanya gua butuh bantuan lu kan. Anak kuliner banget. Jadi lu tahu kan soal mobil-mobil?
3: Kan kuliner, kuliner sama makanan dong. Masa mobil?
0: Ya udah makanya gua butuh okay. Gua butuh pendapat lu.
3: Let's go.
0: Yang mana yang bagus yang bisa bikin kita adem?
3: Kita ke Gias ya, kita ke Gias.
0: Yes. Kok Gias?
3: Kan nonton liat mobil.
0: Ah, enggak usah ke PRJ aja yuk.
3: PRJ.
0: Iya, yuk.
3: Biasanya di sono ada juga sih mobil-mobil.
0: Iya, PRJ. Yuk. Nah nih, tolong nih, lu pilih yang mana yang bagus nih supaya kita gak kegerahan nih. Mobil van, kipas di mobil nih. Wow. Oh, yang mana? Yang mana nih yang bisa kita gendong abis itu kita
3: mobil
0: bisa...
3: Mobil van, mobile van maksudnya van yang mobile dibawa kemana-mana gitu.
0: Kok mobile? Mobil kan?
3: Iya.
0: Mobilnya bacanya apa?
3: Mobile.
0: Oh ganti. Mobil.
3: Mobile van. Fan mobile. Kok B? Kenapa harus di PRJ? Jauh banget ini. Lo mau
0: ke... Ya lo ngajak gue ke Bula Kapal.
3: Ke Asko juga ada kali.
0: Oh iya.
4: The Dandies on Prambors.

0: Waktunya pulang, The Dandies pulang.
1: Makasih ya kak Ula Mada udah menemani kita ya.
2: Si Ken ini buru-buru banget, mau kemana sih Ken?
1: Iya lu buru-buru banget lu.
0: Enggak, gue gak mau kemana-mana.
3: Dia mau ngedate nih sama orang baru. Soalnya yang kemarin yang Verly itu udah ditinggalin kan. Udah di blok.
0: Gue udah di blok. Lagi prepare myself
3: For
0: Japan Boys. Oi, thank you.
1: Japan Boys.
0: Urra.
1: Nane.
0: Nani gira. Takut juga.
1: Urra mau di.
0: Wani biru. Arab nang ndi ko eh.
1: Sopo kowe name? Sopo kowe jenenge?
0: Sopo kowe? Hah? Ayo prepare. Enggak jadi.
1: Hei, Kenny Shang.
0: Aduh
1: mah. Kayak gitu nanti ketemu sama cowok-cowok Jepang kayak gitu.
0: Iya. Gitu kan iya. Juga semua gitu.
1: Kalau itu yang semangat, kalau yang pelan-pelan watashi. Iya. Gitu. Kenny Chang. Nah, itu tenggelam tuh.
0: Ngapain belalala itu? Kayaknya enak tuh.
1: Wah. Wow. Nah, udah Santa Claus ini kalau udah. Love you kalau mudah. Bye. Thank you.
4: Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: are listening to Prambors. Prambors.
1: MGL Indonesia. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.
2: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: You are listening to Prambors.

0: Music, Lawrence Flowers at Life.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: New music. Right here on Prambors.

0: Yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. What is up? Kalau muda Ralfi di sini daytime show sampai jam 3 sore nanti. Dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Kalau muda. Anyways, hari ini banyak updates. Same old, you know, the usual pop culture, sports, movies, series, and everything in between. Plus hati-hati kalau muda yang decided untuk turun ke jalanan hari ini menyuarakan aspirasi-aspirasi. Jadi harap hati-hati, jangan lupa warga bantu warga, warga jaga warga kalau muda. Dan pastinya gue akan ngasih update-update juga untuk jalanan misalkan yang pingin lo hindari gitu ya, untuk gak kena arus demo nanti gitu loh kalau muda. Anyways, I will be here for the next 4 hours. Kita akan mulai sama Raim Laude Iqra.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Lagi capek sama hidup yang gini-gini aja, stres kerja, tapi tiap hari harus bangun pagi. Kalau kamu dengerin ini, mungkin ini saatnya nonton musical absurd Hidup Segan But I'm Not Done yang akan dipentaskan pada 4-5 September 2026 di Galeri Ciputra Artpreneur. Musikal yang diadaptasi dari ilustrasi seniman Sergio dan disutradarai oleh Aulion ini merupakan konsep baru dari Jakarta Doodle Fest 4.0 yang diinisiasi oleh TFR News. Berdurasi 90 menit, musikal ini diproduksi oleh Jakarta Art House serta didukung oleh Indonesia Kaya. Berkisah tentang Pina, pekerja ibu kota yang kehilangan makna saat hidupnya terasa datar dan nemuin dirinya berbincang sama makhluk alam khayalan.
5: Biar gak capek hati.
4: Musikal ini ajak penonton untuk nemuin kembali semangat dan alasan buat bertahan. Tiket pertunjukan satir penuh gelak tawa ini bisa kamu beli di link pada bio Instagram @musicalabsurd ya. Jadi follow sekarang and see you warga absurd.
6: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Prambors.

J-Time Show with Ralfian Prambors Radio. Umbrella Rihanna Jay-Z kalau muda. Satu lagu throwback dari tahun 2000-an. Awal gue inget lagu ini dirilis pas gue kelas 3 atau 4 SD. Gue nonton music videonya di TRL MTV. TRL singkatannya apa sih? Total Request Live ya, kalau gak salah. Hari ini hari Kamis kalau muda, jadi ngebahas throwback-throwback serius kali ya. Sebelum itu gue pengen nanya update day lo kayak gimana kalau muda. Apakah yang di kantor sekarang ada penerapan setengah hari atau gimana kebijakannya? Please let me know your condition right now kalau muda. Karena kan ada berita akan ada demo ya hari ini kalau muda di depan MPR DPR. Jadi gue pengen tahu nih situasi kantor lo atau kampus atau instansi pekerjaan lo sekarang, apakah dijadikan setengah hari terus pulang atau ada yang diliburin. Let me know kalau muda. WhatsApp 0811-607-1022. Sekali lagi 0811-607-1022. Where are you right now? How's it going? Dan kebijakan kantor lo kayak gimana? Gue pengen tahu kalau muda. Let me know. Sekarang ada Yura Yunita, mau jadi apa on Daytime Show with Ralphie.

0: Buat yang belum tahu, kalau muda itu dia Steve Lacy. Oh yeah, ini lagu di feature di end creditsnya Spider-Man Brand New Day, dan banyak orang remake end creditsnya gitu dengan videonya masing-masing. Jadi buat cinematic gitu bagus kalau muda nih. Si Oh Yeah, Steve Lacy. You're still here on Daytime Show with Ralphy. Kalau muda masih menunggu live report. Kalau muda mungkin yang lagi ada di daerah depan gedung MPR DPR, boleh loh kirim-kirim video. Kalau muda gue pengen lihat juga biar tahu situasi di sana seperti apa. Tapi nanya juga hari ini kondisi kantor seperti apa kalau muda? Ada yang setengah hari, ada yang full day, atau ada yang masih meeting, ada yang diliburin? Let me know. 0811-607-1022. Pokoknya WhatsApp aja ya. Kalau muda, sikon hari ini kayak gimana?
1: Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphy. Kalau selama ini lo cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lo nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal, sampai internasional.
2: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian-Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangat lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
5: Prambors, mangga lagi.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman. Satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
6: Ralphie, si cowok bingung.
1: Daytime Show with Ralphie.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Kecret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Beyond Airwaves. Go to
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
2: Agak geli ya kalau muda. Welcome back to Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Masuk ke jam 12 siang sekarang, meaning it's lunchtime. Our number one is over. Sekali lagi gue mau bilang hati-hati buat yang turun ke jalanan hari ini kalau muda. Kalau emang memutuskan untuk turun ke jalanan, pergilah berdampingan, jangan sendiri, selalu kabarin orang rumah. Dan kalau situasi dan kondisi tidak memungkinkan, mending pulang kalau muda, karena keselamatan selalu nomor satu, safety first. Tapi ya, gue salut buat yang turun ke jalanan dan pokoknya hati-hati ya kalau muda. Lanjut lagi sama Ralphy di Daytime Show. Jam makan siang ini kita ngebahas rekomendasi-rekomendasi yang kuah-kuahan gimana. Gue lagi agak gak enak body nih. Jadi kalau ada rekomendasi kuah-kuahan, silakan kalau muda ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. We're talking about lunch this hour, so don't go anywhere. Habis ini ada satu artis country ini yang masih topping off charts of the Billboard Hot 100. This is Ella Langley, Be Her.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

Olivia Dean, man, I need Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Kalau muda, welcome back. Kemarin di Lalala Fest Day 1, oh, pas di akhir-akhir festivalnya ya, untuk hari pertama, tiba-tiba di layar depannya tuh siap-siap tulisannya kalau muda, Olivia Dean, Man I Need. Tapi gak ada tulisan Olivia Dean-nya sih, cuman teaser doang kalau Olivia Dean bakal mampir dan manggung di Lalala Fest tahun depan. Tapi gak dikastoin gede-gede kayak Olivia Dean gitu, cuman teaser doang. So get ready kalau muda, next year we are expecting Olivia Dean to come at Lalala Fest 2027. Kalau ada wishlist lain, siapa kira-kira kalau muda yang pingin lo tonton di Lalala Fest 2027? Karena Olivia Dean menurut gue artis yang cocok untuk tampil di Lalala Fest ya, agak indie, agak niche juga. So yeah, fingers crossed kalau muda, hopefully everything goes well and we get to see live Olivia Dean at Lalala Fest 2027. Now moving on, Ran, ini yang band masih sibuk banget, tiap hari mungkin ada panggung mereka kalau muda, Dekat di Hati on Daytime Show with Ralphie.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Duh, event udah jalan, tiket udah laku. Tapi pas dihitung lagi, kok hasilnya segini-segini aja ya?
5: Wah, jangan-jangan kepotong komisi tiketing lagi. Padahal udah capek urus venue, talent, promosi. Masa untungnya malah makin tipis?
6: Bikin event harusnya nggak bikin kamu pusing mikirin biaya yang nggak perlu. Sekarang, kamu bisa kelola event lebih mudah bareng Loket. Mulai dari penjualan tiket, pengelolaan data pembeli, sampai berbagai fitur yang pasti bisa bikin event kamu berjalan lancar. Dan yang bikin makin cuan, biaya layanan di Loket cuma 1,2% aja untuk semua event kreator.
4: Wah, jadi bisa fokus bikin event yang seru dong, bukan sibuk mikirin biaya tambahan.
6: Siap bikin event keren berikutnya? Percayakan tiketing kamu ke Loket. Buat event kamu sekarang dan rasakan kemudahannya. Loket, bikin event pasti bisa.
7: Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

Prambors Radio Daytime Show with Alfi is back. Kalau muda jam 12:22. It is lunchtime. Pop makan siang lo ke WhatsApp Prambors. Silakan kalau muda 0811 607 1022. Ralfi si bingung ini masih kebingungan memilih makan siang apa kalau muda. I'm feeling something soupy yang berkuah-kuah. Ada gak rekomendasi deket Cipete, Fatmawati, Cilandak, Lebak Bulus? Pokoknya deket kantor Prambors lah. Kasih tauin kalau muda, kalau lu ada jagoan yang kuah-kuahan, restoran apapun itu, kasih tauin ke gue 0811 607 1022. By the way, buat yang lagi dengerin sekarang dan mungkin lu lagi on the way turun ke jalan atau ngelewatin MPR-DPR, boleh lo live report, kirim-kirim foto atau video situasi kondisi seperti apa kalau muda ke WhatsApp Prambors 0811 607 1022. Pokoknya whatever you are right now, be safe and stay safe kalau muda.

0: cari temen nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Eh, gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
4: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: LGL Indonesia. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.
6: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Daytime Show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: upon day one Prambors Daytime Show with Ralphie. Kalau muda, kemarin siapa yang nonton Hon live di Lalala Fest? Aku lumayan seru ya. Hon udah ke kali ke-6 ke Jakarta kayaknya, dan gak pernah bosan juga sama Hon kalau muda. Anyways, back to what's important today. Lagi ada ongoing demonstration di depan gedung MPR DPR kalau muda, dan ada beberapa orang yang ngirimin voice note ke gue nih, live report dari jurnalis Citizen, asik, CJ, Citizen Jurnalis, itu ya kalau muda. Nih ada kalau muda yang ngirimin beberapa voice note karena mereka ngelewatin tol di depan MPR DPR. Kita cari tahu situasi dan kondisinya di sana seperti apa nih.
1: Hello. Pantauan jalanan tadi aku dari Bekasi ke Grogol lewat ke depan gedung DPR, rame banget tapi aman terkendali, walaupun sedikit tersendat tapi dia ramai lancar gitu loh jalanan, dan tol lancar banget. Ini cuman 40 menit Bekasi Grogol. Sekian.
0: Thank you Jessica yang udah ngirimin voice note abis lewat di depan gedung MPR DPR. Jadi emang kalau ada aktivitas kalau muda dihindari aja, karena emang lumayan rame ya di depan gedung MPR DPR. Dan buat yang turun ke jalanan, semangat dan hati-hati. Buat yang mau ngirimin live report juga masih diperbolehkan kalau muda. Malah sangat gue anjurkan ya kalau pengen ngirim-ngirim live report dari situasi dan kondisi gedung MPR DPR. Kalau dia ngelewatin, kirim WhatsApp 0811-607-1022. Stay safe everyone. Moving on to Maroon 5 and Lisa. This is Priceless. Daytime.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
3: Ditemukan pada pukul 05.30 langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
4: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
5: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
6: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
5: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairud Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
4: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
7: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
2: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Lah kan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
7: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
4: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
8: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
9: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
8: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
10: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan di kelayakan dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
11: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
12: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklak. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah, selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
11: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
4: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
13: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
14: Di mana memang Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran. Jadi ini adalah pawai alobrosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa ataupun mengarak dengan usaha supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
15: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
16: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asalnya dengan komunikasi ini melalui aplikasi tertentu.
15: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Here we go. This
2: is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Halo sayang.
7: Hai sayang, kenapa?
6: Bulan September ini kita jalan-jalan ke event yuk.
7: Emang ada event apa aja sih?
6: Nih, kita bisa nonton musikal Absurd, Hidup Segan, But I'm Not Done. Terus nyanyi bareng deh di pementasan Berusaha di Bawah Hujannya It Gitaf. Oh, jangan lupa juga ada piano recital by Patrick Clifford.
7: Wih, boleh juga tuh. Kalau pengen running date atau ke stand up comedy show, ada nggak?
6: Ada dong, kita bisa running date di Kopi Seiran, ketawa bareng di Football Comedy Show, terus terakhir nonton Tiffany Young, Age of Culture in Jakarta.
7: Seru-seru banget ya, belinya di loket.com kan?
6: Iya, kok tahu sih?
7: Kan aku emang mau beliin kamu tiket eventnya.
6: Oh, so sweet. Sekalian beliin mobil listrik boleh?
7: Beli tiket event seru di bulan September hanya di loket.com.
8: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
9: Yeah, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
8: Special performance yang bikin merinding.
10: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
8: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
2: Stay for more on Prambors.

That's so true. Gracie Abrams, daytime show with Ralphie Galamuda. Welcome back to the show. How are you doing, Galamuda? What's up, what's up dong? 0811-607-1022. Tapi di jam ini kita akan ngomongin film dan series. Di tahun ini ada film Michael, kalau muda, film biopiknya Michael Jackson. Dan itu menjadi film biopik terlaris sepanjang masa. Bahkan katanya ngalahin Bohemian Rhapsody-nya Queen. Gue udah nonton kemarin pas di pesawat on the way ke Singapura. Bagus sih kalau muda, apalagi kalau lu suka lagu-lagunya Michael Jackson. Itu film Michael mantep banget sih menurut gue. Ada satu film biopik lagi yang akan dirilis tahun depan dan menurut gue ini mantep banget. Kalau lu suka hip hop kalau muda, lu nonton Straight Outta Compton deh, tentang NWA, Ice Cube dan teman-temannya Dr. Dre, Eazy-E. Itu seru tuh. Nah, ini ada satu film lagi yang mungkin ada hubungannya dengan Straight Outta Compton. Film apakah itu? Film biopik juga kalau muda, by the way. Nanti akan gue kasih tauin, gue spill dan gue spill juga tanggal-tanggalnya akan dirilis kapan. Next ada Adrian Halif 2001 kali di Daytime Show with Ralphie.

Less Than a Lover, Jenny, daytime show with Ralphie di Prambors Radio. Kalau muda lagi ngomongin film dan series nih, ada satu biopik yang akan dirilis tahun depan. Kebayang gak kalau lo kebayang gak kalau Snoop Dogg hidupnya dijadiin film? Well, it's happening. Kalau muda, Snoop Dogg bakal punya biopik.

0: musiknya kalau muda. Jadi Universal bilang ini bakal menggunakan katalog musik Snoop Dogg sendiri. Jadi lagu-lagu Snoop Dogg akan banyak bertebaran dan diputar sepanjang film. Bayangin di awal langsung ada Drop It Like It's Hot atau Sensual Seduction, atau lagu awal-awal Snoop Dogg tahun 90-an, Gin and Juice, that's gonna hit different. Masuk ke layar lebar kalau muda. Snoop Dogg sendiri bukan cuma rapper, tapi dari era Death Row, Doggy Style, hubungan dia sama Dr. Dre, sama Tupac, itu akan dijadikan film biopic. Sampai akhirnya jadi salah satu public figure yang paling recognizable di dunia. So kita tunggu aja kalau muda, Snoop 6 Agustus 2027, exactly a year from now.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawulan Muda. All the best, Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Daytime Show with Alfian Prambors Radio. Kalau muda, 21 Guns, Green Day. Lagi ngomongin film dan series, specifically ngomongin biopic kalau muda. Tahun depan, tanggal 6 Agustus 2027 akan dirilis biopicnya Snoop Dogg, judulnya Snoop. Kasih udah dapat semua kalau muda. And that brings me to my question or topic of the hour. Film biopic favorit lu apa kalau muda? Karena setelah gue cek-cek tadi tuh banyak banget film biopic ternyata. Mulai dari biopiknya Queen, Michael Jackson tahun ini ada biopiknya, Rocketman, Elton John, NWA, Straight Outta Compton, dan masih banyak lagi. Yuk kita bahas, dan kenapa itu menjadi favorit lu kalau muda. Lagi ngomongin biopik nih, WhatsApp 0811-607-1022. What is your favorite biopic movies kalau muda? Moving on, Major Lazer with a banger, Lean On Daytime Show with Ralphie kalau muda.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kedekatan Persib dengan masyarakat bagian penting perjalanan klub. Bandung Gritsel 2026 catat omset 1,5 miliar rupiah lebih. Bandara Husein Sastra Negara diaktivasi kembali, BIJB Kertajati harus diselamatkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya, kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Persib dinilai mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Farhan optimis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya di kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun, tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia.
2: Saya sangat terkesan dengan upaya dari Persib untuk setiap kali langkahnya itu selalu mendekatkan diri dengan Kota Bandungnya, dengan warganya, dengan bobotohnya. Jadi launching tadi menunjukkan bahwa Persib tidak menjadi angkuh, tapi tetap bersama-sama dengan masyarakat Kota Bandung dari berbagai macam level. Dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling sepuh, sampai yang paling keren, pokoknya semuanya pakai baju Persib. Kalau dari jajaran pemain, Maya, optimis pisan ya. Kelihatannya memang waktu sejak 2014 itu, kita selalu berkeyakinan bahwa untuk menjadi juara dan konsisten, kita harus selalu dominan. Nah, mau nggak mau, ya kita sekarang menjadi klub yang dominan. Total 5 kali juara, 3 kali berturut-turut, maka 4 kali berturut-turut cuma kewajaran aja. Nah, ini tantangan besar, karena bagaimanapun juga kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
1: Penyelenggaraan Bandung Gritsel atau BGS 2026 mencatatkan omset lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13 ribu orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya, angka 17 ribu pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion, khususnya clothing, menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan respon positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
3: Ini adalah integrasi daripada puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang diselenggarakan mulai tanggal 8 Juni kemarin. Dan Bandung Gritsel ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan yang telah menyukseskan Bandung Gritsel 2026.
1: Pemilik hewan peliharaan, terutama yang berpotensi membahayakan, harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain, bisa ditindak pidana.
4: mengimbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar benar-benar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan atau masuk lingkungan pemukiman hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yan Susan, menegaskan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya, BIJB Kertajati lebih dari sekedar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
7: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. Tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husen. Nah, ini skema ini kan banyak nih, Pak. Saya berharap di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih, Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
1: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovanno mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
8: Hingga Agustus 2026, PLN UD Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
1: Sepasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyilekan untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
9: Pelaku dua orang, yang pertama inisial AS, dua inisial PS. Mereka ya hubungan suami istri. Para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: on Prambors. Kalau muda aku harus pergi. Wisnu Santika, Ari Lesmana. Kemarin baru preskon projectnya, dimana banyak kolaborator. Salah satunya ada Ari Lesmana kalau muda. Speaking of songs, I have a music update from Billboard. Udah lama nih gue gak ngeliat chart Billboard kalau muda. Dan kalau lo ngerasa lagu country sekarang makin sering nongol di mana-mana, well, you are not imagining it. Karena penyanyi asal Alabama, Ella Langley, yang lagunya ada di Prambors juga, baru aja bikin sejarah di Billboard Hot 100 lewat lagunya Choosin' Texas. Lagu ini sekarang udah 19 minggu di nomor 1 Billboard Hot 100, nyamain Old Town Road-nya Lil Nas X sama a bar song Tipsy Shaboozy. Tapi kita main trivia deh kalau muda. Tahu gak lagu yang paling lama ada di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 lagu siapa? Habis ini kita bahas. Tapi lamanya itu 22 minggu kalau muda. WhatsApp di Prambors ya coba. Tahu gak lo kalau muda? 0811-607-1022. Siapakah yang nyanyi lagu nomor 1 yang paling lama ada di Billboard Hot 100? It's an easy one. Gua kasih hint ya. Lagu ini selalu naik di bulan Desember, apalagi akhir-akhir. Udah gampang banget tuh kalau muda.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Hai kaula muda, apa kabar? Gua Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
5: Prambors, mangga lagi.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Gue mau tanya dong.
5: Hah, gue lagi buru-buru nih.
4: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
5: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
4: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
5: Emang boleh selengkap itu?
4: Buruan, kasih tahu.
5: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
4: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
5: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
4: Mantap. Makasih infonya ya.
5: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
6: Hey party people, udah siap vibing bareng di SCBD? Wisnu Santika bakal datang ke bengkel SCBD tanggal 29 Agustus 2026. Siap-siap buat vibing dengan beat dan musik Indo Bounce khas Wisnu Santika yang dijamin bikin kamu joget semalaman. So, get ready, bring your energy, and see you on the dance floor. Jangan sampai kelewatan, beli tiketnya sekarang di loket.com.
7: Promoted by Bengkel Space.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Kalau muda, merapat yuk! Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik! Only on Daytime Show with me, Ralfi.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Halo sayang.
2: Hai sayang, kenapa?
1: Bulan September ini kita jalan-jalan ke event yuk.
2: Emang ada event apa aja sih?
1: Nih, kita bisa nonton musikal Absurd, Hidup Segan, But I'm Not Done. Terus nyanyi bareng deh di pementasan Berusaha di Bawah Hujannya It Gitaf. Oh, jangan lupa juga ada piano recital by Patrick Clifford.
2: Wih, boleh juga tuh. Kalau pengen running date atau ke stand up comedy show, ada nggak?
1: Ada dong, kita bisa running date di Kopi Seiran, ketawa bareng di Putbal Comedy Show, terus terakhir nonton Tiffany Yang, Age of Culture in Jakarta.
2: Seru-seru banget ya, belinya di loket.com kan?
1: Iya, kok tahu sih?
2: Kan aku emang mau beliin kamu tiket eventnya.
1: Ah, so sweet. Sekalian beliin mobil listrik boleh?
2: Beli tiket event seru di bulan September hanya di loket.com.
3: Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja cek Instagram RJL Indonesia.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stream now on Prambors.live.

0: Life.
1: Lagi capek sama hidup yang gini-gini aja, stres kerja, tapi tiap hari harus bangun pagi. Kalau kamu dengerin ini, mungkin ini saatnya nonton musical absurd Hidup Segan But I'm Not Done yang akan dipentaskan pada 4-5 September 2026 di Galeri Ciputra Artpreneur. Musikal yang diadaptasi dari ilustrasi seniman Sergio dan disutradarai oleh Aulion ini merupakan konsep baru dari Jakarta Doodle Fest 4.0 yang diinisiasi oleh TFR News. Berdurasi 90 menit, musikal ini diproduksi oleh Jakarta Art House serta didukung oleh Indonesia Kaya. Berkisah tentang Pina, pekerja ibu kota yang kehilangan makna saat hidupnya terasa datar dan nemuin dirinya berbincang sama makhluk alam khayalan.
2: Pelan tapi party,
3: biar gak capek hati.
1: Musikal ini ajak penonton untuk nemuin kembali semangat dan alasan buat bertahan. Tiket pertunjukan satir penuh gelak tawa ini bisa kamu beli di link pada bio Instagram @musicalabsurd ya. Jadi follow sekarang and see you warga absurd.
4: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat, jual gimana ya?
5: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah, lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
4: Hah? Emang bisa?
6: Ya bisa dong, I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok, cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
7: Jual emas akan puas.
8: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: You are listening to Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Stay for more on Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. 18.504 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demo hari ini. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Kaulah muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga lo. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram at mypertamina. Sebanyak 18.504 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada Kamis hari ini. Pengamanan dimulai sejak pukul 7 pagi dan dibagi ke beberapa zona, mulai dari sekitar gedung DPR MPR RI, Semanggi, Palmerah, Bundaran HI, hingga Duku Atas. Dilansir Antara, polisi melakukan pemeriksaan secara acak terhadap peserta aksi untuk mencegah masuknya benda-benda yang berpotensi membahayakan. Di tengah aksi, perwakilan dari jajaran koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB juga disebut diundang masuk ke kompleks parlemen untuk mengikuti audiensi dan menyampaikan tuntutan kepada perwakilan DPR. Sejumlah akses menuju kawasan parlemen turut ditutup dan kendaraan dialihkan melalui jalan gerbang pemuda. Akses keluar tol Senayan juga ditutup, sementara Transjakarta tidak melayani naik dan turun penumpang di halte gerbang pemuda dan juga Petamburan. Rekayasa lalu lintas diterapkan secara situasional mengikuti kondisi di lapangan. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
3: Tango is back, kaula muda.
4: Yes, kaula muda. What? Yeah. We're back. Aduh.
3: Gimana? Tunggu gini.
4: Karena jadi, biasanya kalau gue ngomong we're back, itu tuh biasa akan ikut we're back mother and father gitu.
3: Oh, jangan
4: tapi,
3: ya.
4: Tapi ntar kita dibilang radio bapak ibu, kita kan radio anak muda.
3: Benar, jadi kembalilah Genus dan Julio dengan ya, kondisi suara yang belum prima.
4: Betul.
3: Masih.
4: Nah, Genus tarik ingus ya. Lo dengar ntar pasti ada adegan gue lagi ngomong, gue kayak ehe gitu. Tapi gak apa-apa kalau muda, kita embrace aja.
3: Yes.
4: Let's maxing today, aja.
3: Maxing.
4: Jadi kalau mudah hari ini kita bakal menemani elu, walaupun sebenarnya kalau untuk Jakarta sendiri itu kan lagi demo gila-gilaan, ya.
3: Aku belum melihat keadaan secara live dari manapun, Julia. Gue hari ini barely buka HP. Terus kalau dari jalanan pun gue nggak ngelihat dan ngelewatin mana-mana. Lo udah ngelewatin atau ngelihat apa?
4: Udah, jadi gue udah ngelihat di sosmed. Lu coba deh teman kita, anak makna, si Ihsan tadi dia live report di DPR.
3: Oke.
4: Gitu. Nah, jadi sekarang sih perkembangannya setahu gue kalau udah kan jadi gini Genus, demo hari ini tuh sebenarnya ada banyak banget tuh dari lembaga dan juga daerah-daerah membawa tuntutan berbeda-beda.
3: Oke.
4: Nah, tadi itu gue udah dapat ada salah satu perwakilan dari salah satu daerah itu udah diundang masuk ke DPR. Terus udah
3: Bisa masuk. Ada cuma kayak perwakilan di depan gitu.
4: Perwakilan tadi bisa masuk.
3: Cool.
4: Tapi kan sebenarnya ada banyak perwakilan nih.
3: Bener.
4: Jadi kayak semua tuh membawa tuntutan masing-masing. Nah, sebenarnya di kali ini kita buka tengok, gue tuh pengen banget nanya sama kaula muda, kayak lu ada enggak sih yang satu, hari ini lu masuk kantor mungkin.
3: Bener.
4: Terus yang kedua, ada enggak kaula muda yang tadi ngelewatin DPR?
3: Benar.
4: Gue penasaran banget, kayak pengen kita telepon gitu loh, kayak gue pengen kaula muda menjadi live report kita karena everybody is wadiabalah. Asyiknya lu. Everybody is wadiabalah juga keren.
3: Tadi pagi kayaknya gue ngelihat dari salah satu wadiabalah, Iqbal. Dia ngepost tuh waktu dia lagi dari tol kayaknya dari arah Slipi mau ke dalam kota, mau ke Semanggi. Jadi dari arah sana terus dia ngevideoin tuh situasi unjuk rasa di depan DPR gitu. Jadi
4: udah rame apa masih apa bagaimana?
3: Udah ada beberapa orang, beberapa tuh kayak 4 ya.
4: Iya.
3: Enggak kayak mungkin udah ada.
4: Jangan-jangan lagi mau kursus masak.
3: Lebih ke kayak mungkin 50-ish, 60-ish, tapi belum yang rame gimana gitu.
4: Okay.
3: Jadi mungkin kalau lo muda boleh kasih tahu kita.
4: Yeah.
3: Lo ceritain kondisi on the way ke kantor lo atau pulang kantor lo atau mungkin ada salah satu teman-teman kaula muda yang ikut aksi unjuk rasa juga boleh ceritain ke kita lo.
4: Nah, ini lucu banget karena di live streaming kita ada kaula muda dari Tetra Mende, dia bilang udah selesai demonya, orang Pati orang Pati udah pada pulang. Lah, udah kelar.
3: Ya mungkin.
4: Mungkin.
3: Makanya kita enggak tahu nih.
4: Betul.
3: Secara live tolong diceritakan ke kita kaula muda ya.
4: Yes, kasih tahu kita ya, kita tunggu ya kaula muda. Ayo.

0: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
1: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Kok ada lagu ini?
1: Dari Anger, Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda live mengudara dari Prambors.live, semua platform streaming dan juga TikTok live.
0: Betul sekali. Ini mas-mas berbaju hitam ini lagi muncul di live TikTok kita. Siapakah?
1: Siapakah dia? Ah, nah, ini kita lagi live di TikTok. Ada orang-orang yang nanya apa lip glossnya, potong rambut di mana, apa segala macam. Unik nih, ada yang nanya parfum. Keciumkah?
0: Betul.
1: Lewat TikTok. Eh, hari ini gue ngerasa gue lagi bau kari banget. Gara-gara gue hari ini cium tangan gue.
0: Gak mau,
1: cium. Bau kari.
0: Tapi gue suka bau kari kayak gini.
1: Loh. Ya iya dong. Masa gue bikin kari enggak enak baunya?
0: Terus
1: ya iya, tapi jadi kayak kemanapun gue menoleh, gue langsung kayak seng, hah, ada kari, seng, hah, ada kari. Jadi kayak kari is life.
0: Stop perkarian ini. Oke, by the way, kalau mudah, kita kembali ke unjuk rasa yang tadi kita janjikan ya.
1: Betul.
0: Kita by the way masih mengundang kamu buat yang tadi lewat depan DPR mungkin, atau mungkin yang sempat ikut unjuk rasa, atau ada temennya ikut unjuk rasa, boleh kasih tahu ke kita, karena kita pengen banget kayak telepon on air. Kita pengen tahu kayak bagaimana sih perkembangan Jakarta, karena katanya Genus banyak banget sekarang rute-rute yang ditutup, bahkan rute Transjakarta juga dialihkan.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, jadi gue penasaran. Oke, kasih tahu kita, nanti kita bacain. Info Genus Hajar.
1: Oke. Sorry, Juli boleh enggak? Kan gue lagi mampet tiba-tiba.
0: Oke, boleh.
1: Tolong.
0: Oke, jadi kalau mudah, ini sekarang ini kan adalah lagi berlangsung unjuk rasa itu di kawasan gedung DPR MPR RI. Nah, jadi untuk mengantisipasi kepadatan, sebenarnya di Sub DKI Jakarta itu udah nyiapin 120 petugas yang terbagi dalam 2 shift. Jadi shift pertama itu jam 7 sampai 1, shift kedua 1 sampai 7. Nah, rekayasa lalu lintas ini bakal diberlakukan secara situasional ngikutin kondisi dan pergerakan massa. Ini berlaku untuk kalau udah mungkin yang kayak hari ini ada yang mungkin lagi mau on the way pulang ke rumah, atau mungkin lagi di jalan, atau mungkin ada yang baru mau keluar rumah ya. Jadi sejumlah kawasan yang perlu lo antisipasi kalau muda, Senayan, Gatsu, sama Sudirman udah pasti. Sudirman, Slipi juga udah pasti. Kalau misalkan lo lagi mau ketemu sama orang, terus dia bilang kayak kita ketemu di Slipi aja, lo cuma bilang kayak ngaco hidup lo, ya jangan. Langsung.
1: Sabar kak.
0: Betul, langsung belokin itu. Sampai Istana Negara juga. Jadi kalau bisa area-area tersebut kalau muda hindari, karena itu memang senternya, pusat aktivitasnya tuh di situ.
1: Gue punya beberapa teman yang memang kantornya di sekitar daerah situ, akhirnya di WFH kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, seperti itu.
0: Tadi gue mampir ke sebuah coffee shop dekat Prambors, buset ramai banget orang lagi pada kerja gitu.
1: Oh ya.
0: Terus gue kayak budak-budak korporat.
1: Heh?
0: Sama kayak aku.
1: Sama kayak kita.
0: Sama kayak aku.
1: Jadi pengen ini deh. Kita telepon IAS aja yuk.
0: Udah tadi gue udah mencoba mau nelfon IAS tapi nggak diangkat. Gue assume di daerah situ tuh kayaknya nggak ada sinyal karena orang rame banget kan.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi kita akan terus mencoba, kalau kita akan melakukan sebuah semua cara
1: agar kita bisa terhubung langsung dengan orang-orang yang turun unjuk rasa.
0: Betul. Nah, jadi si unjuk rasa kali ini tuh sebenarnya agak beda karena ini tuh rame banget seharusnya.
1: Uh-huh.
0: On plan itu rame banget karena banyak banget tuh. Jadi kayak banyak sekali
1: aliansi.
0: Aliansi organisasi mahasiswa dan sipil tuh mereka ngebawa tuntutan lebih luas dan sangat beragam tuntutannya. Kalau mudaya ada isu politik, isu ekonomi,
1: alam,
0: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga demokrasi.
1: Gitulah kawula muda. Jadi yuk yang pengen ngobrol-ngobrol ceritakan sama kita, oke?
0: Okay? Oke, gue ada info terbaru nih, kan mau kita baca enggak?
1: Boleh.
0: Nanti? Oh iya. Jadi wakil ketua DPR Bapak Sufmi Dasko bilang DPR siap, ini hasil demo nih salah satunya nih.
1: Oke.
0: Okay. So far ya. DPR siap memenuhi tuntutan massa, yaitu adalah target pengesahan RUU perampasan aset di tanggal 15 Desember 2026. Ia mengaku siap mengundurkan diri bersama pimpinan lainnya jika target tersebut tidak tercapai. Yes.
1: Amin. Ini bukan Amin ngundurin dirinya ya Pak? Maksudnya Amin ya kalau gitu harus tercapai.
0: Ah itu dia. Ini ada Dominik yang kirimin kita voice note, mungkin ini seputar demo. Kita
1: nanti aja kali abis ini.
0: Oke, abis ini kaulah muda ya.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
0: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Ba suara. Tensi.
6: Curi-curi pandang.
5: Naikilah.
6: Se-ah-se. Waktu ditinggalin.
5: Lomba sihir.
6: Jika ada ingatan yang
5: berbeda. Reality Club.
6: The same song.
5: JKT48. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
7: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
8: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
7: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
8: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
7: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
8: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
7: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
8: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
7: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
8: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
7: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
9: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
8: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
10: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
11: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
10: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
11: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
10: Apa? Diskon 5%?
11: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.

0: Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda. Masih menyapa kamu yang dari tadi udah ngobrol bareng kita di live TikTok, udah dengerin dari prambors.live dan banyak platform lainnya.
1: Betul, betul, betul. Wow, yang nonton kita 552. Alhamdulillah, ini adalah akibat dari aku menjaga diri.
0: Menjaga diri dengan tutur kata kita yang baik dan sopan dan positif.
1: Betul sekali. By the way, kan tadi kalau udah kita nanya ya, lu lagi di mana dan sekarang kondisi jalanan atau kondisi sekitar lu itu bagaimana? Kayak tell us the truth, my friend. Ini aku akan memutarkan dari Dominic.
0: Dan Dominic lagi di Bandung, tapi dia juga pengen ikutan cerita.
1: Oke, sudah siap, Mr. D? Backsoundnya dimatikan dulu. Oke, aku play.
2: Halo, selamat sore Tenggo. Sore. Dan melaporkan dari Bandung. Bandung puji Tuhan aman, beda banget sama tahun lalu ya kak. Karena posisi rumahku tuh benar-benar deket banget sama gedung sate. Kalau tahun lalu tuh aku melihat secara langsung dari rumahku api-api bakaran yang DPRD. Tapi puji Tuhan tahun ini tidak ada apapun.
1: Alhamdulillah.
2: Terus kalau tadi aku yang lihat dari media sosial itu, dari beberapa media ya, terutama media yang memang dia langsung di DPR itu sudah bubar. Tuh, jadi bener. Suara dari APBM ya atau MB itu yang dari punya aliansi dari Pati, mereka sudah diajak audiensi ke dalam ke DPR, ketemu Dasko, terus sudah diketuk palu di apa akan 15 Desember katanya akan disahkan undang-undang perampasan aset. Terus mereka juga sudah membubarkan diri. Mungkin itu info yang aku tahu terakhir ya. Lengkap gitu
0: banget.
2: Aja, terima kasih.
0: Hebat banget Dominic.
1: Thank you Dominic. Tapi menurut gue
0: Dominic langsung melaporkan dari Bandung.
1: Betul. Tapi menurut gue ketemu Dasko juga parah, terlalu akrab ya. Maksud gue mungkin bisa kayak ketemu bisa Mas Dasko, bisa Bro Dasko,
0: Pak Dasko
1: atau Pak Dasko.
0: Dasko saja jadi seperti toko perabot.
1: Betul. Untung gak pakai lampu, namanya lampu Dasko. Itu kan nama orang. Astagfirullah.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Aduh kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: Tenggo barengan Genus dan Julio.
1: Nah, kalau muda ini gua tadi udah ngomong juga di live TikTok kita sama kaula muda yang tadi nonton kita di live TikTok. Loh kok gua terancam muter-muter nih ngomongnya. intinya adalah kemarin itu gua sempat nge-mall tuh Gen dan kaula muda. Terus gue bilang, ih kayaknya semua harga naik. Terus tadi Genus kayak, apa nih naik? Gitu. Sampai tadi gue jabarkan dia di TikTok. Okay. Kayak, gue sebutin lagi deh pas on air ya, gue bilang ya Gen.
0: Yeah.
1: Jadi kemarin itu gue makan di sebuah restoran. Yang gue tuh inget banget lah harganya. Karena tiap gue sama keluarga gue ke mall, pasti makan di situ karena gak tahu mau makan apa kan di mall itu.
2: Katanya dia tadi bilang kalau ke Sensi, gue selalu makan di Otoya.
0: Karena tadi pas off air gue bilang sama Julio, gue lately lagi selalu makan di Otoya. Terus kata Julio, gue dari itu selalu makan di Otoya. Gue kayak, gak pernah aku lihat batang hidungnya.
1: Enggak, kan gue makannya berkali-kali. Lah, kan aku tiap ke mall selalu nge-review makanan, jadi pindah-pindah restoran.
0: Memang host.
1: Betul. Nah udah, terus abis itu Gen, gue makan tuh di sebuah restoran yang seingat gue, harganya itu tuh sekitar kayak 178 sampai 295. Ada beberapa, ini dulu ya seingat gue ya, ada beberapa makanan yang emang ketika bahannya premium itu tuh bisa kayak 395 gitu, yeah. 400, tapi itu juga udah porsi gede. Terus gue ke restoran itu lagi, terus gue buka-buka, loh kok harga makanannya mahal banget. Seingat gue mau pesen nasi sei sapi itu harga 365.
0: Mahalnya.
1: Mahalnya. Terus
0: sementara sei sapi Indonesia 50.000 dapat 2.
1: Bah, itu dia. Terus gue mau, tapi kan enggak mungkin gue gojekin sei sapi Indonesia ke situ kan. Bener. Maksudnya mau makan di mana ya, gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus ada nasi goreng roa kayak 200-an. Terus gue bilang sama teman gue, "Eh, lu ngerasa enggak sih? Ini kok jadi kayak harganya naik ya?" Terus kata teman gue, "Eh, lu enggak boleh kayak gitu. Ntar kita kelihatan kagak punya uang." Maksudnya kata gue bukan gak punya uang, tapi gue agak kaget nih.
0: Nasi goreng roa 280.000 tuh gue baru denger sih. Menurut gue itu harganya bahkan udah level mahalnya hotel gitu.
1: Iya, gak? Long story short, gue inget banget ya. Gue makan berdua di situ. Kita cuma pesen dua makanan sama dua air minuman. Mineral.
0: Iya.
1: Itu bill-nya 887.
0: Mahal sih.
1: Nah, terus udah gitu, abis nonton gue cari-cari baju. Nah, baju itu kalau muda dulu seingat gue, kalau kayak lo ke toko-toko yang fast fashion itu tuh kisaran harga baju itu tuh kayak ada yang
0: 300-400 gitu. 300-400.
1: Ini tuh benar-benar semua toko gue masuk harganya 799 koma sekian. Sama, terus gue kayak apa emang dari dulu semahal ini ya? Gue enggak tahu apa karena memang gue jarang nongkrong. Karena kan gue tuh emang anaknya sekarang kayak independen.
0: Independen sama nongkrong tuh enggak berbanding lurus, Pak.
1: Oh, benar.
0: Benar, sama sekali.
1: Betul.
0: Boleh Indra Bekti masuk.
1: Oh, iya. Enggak, maksudnya kayak gue merasa kenapa ya semua tuh jadi kayak mahal banget, Gen. Overall, dari hasil hangout kemarin, gue harus merogoh kantong 1,4 juta.
0: Dalam hangout sekali jalan ya, makan, nonton, makan.
1: Ini lu kayak enggak
0: party. 1,4 juta per orang ya?
1: Iya. Ini lu kayak enggak party atau apa ya, lu cuma kayak makan, nonton, makan gitu.
0: Mahal sih.
1: Gue kayak ya ampun, living cost di kota ini tinggi sekali ya.
0: Living cost di kota ini bener. Enggak, apa mungkin karena makin kesini kita juga ya udah kayak kerja. Lo tahu capeknya kayak apa nyari duit. Sehingga untuk akhirnya gue ditiup tadi. Sampai akhirnya ketika untuk lo mengeluarkan uang, hah, masa lo sekali pergi cuma berapa jam doang langsung keluar 1,4 tuh jadi makin berasa mahal gitu.
1: Iya sih, tapi kayak 1,4 tuh lo kayak open table, kayak party ya.
0: Keren banget. Table di mana masih 1,4?
1: Lo enggak, per orang. Ya per orang 1,4.
0: Tapi ber20.
1: Ya enggak, ya berdua. Woi, ngapain lu? Enggak, maksud gue lu party.
0: Kenapa
1: berdua? Lu buka table juga lu parah. Kata gue lu
0: mendingan lu kayak happy papi. Udah kata happy.
1: Kata gue terlalu enggak asik.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Enggak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Halo kaula muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
6: Prambors mangkal lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio, ada Genus dan Julio, kaula muda.
1: Oke, gue pengen ini deh. Tadi itu Genus, oke gak apa-apa ini aja. Jadi tadi tuh gue sama calon produser kita tuh lagi ngobrol tentang tiba-tiba. Iya kan ini jam 4.45 ya? Kayaknya bukan ya tadi, gak apa-apa deh. Zohra Namdani kesukaan kita.
0: Menurut gue dia tuh kayak dongeng. Kayak Disney karakter, tau gak sih lo, kayak Too Good To Be True.
1: Dia Little Mermaid.
0: Enggak, dia bukan Little Mermaid, Ji.
1: Little Mermaid lah. Jadi buat ya buat yang enggak tahu, Zohra Namdani itu adalah wali kotanya New York ya kalau muda ya. Terus lanjut.
0: Salah satu orang yang kayak membuat gua masih berpikir bahwa ada seseorang yang bisa dipercaya di dunia politik itu adalah beliau.
1: Gue setiap nonton kontennya Zohra Namdani
0: bagus ya, Genus. Banget kontennya.
1: Pasti yang keluar di benak gue cuman kayak duh, coba deh wali kota gue ya gitu loh. Lo iya. Ngerti gak sih kayak ada satu konten isinya adalah si Zohra Namdani itu dia benar-benar menyikapi permintaan warganya sekecil iya, apapun. Bener. Misalkan kayak
0: jalan bolong
1: terus sorenya langsung dibenerin. Iya. Di sini enggak ada tong sampah, besoknya udah ada tong sampah.
0: Terus di stasiun subway mana lagi bocor, besoknya udah langsung dibenerin. Jadi kayak benar-benar apapun yang diprotes ke dia, ya mungkin gak bisa langsung semuanya ditangani bersamaan ya, tapi
1: betul,
0: kayak
1: betul.
0: satu persatu semua aksinya tuh benar-benar nyata gitu.
1: Nah sebenarnya gue tuh kayak mau nanya lo sesuatu, tapi enak banget kalau jadiin topik waktu jam 5 tentang Zohra Namdani ini.
0: Ya gak apa-apa sekarang aja lah.
1: Sekarang aja?
0: Iya.
1: Oke, ketika Zohra Namdani adalah wali kota lo pengen minta apa? Gue udah tahu.
0: Boleh.
1: Karena gue begitu jadi wali kota, gue langsung DM kayak, Pak Zohra Namdani boleh gak sih dibikin jalur MRT dari Tangerang Selatan ke Jakarta? Kenapa? Ini bukan karena Godong yang mau ya.
0: Pasti.
1: Karena kan orang-orang Tangsel tuh pada kerja di Jakarta kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus selama ini jalur Tangsel Jakarta tuh juga emang tidak cuma satu. Tapi saking banyaknya orang Tangsel ke Jakarta setiap hari untuk bekerja, semua jalurnya tuh
0: udah
1: pack gitu.
0: Benar.
1: Nah sementara lo tau gak sih? Lo tau gak sih juga parah.
0: Lo gak ngerti.
1: Sementara tuh tidak ada jalur public transport Genus dari Tangsel ke Jakarta gitu loh.
0: Iya benar.
1: Gak ada Transjakarta, tidak ada MRT gitu.
0: Semoga soon ya. When ya. Enggak, karena kan kalau MRT emang ya nyambungnya pelan-pelan dan pembangunnya juga enggak bisa secepat itu. Orang iya, MRT betul. Fase 2 aja nyambungnya ke kota. Kenapa enggak mundur ya ke Tangsel?
1: Iya, kan
0: dari Fatmawati.
1: Orang segala ada yang dia bikin rute kalau enggak salah pernah dibilang tuh MRT ada yang kayak mau nyampe ke Surabaya apa kemana gitu yang jauh banget. Terus kata gue, ngapain ke situ ya?
0: Pak, dalam kota dulu, Pak.
1: Jabodetabek
0: dulu,
1: kayak,
0: Pak.
1: Halo, gitu loh.
0: Ada Acil bilang, udah ada rencana kan bikin MRT ke Tangsel?
1: Amin. Oh, berarti gak butuh Zohra Namdani. Bye, Zohra Namdani. Thank you.
0: Jangan ditolak gitu dong.
1: Gak mungkin nolak. Kalau lu pengen apa? Misalkan Zohra Namdani wali kota lu.
0: Kalau Zohra wali kota gue sesimpel mau ada...
1: Minta dimasakin.
0: Kenapa orang gue bisa masak sendiri?
1: Oke, berarti apa?
0: Ya maksudnya gue pengen punya tempat-tempat nongkrong yang kayak park gitu loh. Ya gue tahu sih udaranya Jakarta juga funny. Tapi maksud gue pengen banget kalau gue punya waktu lowong, gue gak pengen ke mall. Hiburan di Jakarta tuh mall doang.
1: Iya kenapa ya? Kasino kek.
0: Terus udah ada taman di Jakarta. Enggak, kasino. Kenapa orang suruh judi? Bisa-bisanya orang ini. Enggak maksud gue.
1: Apa?
0: Ada taman di Jakarta. Lo tahu kan taman di Jakarta?
1: Taman mini?
0: Itu bisa, tapi maksudnya taman park di Jakarta yang udah bagus oke, mungkin lo harusnya bisa piknik atau apa, rumputnya gak boleh diinjek.
1: Iya.
0: Kata gue, kalau lo bikin taman rumputnya gak boleh diinjek, mending lo bikin lapangan parkir,
1: atau aspalin atau aja. Lapangan padel.
0: Bener, gak boleh marah.
1: Gak ada orang tadi gue gak marah, kan gue cuma melengkapi lo, gue panas-panasin lo.
0: Iya, gue yang marah, gue gak bisa dipanas-panasin.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Minggu bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
5: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
5: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
5: Emosian, marah terus hidup lo.
6: Tango with Julio Genus.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Banjir bandang dan longsor hancurkan jembatan dan bangunan di Nepal. Penyebabnya semula dilaporkan sebagai gempa bumi, namun US Geological Survey mengkonfirmasi bahwa penyebabnya adalah runtuhan gletser dan sedimen yang menimbulkan bencana susulan di wilayah hilir. Lebih dari 150 orang tewas dan ratusan lainnya hilang akibat banjir bandang serta tanah longsor di rasuah Nepal. Kawasan perbatasan Nepal-Tibet ini merupakan tempat wisata populer bagi para peziarah dan juga pendaki. Oke, kalau udah kita lanjut ke berita kedua. Warisan budaya di Desa Sade tinggal kenangan. Kebakaran hebat melanda Desa Adat Sade, Lombok pada 22 Agustus kemarin. Desa warisan budaya suku Sasak yang dijaga lebih dari 5 abad ini nyaris tak berbekas. Rumah-rumah balai penuh filosofi, balai lumbung simbol ketahanan pangan, alat tenun dan kain songket, serta benda pusaka dan naskah kuno ikut habis dilalap api. Warisan tak ternilai itu musnah dalam semalam meninggalkan duka yang mendalam. Mereka hanya bisa selamatkan sisa reruntuhan puing, tersisa yaitu kain tenun, benda pusaka dan naskah atau manuskrip kuno yang hangus, serta mengambil dokumentasi untuk menjadi ingatan cerita rakyat, sejarah lokal, dan pengetahuan tradisional. Semoga masyarakat Sasak lekas bangkit kembali ya kalau mudah. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors, Prambors News.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
2: Jam 5 sore kawalan muda, selamat mendengarkan Tango barengan Genus dan Julio.
3: Betul, dengerin gue sekarang baik-baik. Bau yang lagi nonton kita di live atau yang lagi di jalan dengerin gue mengucapkan selamat
2: kepada
3: buat kita semua WNI.
2: Why?
3: Karena apa? Per hari ini sampai Desember sudah tidak ada tanggal merah.
2: Congrats people.
3: Selamat, selamat, selamat. Payrollmu akan full teman-teman.
2: Tapi ya, gue tuh mendengar berita seperti ini untuk orang-orang seperti kita, itu tuh nggak ada ngaruhnya kan?
3: Gue iya, nah tadi juga pas dikasih info ini gue juga bilang kagak ngaruh di gue.
2: Gak pernah, kayak dari hidup gue bekerja di Prambors 2011 gak ada artinya tanggal merah, hari libur,
3: Gen,
2: kerja-kerja aja.
3: Gue mau tanya sama lu, kapan terakhir lu break? Kita ada hari yang gak kerja kapan?
2: Gak ada.
3: Gue lupa, iya terakhir kali gue juga gak tahu kapan.
2: Mungkin gue masih ada sebelum gue ngurus Golden Days tuh gue masih ada. Tetapi sudah semenjak ada GD ini, Wow.
3: Ini GD bukan G-Dragon ya kak?
2: Bukan.
3: Golden Days.
2: Kayak gue benar-benar juggling hidup gue. Gue juggling semuanya. Terus Golden Days, terus ada Prambors yang mulainya bersamaan. Terus aku kayak, hah? Keputusan apa sih yang aku ambil kemarin?
3: Memang umur-umur segini adalah umur-umur lagi suka mengambil keputusan yang gegabah. Tapi ini tidak ya teman-teman. Keren. Bingung kan lo, gue juga bingung.
2: Terus kayak gue sama Julio kaula muda, kita kan waktu hari Kamis lalu kita siaran.
3: Siaran betul.
2: Sambil in pas in pus.
3: Ya in pus.
2: Hari Jumat siapa yang sakit? Kita berdua.
3: Coy itu parah banget loh.
2: Parah bener-bener sakit. Dar serentak dua-duanya demam.
3: Genus kayaknya.
2: Kicau.
3: Kayak weekend kemarin, gue gigit kencur 200 biji ada kali.
2: Kalah, Teh Yura.
3: Wah, Teh Yura juga tepokin gue kali. Yang paling parah tadi gue hampir beli kunyit. Gue kira kunyit.
2: Enggak gitu.
3: Ternyata kencur.
2: Enggak gitu.
3: Lo kebayang kalau kunyit berarti langit-langit mulut gue sama gigi gue bakal kuning sepanjang.
2: Parah.
3: Weekend.
2: Terus lo bakal kayak SpongeBob.
3: Kuning. Ada satu fase kemarinnya weekend gue bener-bener gue ngemsi gelisah kayak gue mau nangis. Bukan karena gue gak kuat. Itu udah saking gak kuatnya, tapi kan gue harus kerja kan. Ketakutan gue cuman adalah ketika gue gak bisa ngomong, suara gue udah gak keluar lagi, ini acara gimana? Karena di dalam radio 1 kilo gak ada MC di area itu selain gue.
2: Okay.
3: Dan gue udah dibayar untuk nge-MC kan. Terus gue kayak
2: banget.
3: Dan ini baru jam kayak baru jam 5 sore, gue nge-MC masih sampai jam 9 malam. Terus gue kayak
2: marah.
3: Gue harus apa ya? Wah gue udah benar-benar gue kerenkinya luar biasa. Wah gue gelisah, gue udah keringet dingin. Gue dapat tapi harus bekerja. Tapi ya selesai, alhamdulillah teman-teman.
2: Kita berdua kayak
3: kirim-kiriman
2: pap, gue di kasur, lagi kayak di kompres. Terus Julio pap, dia lagi neken lehernya. Gue nanya, kenapa lu foto leher lu tekan? Kata Julio, iya soalnya kalau ditekan suaranya baru ada. Gue kayak, tombol on off kah?
3: Bener-bener
2: maksud
3: kayak
2: gue
3: bebek-bebekan yang pak! Gitu, leher gue bebek-bebekan itu. Jadi kalau mudah nanti kita bakal ngobrol tentang itu ya.
2: Seputar liburan dan tanggal merah,
3: yeah.
2: Jangan kemana-mana. Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio.
1: Gimana rasanya dengar teaser kami 10 menit yang lalu bahwa sudah tidak ada lagi tanggal merah sampai Desember kalau muda. Ya. Yang ada hanya titik merah di negara ini. Kebakaran hutan, karhutla. Kebakaran hutan di LA, karhutla.
0: Gak boleh ya, gak boleh dibicarainnya. Kamu gak boleh, kamu stop ya. Menjadi insan-insan
1: cendikiawan
0: yang tidak pernah berpikir lebih dari satu detik itu.
1: Sorry.
0: Nah, karena kan kalau kita ngomongin soal tanggal merah ya, kaula muda, mungkin memang ada orang-orang yang sangat terpengaruh, apalagi kalau lo kerja di kantor konvensional gitu.
1: Betul.
0: Meanwhile, Genus dan Julio, si pekerja, kita tuh kerja
1: keras.
0: Ini tuh
1: pekerja keras.
0: Amin. Ini tuh namanya institusi apa sih?
1: Bidang
0: apa?
1: Broadcasting.
0: Apa itu artinya tanggal merah kaula muda? Satu, di dunia broadcasting. Dua, di dunia F&B. Semakin libur, semakin aku harus bekerja. Karena disitulah tamu-tamu baru berdatangan.
1: Job-job MC juga gak mungkin kita ambil hari kerja. Kalau kita ambil, siapa yang siaran? Helmi Ahya.
0: Eh,
1: hidup kan? Kenapa lo gituin gue? Gue takut salah ngomong.
0: Enggak, gue cuma kayak, jangan marah-marah. Gitu. Suaranya yang lembut. Kalau yang tadi, insya Allah masih sehat. Alhamdulillah.
1: Oke, okay, ya. Amin.
0: Seperti itu kaula muda. Jadi, Hari Libur Nasional atau cuti bersama di Indonesia selama 3 bulan berturut-turut, September, Oktober, dan November, itu sudah tidak ada. Tanggalnya hitam semua. Kalau di dunia F&B, memang kehidupan ini dianggap sebagai kalender hitam. Kecuali benar-benar ya, menurut gue satu-satunya hari di mana F&B itu bisa tutup hanya di tanggal hari H Lebaran.
1: Oke.
0: Okay. Bahkan hari H Lebaran itu juga, apalagi kalau di mall itu masih buka. Uh-huh. Kasian banget. Sama satu lagi biasanya 1 Januari. Jadi yang kebanyakan orang-orang akhirnya tutup restorannya itu adalah Lebaran dan 1 Januari. Tapi sisanya pasti buka. Makin high season tuh tanggal, makin liburan orang, ya mereka mah harus makin siap untuk menyambut orang-orang.
1: Berarti salah satu cara agar pelaku F&B itu bisa istirahat dengan cara?
0: Kayak gue demam, akhirnya gak masuk. Lu denger suara gue, ini aja masih begini, ada di sini kita. Tapi
1: harus demam ya, harus demam.
0: Jadi biasanya, gue gak tahu ya di luar sana seperti apa, tetapi dari yang sudah gue alami selama ini, jadi kayak sistem kerja di F&B itu adalah, kalau orang kantoran 5 hari kerja, kalau F&B itu cuma 1 hari libur, 6 hari kerja. Plus liburnya itu lo hanya di weekdays, karena weekend tuh pasti ramai yang kayak tadi gue bilang.
1: Tapi kan jangan lupa, lu juga MC. Nah, sementara MC itu kalendernya adalah semua hari kerja.
0: Benar.
1: Selama mau hari apapun itu, kalau ada kerjaan, gas ngeng.
0: Selama kamu butuh uangnya, gas ngeng.
1: 17 Agustus lu nonton upacara dari TV. Kita kerja kalau muda. Kita nge-MC 2,5 jam di panggung itu loh. Itu bukan acara 2,5 jam ya. Kita di panggung 2,5 jam.
0: Kita ngomongnya 2,5 jam. But anyway, pertanyaan gue adalah, ketika
1: apa,
0: nih
1: Neng?
0: Di hari-hari lo yang lagi keotik, yang lagi riweh, yang lagi sibuk ini, lo dikasih, udah deh, besok lo libur aja. Bener-bener besok nih libur. Lo gak perlu bales SMS, lo gak perlu bales chat, lo gak perlu bales email, lo libur. Lo mau ngapain?
1: Nonton. Tapi sebenarnya Genus, gue tuh gak suka libur. Maksudnya kayak, ini benar-benar omongan sama temen gue semalam, karena si temen gue tuh juga shout out buat Afgan tuh juga kayaknya dia pekerja keras deh. Kayak lebih suka kerja daripada libur, karena kalau karena kita dengan ritme hidup kita.
0: Iya, gue ngerti. Enggak, ini tuh cuma 1 hari Julio. Maksud gue tuh kayak lo tuh juga perlu rest.
1: Iya, nonton berarti.
0: Nonton ke bioskop atau di rumah. Gue nih ya, kalau besok gue sama gue juga, gue kalau besok gue dikasih kayak, Genus, lupakan semuanya, udah lo rest aja. Gila, gue bener-bener bakal di rumah. Gue gak bakal mandi seharian. Gue bakal cuma pakai daster. Gue bakal pesen semua makanan yang gue mau online. Gue gak bakal berhenti ngunyah sambil gue nonton di kamar. Enak banget. Gue sekarang mau nangis.
1: Jangan nangis doang. Kalau nangis gue ngapain?
0: Cup-cupin.
1: Oh, cup-cup-cup.
0: Kayak cup-cup-cup, jangan sedih ya gitu.
1: Gue kalau ada libur sehari, gue jawab ya.
0: Boleh, harus.
1: Gue bakal nonton, gue putar film masa, tapi mataku kosong kayak gini nih. Enak banget. Enak banget ngelamun gitu. Terus tiba-tiba kayak jengkangin diri sampai ke kolam renang, sampai mutar ke belakang dak gitu.
0: Agak unik ya.
1: Iya. Kayaknya gue bakal lari. Gue olahraga sih, gue perlu olahraga di Bintaro gitu.
0: Oke.
1: Itu gue kepenasaran tuh.
0: Pagi dan jogging dan segala
1: macam. Lately, iya iya.
0: Oke, teman-temanku, mungkin komen-komen aja di live TikTok. What will you do?
1: Seandainya ini besok nih tiba-tiba lu kayak, aku kasih kamu libur sehari saja.
0: Bener-bener lepas tanggung jawab, lo mau ngapain?
1: Ah, malamnya dugem.
0: Ah, gas. Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion. Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: Kaula Muda. Halo, Kaula Muda. Lagi masih membahas seputar kita mau libur. Apa sih kita seputar mau libur? Iya, jadi kan sebelumnya gue sama Julia habis ngomongin tuh bahwa sudah tidak ada loh tanggal merah sampai bulan November, karena kalau Desember ya kita tahu lah banyak libur akhir tahun dan segala macam gitu. Jadinya, Adrian, kata TikTok nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Boleh? Ini kita lagi live, betul. Halo, belum. Nah, iya, jadi kita tadi tuh abis nyanyi sama Kaula Muda, ketika kayak tiba-tiba, udah lo gak usah kerja lagi, besok tuh kita libur, lupakan semua tanggung jawab lo. Lo mau ngapain gitu, Julio bilang dia mau berolahraga di Bintaro, oke. Oh, karena Julio tuh pernah cerita sama gue Kaula Muda, nyokapnya, Mama Miko, itu setiap hari jalan pagi bisa sampai 3 jam. Terus gue nanya, hah 3 jam kok mana aja? Iya tuh dia bisa jalan ngelilingin Bintaro, terus endingnya dia ketemuan sama teman-temannya di Fresh Market, terus mereka akan sarapan dan mereka ngopi. Gue kayak, what a wonderful life. Gue juga pengen banget punya hari-hari kayak gitu. Gue kalau besok gue gak kerja nih, gue tiba-tiba dikasih tahu sama Julia, udah Genus besok gue aja yang siaran. Terus gue dikasih tahu sama teman-teman Golden Days gue, udah Genus lo udah kecapean nih dari kemarin training masak, udah lo di rumah aja istirahat. Sepertinya yang gue akan lakukan itu gue akan di rumah aja. Gue mau nonton Ted Lasso karena mereka lagi season terbaru, walaupun lagi ngeluarin episode 1-1-1-1. Tapi gue adalah orang yang kalau episode baru keluar tuh gue langsung nonton. Jadi gue pengen di rumah santai-santai nonton Ted Lasso, terus gue order makanan, terus gue gak mau mandi seharian, gue males-malesan baca buku. Aduh, banyak banget tadi yang pengen gue lakuin. Gue ngayalin gue mau ngapain aja. Mata gue tadi berkaca-kaca sampai kayak Kaula Muda tadi komen di live TikTok, Kak Genus kenapa kamu kok sedih banget gitu, kenapa kamu, memangnya apa yang lagi kamu bengongin, mengapa kamu terlihat bersedih? Gak apa-apa, aku gak sedih, aku cuma berusaha untuk bertahan hidup teman-teman. Aduh, gak fake tuh kedengerannya.
1: Iya dong, actor.
0: Keren banget.
1: Kan emos ya?
0: Mulai kapan kita udah bisa nonton Julio as an actor kembali nih? Setelah hiatus sekian
1: yang
0: lama
1: mana?
0: Dari layar. Lo yang kemarin habis premier.
1: Yang habis premier, nonton ya kalau mudah tanggal 4 September. By the way, ada hal menurut gua waktu premier lucu banget di hidup gua sendiri.
0: Kucing kok. Abis ini lo ceritain ya.
1: Oke.
0: Hal seru yang terjadi di premier kemarin.
2: Kalau Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: right here on Prime Wars.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: apa tuh nama program kita, gue lupa. Tango, on Prambors Radio, Kaula Muda. Jadi sekarang live situation ya di studio Prambors. Gue sama Genus lagi mencari-cari makanan. Tadinya tuh keputusan awal tuh gue kayak, gue ayam bakar ah. Terus Genus tuh nyari, apa tadi lo, tadi ganti-ganti banget gue pengen, gak nge, lo ayam Soeharti ya?
1: Enggak.
0: Ayam bakar Sulawesi, ayam
1: apa tadi? Enggak, gue cuma, kan gue lagi nyari-nyari Saper, makanan. Terus gue akhirnya kayak menemukan ada restoran ayam Soeharti di Cilandak. Terus gue kayak, hah? Gue baru tahu ada ayam Soeharti di Cilandak. Karena gue tuh ayam Soeharti banget anaknya. Yang okay, gue tahu Jaksel itu cuma punya ayam Soeharti di Tendean.
0: Oke.
1: Seperti itu.

0: Terus akhirnya kayak ada ini nasi
1: di Cilandak.
0: Akhirnya aku beli.
1: Nah, sebenarnya tuh nasi salted egg gua tuh udah pengen buat, tau gak dari kapan? Tadi siang. Udah kayak, karena gua tuh lagi pengen yang kayak pedes gitu, kayak pedes leko gitu, pedes leko. Ramen, Bang, ramen. Kalau pedes leko, by the way kenapa ya ramen tuh enggak ada di ini ya? Enggak ada di aplikasi. Emangnya dia harus dimakan segar ya? Ramen tuh kayak ikan gitu, sushi harus makan
0: segar. Ya kalau misalkan ramen di delivery dia ngembang, Bang. udah megar.
1: Mie kan bagus dong, kalau ngembang lebih kenyang.
0: Tapi teksturnya lo tengah saya digigit patah.
1: Kayaknya Gen, gue pernah ya pesan mie gitu. Gue pesan dia via aplikasi tuh mie-nya dipisah sama kuahnya.
0: Oke.
1: Itu solusi biar gak ngembang. Apa tetap ngembang sebenarnya kali ya?
0: Tapi itu sebenarnya pasti mie-nya tuh ya karena walaupun harus, dia kuahnya udah dipisah, tapi kan dia udah matang dari lama nih. Jadinya pasti tetap ada proses pemekaran. Pemekaran gak tuh? Katanya kamu mau cerita, ada cerita lucu pas primary
1: parah. Primary kayak les bahasa Inggris.
0: Premier.
1: Iya, jadi kan kemarin gue premier. Iye, seneng banget. Nah terus.
0: Selamat ya Julio.
1: Thank you Genos.
0: Gue tuh iri banget sama Kenny karena gue nggak bisa hadir. Gue bener-bener kayak, kenapa ya gue nggak bisa ada di sana gitu.
1: Tapi kan gini, sebenarnya kalaupun lo tidak sakit, lo juga tetap nggak bisa ada di sana karena lo siaran kan sebenarnya.
0: Iya.
1: Terang aja nanti Insya Allah ada premier berikutnya. Amin. Misalkan premier kayak kelahiran anak pertama, tiba-tiba.
0: Enggak. Kenapa kelahiran anak pertama ada red carpetnya, ada wartawannya, biar apa?
1: Nanti gender reveal juga ada kok red carpetnya.
0: Keren banget, gue yakin banget Julio kalau punya anak pasti kayak acaranya heboh banget.
1: Enggak. Udah jadi kan premier di Genus. Terus emang gue tuh kayak, gue tuh merasa oh iya ini kan series premier, jadi mungkin acaranya biasa saja. Jadi yaudah gue sama Jen dan teman-teman tuh kita mendesain ini kayak, oh yaudah kita seadanya. Maksudnya kayak just keep it low key, takutnya kita kehebohan.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya yaudah pun gue tuh sempat nyari stylist, semua stylist penuh. Ternyata penuh buat apa? Acara itu.
0: Oh
1: udah.
0: Iya.
1: Udah kan?
0: Emang loh kalau misalkan kayak udah stylistnya kerja di acara itu emang kayak gak bisa sekalian, ya udah sekalian stylistin Julio kan, toh juga dia harus hadir di acara itu, di acara lu juga.
1: Karena stylist itu bukan cuma sekedar mengidekan pakai baju apa Gen, tapi stylist itu akan standby juga di situ, dia bakal asis lu.
0: Oke.
1: Ntar kalau berantakan apa segala macam, yang tahu kan stylistnya itu di mana posisinya gitu, karena karena premier itu benar-benar seriuh itu, kayak sebolak-balik itu sebenarnya.
0: Parah lo, gue nggak pernah menjadi bagian dari aktro tak bisa ngomong nggak sih tuh penyiar?
1: Tahu siapa sih?
0: Gua kan nggak pernah menjadi bagian dari premier yang jadi aktornya. Lo ngerti nggak gue ngomong apa? Dengar nggak suara gue tiba-tiba?
1: Pilihan gue tadi dua, adalah gue berteriak marah-marah lo ngomong apa, atau gue diem sambil mencerna. Saya pilih yang kedua. Saya
0: dan sambil tersenyum.
1: Betul.
0: Oke, coba gue rephrase ya. Gue kan nggak pernah ke acara premier sebagai seorang aktor. Bener.
1: Gampang kan?
0: Ternyata ya tidak sulit. Mentok-mentok nge-MC. Nah, tapi kan ada satu momen yang kayak gue waktu itu nge-MC apa film zombie itu ya?
1: Zombie.
0: Bukan. Netflix.
1: Gugur bunga. Bukan. Daun gugur.
0: Bukan.
1: Malaka rencana.
0: Abadi Nanjaya.
1: Oke, terus.
0: Nah, kebetulan backstage gue bergabung tuh satu ruangan sama aktor-aktor itu di green roomnya. Terus ya maksudnya gue ngelihat gitu mereka kayak ribu banget pakai baju ini, pakai baju itu, kayak rapi-rapi banget, cantik-cantik banget. Ribet gitu. Oh ternyata kamu salah satunya
1: ini
0: sekarang menjadi mereka.
1: Ini yang terjadi sama gue kemarin Genus. Gue tuh jas tuh bener-bener cuma nyewa di tempat jas biasa.
0: Iya.
1: Terus gue tuh kayak cuma beli pin dari toko-toko di online shop yang ternyata pinnya terus dijepit. Jadi kayak gak ada. Okay. Terus gue juga gak bawa. Gue tidak menyewa orang makeup, gak bawa alat makeup, gue cuma bawa bedak gue yang biasa gue pakai waktu gue masih jadi host acara TV.
0: Ya, udah. Ternyata shade-nya juga agak sedikit lebih terang dari kulit lo sekarang.
1: Sebenarnya gak lebih terang sih, cuman, nah kenapa lebih terang? Karena begini kejadiannya.
0: Baik.
1: Gue masuk nih, kan berarti itu gue cuma di-assist sama Jen, terus sama Karisma, sama Eugene, sama ada gue udah tim fotografer, berarti gue di-assist sama 5 orang doang kan.
0: Lo lihat tuh, nah, dari 5 orang itu gak ada satupun stylist.
1: Gak ada.
0: Gak ada muak, semuanya apa? Asisten.
1: Gak ada. Nah iya kan, gak ada, masa satu ada fotografer, udah. Terus gue pikir, wah ini kebanyakan banget, gue bawa berlima, gue gak enak banget, gue gak enak bener-bener.
0: Okay.
1: Pas gue masuk, jebret. Di dalam semua talent, kayak satu orang itu tuh benar-benar kayak ada stylistnya, ada wardrobe-nya bertiga, ada makeup-nya dua orang. Ini semua ya, cewek cowok masuk, gue kayak, gue diam, terus gue pada gue kayak, guys, kayaknya kita salah deh. Terus kita benar-benar kayak panik, kayak
0: ternyata serius itu.
1: Terus gue yang udah make up sendiri, gue make up sendiri, tiba-tiba si Jen kayak, "Kak, touch up lagi, Kak. Sini aku pakein." Gue benar-benar di prat-prat itu bedak kayak di kayak dituang ke tangan, ditiup ke muka gue kayak di puff gitu. Udah. Terus benar-benar kayak panik. Gue kayak panik. Gue panik karena satu, gue panik. Dua, gue capek karena itu kan gue baru banget dari pulang dari Malang. Benar. Dan harusnya tuh agendanya adalah pulang dari Malang langsung ke premier itu, gue ada content days. Ternyata ada yang harus banget gue lakukan. Jadi gue pulang dari Malang, gue harus ngelakuin sesuatu dulu, gue baru ke premier itu. Jadi ada satu agenda nyempil.
0: Ya.
1: Yeah. Benar-benar sampai premier, kalau nggak disorot kamera, tau gak, muka gue bagaimana? Muka gue benar-benar longsor. Muka gue begini doang nih. Sampai ada fase ketap kamera, muka gue benar-benar kayak bukan capek, kayak mau nangis. Muka gue benar-benar kayak kosong. Udah, nah terus udah gitu. Yang lucu adalah ketika kita red carpet nih, kan red carpet udah jalan apa segala macam. Terus sebelum acara itu premier dimulai, Genus, kita tuh di briefing sama orang. Gue boleh nggak sih sebutin ininya platformnya? Boleh kan? Karena beda kan? Boleh kan?
0: Janganlah.
1: Main aman aja. Iya. Jadi kayak iya, jadi kakak tuh tidak boleh menyebutkan platform OTT lain dan platform apapun. Pokoknya lu hanya boleh sebutin brand kita. Even lu sebutin nama produk filmnya aja, lu harus pakai brand kita di depannya, baru judul filmnya.
0: Wow, oke.
1: Ngerti gak? Isan kayak III original Tante Sonya gitu.
0: Benar.
1: Nah terus gue kayak oke, siap. Gue pas di red carpet sambil dada kan kita bercanda nih sama orang kanan kiri kita. Terus kita kayak gini ya rasanya jadi Zendaya dan Jacob Elordi. Terus gue kayak hello HBO, gue ngomong gitu.
0: Astagfirullah. Terus pas gue ngomong gitu, Julio,
1: di depan gue persis ada orang siang itunya, kayak lagi ngerek kliennya, bukan kliennya, kayak orang staffnya lagi ngerekam, muka dia panik, muka gue juga panik. Jadi di storiesnya itu brand banyak banget, muka gue lagi begini nih, lagi tutup mulut. Gue dikira asam lambung. Terus gue bilang kayak, enggak, itu gue bisa lakuin sebuah kesalahan parah. Jadi gue benar-benar sepanjang red carpet gue tutup mulut.
0: Astagfirullahaladzim. Gila, lo tuh gak berubah ya. Gak berubah, maksud gue kayak hal ini tuh sering banget terjadi. Sering banget terjadi.
1: Parah lo kaulah muda.
0: Dari mulai jadi penyiar kampus kipik-kipik, masih training di Prambors.
1: Iya.
0: Dua brand es krim lo switch, dua airline lo switch,
1: dua bank juga switch.
0: Pak. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan kaulah muda, lo juga penasaran anyway, ini tuh Julie main film apa? Abis ini lo ceritain ya. Seperti apakah III by Tante Sonya? Hah? Salah okay. Ya.
1: Oke. Benar. III original Tante Sonya.
0: Oke,
1: okay, gitu.
0: Ya. Ceritain
1: gitu.
0: Ya.
1: Yoi.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
5: Halo Kaula Muda, gue Marlo Ernesto.
6: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
7: Prambors, mangga lagi.

0: mikul.
1: Tango on Prambors Radio, kaula muda. By the way, tadi tuh gue sempat bilang kalau misalkan Zohran Mamdani jadi wali kota gue pengen minta dibangunin jalur MRT dari Tangsel ke Jakarta. Nah, langsung dijabah sama Allah karena ada berita kalau muda LRT Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi. Tarif awal cuma 5.000. Ternyata belum dijaba-jaba amat kaulah muda.
2: Kalau LRT Kelapa Gading Manggarai itu mah udah lama, rangkanya juga udah kokoh berdiri dari bertahun-tahun yang lalu. Nah, makanya kalau mulai beroperasi, congrats.
1: Oh, tapi rangkanya udah ada sebenarnya udah lama. Kenapa dia baru beroperasi sekarang?
2: Nggak tahu.
1: Oh iya, karena selama ini tuh si LRT Jakarta itu cuma LRT Kelapa Gading itu cuma di Kelapa Gading doang. Bener, tuh
2: cuma kayak Kelapa Gading velodrome, Kelapa Gading velodrome
1: sampai dijadikan wahana rumah hantu dulu, inget nggak?
2: Iya sempet juga,
1: aneh banget ya.
2: Bener. Ayo cerita tadi.
1: Nggak jadi info ini ya. Okay.
2: Lah tadi kan kita sebelumnya terakhir janji sama kaum
1: lupa,
2: muda mau cerita.
1: Gue lupa kan ada lu tinggal gue sendirian, gue panik. Iya, disuruh siaran.
2: Terus kan disuruh rekaman, gue duduk nggak ada skripnya.
1: Oh.
2: Terus udah kayak pramusim. Jadi gue kayak, okay, I'm here.
1: Okay, tadi mau cerita apa? Sorry, punten.
2: Jadi si Tante Sonya ini,
1: oh, iya,
2: tentang
1: jadi,
2: apa? Lo ceritakan, betul. Lo disini berperan sebagai apa?
1: Nonton ya, kalau muda. Jadi yang aku ikut proyek ini adalah kali ini di sebuah OTT yang depannya kami TV. Kalau warnanya gue nggak tahu, warnanya ada banyak, Adrian. Warnanya ada hijaunya, ada kuningnya, ada
2: birunya.
1: Birunya kayaknya.
2: Kayaknya belakangnya.
1: Bentar. Pokoknya namanya Tante Sonya. Jadi yeah. Sebenarnya ini tuh
2: nanti kamu bakal lihat lah di akun-akunnya Julio pasti.
1: Betul.
2: Dia nge-post.
1: Jadi ini tuh secara garis besar adalah adaptasi dari Tante Sonya yang tahun 94. Kenapa?
2: Udah bang, cerita nabi-nabi aja bang.
1: Iya.
2: Lucu lagi.
1: Soalnya okay, tadi gue minta ditanya-tanya pas lo gak ada. Okay. Itu udah fokus ke saya ya.
2: Kamu.
1: Oke. Okay.
2: Hanya kamu,
1: nah,
2: seorang.
1: Jadi ceritanya itu adalah adaptasi dari tahun 92. Tapi cuma secara garis besar. Jadi cuma itu doang. Ini adalah seorang perempuan cantik bernama Sonya. Nah, dia itu ditaksir banget sama anak, sama seseorang yang beda 15 tahun umur dari dia.
2: Tante.
1: Nah, jadi ini tuh kayak love line tapi age gap gitu. Yang menarik adalah karena dulu awalnya waktu gue lagi screen test project ini, judulnya itu adalah catatan harian, catatan cinta Sonya atau apa gitu. Judulnya terlalu sinetron buat gue at that time gitu. Catatan harian Sonya apa catatan cinta Sonya gitu kan, kayak ya gitu loh, ngerti gak maksud gue? Kayak ya gitu. Terus somehow begitu mereka keluarin poster officialnya, judulnya Tante Sonya, gue kayak wow, ini proyek udah mulai menarik buat gue gitu. Okay. Namanya Tante Sonya. Terus udah gitu kan gue tuh bilang ini adalah proyek pertama gue. Karena dulu tuh emang kayak beberapa tahun lalu gue sempat syuting juga catatan si Boy. Tapi itu dulu banget.
2: Coy, itu dulu banget lagi.
1: Iya kan.
2: 10 tahun ada gak
1: ada,
2: sih?
1: Ada. Nah jadi gue tuh consider ini adalah proyek pertama gue sebenarnya.
2: Julio reborn as an actor.
1: Reborn juga parah.
2: Loh.
1: Reborn kayak Terminator.
2: Ya katanya. Masalahnya lo bilang ini kayak quote unquote film pertama lo.
1: Ada Ayu di TikTok katanya, Julio jadi Tante Sonya. Tenang Ayu, santet otw. Gue udah bilang. yang bilang gue jadi Tante Sonya, awas aja. Nah udah kan. Terus udah gitu syuting Tante Sonya ini genus enak banget. Wah, shout out buat Rapi Films dan OTT yang gue bekerja bersamanya itu. Enak banget gitu kerja bareng sama mereka, kayak enak banget.
2: Jadi
1: rapih banget.
2: Di memori gue, lo kan syuting tuh ada satu momen ya 10 tahun yang lalu. Tapi gue masih bisa ngebandingin betapa capeknya lo syuting dulu sama betapa kayaknya mudahnya lo syuting sekarang. Lo tuh pulang syuting tuh kayak muka lo masih seger. Lo masih
1: jam
2: kayak
1: 8, net gue kalau syuting jam 8 malam.
2: Iya, terus intinya lo tuh selesai syuting tuh gak ada yang kayak gue tuh capek banget deh gitu-gitu lalalala gitu. Gak ada kayak gitu-gitunya.
1: Iya.
2: Kayak hidup lo normal aja.
1: Bener-bener kayak, oh kecuali seminggu terakhir udah mulai ekstrim. Pulangnya tetap jam 8, callingannya jam 3 subuh. Kayak Dede.
2: 4 September ya.
1: Bakal tayang kalau muda tanggal 4 September di OTT yang depannya W. Jadi silakan ditonton. Ini menurut gue ceritanya menarik dan aku bagus.
2: Cie, nggak sabar.
1: Aku bagus
2: banget.
1: Juga keparahan.
2: Aku percaya banget. I believe in you, brother.
1: Karena di sini ini benar-benar gue belajar banyak sih. Asik. Belajar mengerti, belajar Quran, belajar banyak deh. Di sini aku belajar banyak. Anton.
0: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A. Tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan, dan ilmu pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @umby_yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, excellent and beneficial.
0: Kaula muda, ini adalah saatnya kita merayakan kemerdekaan karena ini juga masih bulannya ya. Sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon untuk makan, ngopi sampai jalan-jalan. Kayak Mako dan Jeko itu ngasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksinya Rp50.000 kalau kamu pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Udah gitu kalau kamu jajan nih pakai GrabFood dan juga Grab Dine Out, itu mereka bisa kasih diskon sampai Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit yang masing-masing berlakunya itu dari 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Bisa cek aja promo selengkapnya di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.

0: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Marvel Studios resmi mengumumkan penayangan ulang film Avengers Endgame. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Marvel Studios resmi mengumumkan penayangan ulang film Avengers Endgame di bioskop dengan judul Avengers Endgame Encore sebagai bagian dari rangkaian penyambutan perilisan Avengers Doomsday pada Desember besok. Trailer resminya dirilis pada Selasa 25 Agustus 2026, menampilkan kembali momen-momen epik pertempuran Avengers melawan Thanos, termasuk cuplikan pengorbanan Tony Stark saat melakukan snap menggunakan Infinity Gauntlet. Kabar baiknya, penayangan ulang ini turut menjangkau penonton di Indonesia dengan 3 jaringan bioskop besar, yaitu adalah CGV, XXI, dan juga Cinepolis. Telah mengkonfirmasi penayangan Endgame Encore pada September 2026, meski tanggal pastinya masih menunggu pengumuman resminya kalau muda. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Jam 6 sore Kawula Muda, ada Genus dan Julio di Tango. Udah lewat-lewat aja.
2: Cie, ya. Dan kalau Kawula Muda masuk ke live TikTok kita, cepetan masuk sekarang, lo bisa lihat Adrian live Kawula Muda. Bener.
1: Dengan celana slim fitnya dan kaos fitted hitam polosnya.
2: Sebenarnya Adrian ini sebelum dia Prambors, dia adalah tim Gegana. Mas, udah jinakin berapa mas? Sebanyak jadi
1: jinakin
2: tim
1: apa
2: Gegana
1: dulu nih?
2: Lah, gue takutnya ntar kita di ini lagi. Mau ngomongin, gue benar-benar takut ngomong sekarang.
1: Ah, kata gue.
2: Apa?
1: Lu mendingan lu pikirin lagi pekerjaan lu sebagai seorang penyiar kalau lu takut ngomong. Karena lu harus ngomong di karir ini.
2: Gue adalah penyiar, tapi penyiar yang takut ke band.
1: Jadi kalau muda, gue kan punya banyak teman perempuan ya.
2: Oke.
1: Di mana?
2: Bukannya laki-laki temen lu kebanyakan?
1: Ya, tapi gue punya kebanyakan sahabat gue laki-laki. Tapi kalau untuk teman ya gue punya banyak lah teman perempuan.
2: Gue kan mention ya, gue kan sebutin siapa aja nama teman perempuan.
1: Boleh,
2: ya.
1: Go.
2: Teman perempuan Genus.
1: Satu.
2: Katnada. Wah gila, tiba-tiba muncul nama Katnada.
1: Cuy, Katnada apa kabar ya?
2: Iya.
1: Gue benar-benar nggak tahu loh.
2: Gue juga nggak tahu.
1: Terus lo bisa mention dia adalah teman gue.
2: Tiba-tiba ingat. Seka.
1: Pasti.
2: Ana.
1: Benar.
2: Galabi.
1: Yes.
2: Kani Colin.
1: Boleh.
2: Ucita Pohan.
1: Yes.
2: Teman perempuan Genus ya.
1: Lo gak masukin Cece Gading Serpong?
2: Oke nih.
1: Iya.
2: Ya itu kan nyatanya sahabat. Ini gue kayak teman gitu.
1: Lah ya Seka, Ana semua juga sahabat gue itu tadi yang lo sebut.
2: Oh iya, Kenny, Giselle.
1: Yes.
2: Hermione, Yura.
1: Hermione tiba-tiba masuk, shock dikit.
2: Raisa, Soimah.
1: Tante Sonya.
2: Okay.
1: Intinya beberapa teman dekat gue yang perempuan itu semuanya adalah orang-orang yang bekerja dengan sangat keras. Gue gak pernah tuh punya teman yang kayak lenje-lenje, malas kerja, dimarahin bos, resign. Gak pernah tuh ada teman kayak gitu gue.
2: Bahkan Genus tiap ngumpul sama girl gangnya, soundtracknya pasti Who Run The World Girls by Beyonce kan.
1: Dang. Who Run The World.
2: Nek. Sama sekali gak cringe terdengarnya ya barusan ya.
1: Aduh iya gitu. Jadi gue percaya dengan sebuah statement yang
2: you
1: mengatakan
2: are what you eat, ya. Kenapa sih?
1: Hubungannya apa? Lu pikir gue makan apa? Paku?
2: Enggak.
1: Semen.
2: Maksud gue gini, you are what you eat adalah kayak misalkan lo berteman sama orang-orang yang mandiri, ya lo kan juga jadi orang yang mandiri gitu.
1: Itu adalah definisi lo akan you are what you eat ya?
2: Ya kalau kita tarik jauh bisa lah, kan gue orangnya pemikir.
1: Boleh, tapi apa? Pemikir yang selalu nyasar.
2: FYI lo semakin bindeng, lo boleh buang juga, dulu gak ingus lo.
1: Gue juga ngerasa gue makin tenggelam.
2: Lo tenang, lo buang ingus, gue backup.
1: Gini aja.
2: Let's go girls. Apa kenapa? Abis ini?
1: Abis ini kita tinggal aja. Kalau udah.
2: Gak sakup banget share sama waria, jujur. Oke, kalau udah abis ini kita mau kasih tahu lo ya tentang
1: ya
2: fakta tentang perempuan.
1: Jangan gini banget ya.
2: Fakta tentang perempuan. Oke, let's go.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best,
2: Prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Yeah. Oh my god, what is that?
1: What is what?
0: In computer.
1: Ya, itu adalah sebuah tab yang terbuka tapi yang enggak aku close aja.
0: Buka ini dong, buka buat kita. Nah. Oke.
1: Okay. Fakta tentang perempuan. Yang tadi
0: apa fakta?
1: Fakta tentang perempuan, okay. Yang membicarakan soal 50% pekerja perempuan di Indonesia itu menjadi tulang punggung keluarganya, di mana katanya perempuan itu harusnya dinafkahi oleh pria-pria di luar sana. Tapi kalau perempuan manja juga tidak ada emansipasi. Serba salah.
0: Kan lu nuntutnya emansipasi. Kalau emang nuntutnya emansipasi, harus ya ada resiko juga menjadi tulang punggung keluarga. Karena kan kesetaraan gender berarti kan?
1: Gini, emansipasi memang setara.
0: Kalau empasi?
1: Empasi itu kalau lu sudah di atas 6 bulan, lu sudah berhenti minum ASI, baru lu makan pengganti
0: makan
1: ASI.
0: Makan lembek. Oke, terus?
1: Nah, iya, tapi itu kan aku kan memang bekerja keras. Tapi kan aku maunya bekerja keras itu ya buat kebutuhan aku, buat BM aku, buat aku belanja, buat aku jalan-jalan atau membeli hal yang aku mau. Aku enggak mau suruh bayar cicilan ini, cicilan itu, segala macam. Biarinlah itu laki-laki aja.
0: Kebetulan laki-laki juga maunya begitu, Mbak. Emang semua laki-laki kayak aku pengen bekerja buat keluargaku, buat bikin rumah, buat beli mobil, yang mobilnya bukan aku yang pakai. Enggak gitu.
1: Ada banget loh tapi lelaki yang berpikir seperti itu dan mereka adalah laki-laki terhormat.
0: Loh, berarti gue enggak terhormat.
1: Ya, lagi ngomong gitu.
0: Ya enggak, maksudnya adalah ya well.
1: Enggak, tapi maksud gue tapi ya dengan banyak asumsi tentang menyamaratakan sifat lelaki seperti ini, perempuan seperti itu,
0: terlalu mengkotak-kotakan ya?
1: Terlalu mengkotak-kotakan. Tapi yang tadi lo sebutin, gue juga masih punya teman yang kayak gitu, yang benar-benar kayak dia kerja keras. Sampai gue nanya kayak, lo kerja buat apa sih? Terus dia bilang, ya iyalah supaya gue bisa punya ini sendiri. Jadi biar istri dan anak gue gak gini. Terus langsung kayak, masih ada ya laki-laki kayak gini gitu. Meanwhile, kalau kayak lo tahu kan di aplikasi lain yang suka isinya orang bercuit-cuit mengemukakan pendapatnya. Itu kan banyak banget orang-orang yang gaslighting kan.
0: Gaslighting atas?
1: Gaslighting, contohnya ada laki-laki bisa bercuap seperti ini. Kawan-kawan di platform bla, kalau misalnya ngasih mahar calon istri yang gak bisa masak, enaknya berapa ya? Kayak
0: wow,
1: the audacity.
0: Kakak
1: kayak gitu.
0: Kakak kayak nyari istri di online shop.
1: Itu dah.
0: Lo cari di keranjang kuning no.
1: Nah, membahas soal 47,53% perempuan breadwinner, aka bekerja secara mandiri di sektor informal yang jadi tulang punggung. Ya, kaula muda itu tuh sekarang lagi banyak banget terjadi di kanan kirimu, aka di Indonesia
0: gue juga sempat ngomongin ini kayaknya deh.
1: Iya kan?
0: Indonesia tuh lumayan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung. Hampir semua teman perempuan yang gue kenal lagi Nus, tulang punggung. Kayaknya aja tulang punggung.
1: Benar.
0: Wah, semua teman gue tulang punggung, coy.
1: Ya, dulu nyokap gue tulang punggung.
0: Betul.
1: Sebagai seorang single moa.
0: Betul.
1: Iya, makanya betul. Gitu. Jadi shout out untuk cewek-cewek yang mungkin sekarang. Lo lagi kerja terus atau lo lagi di jalan pulang, lo lagi kemacetan setelah lo kerja begitu kerasnya tadi, lo lagi capek-capeknya. It's okay, girl. You got it.
0: Keren.
1: You're not alone.
0: You go, girl. Just go and dance.
1: Terus lagi di KRL, 5, 6, 7, 8, das.
0: Perempuan kerja. Ini genus tapi agak menarik. Ada yang ngomong di live TikTok. Dia bilang banyak tahu pria-pria. Bentar gue turunin ya. Dia bilang gini, banyak tahu pria-pria yang bangga jadi provider untuk anak istrinya walaupun mainly karena egonya sih. Gak ngerti. Oke, next.
1: Loh, masa kamu gak ngerti?
0: Gak ngerti, bener.
1: Ya enggak, jadi banyak pria yang suka memamerkan bahwa dia
0: Oke, terus.
1: Menjadi provider
0: untuk anak istrinya.
1: Untuk anak istrinya, ya tapi untuk menginikan egonya sebagai laki-laki. Ya karena gue laki-laki, jadi gue harus provide ini. Nanti kalau keluarga gue ngeliat, kalau teman-teman gue lihat, kalau istri sama anak gue gak bisa liburan atau gak bisa mendapatkan apa yang mereka mau, gue bakal dilihat jelek gitu. Maksudnya Senatural mungkin. Aku lebih suka hidup.
0: Wah,
1: menurut gue tulang punggung yang lebih pahit daripada tulang punggung adalah sandwich, generasi sandwich. di mana dia harus provide untuk dirinya, di mana dia harus provide untuk anaknya, dan dia harus provide untuk orang tuanya. Jadi dia terjepit ya ekonomi.
0: Ya ampun.
1: Ya kira-kira pusing, itu mungkin
0: palaku makin pusing.
1: Kamu tahu kan kenapa kamu pusing? Karena kamu adalah sandwich itu, Julio.
0: Aku adalah sandwich OTW.
1: Kalo, kamu adalah.
0: Kalau aku nikah, aku adalah sandwich tangsel. Aku adalah icon sandwich tangsel.
1: Kita mau ngobrol apa ya sama kaula muda enaknya?
0: Itu aja noh, bahas seputar topik. Personal story baru bahas topik. Oh ini yang tadi gue udah ngomong juga ke mereka sebenarnya. Tapi ini tuh terlalu kayak bocor gak menurut lo topiknya? Hai pria-pria, lo itu lebih suka cewek yang udah settle. Settle tuh asin kayak ceweknya itu tahu maunya apa, yang dimana konsekuensinya adalah kadang-kadang ini tuh bakal nyenggol ego lo sebagai laki-laki.
1: Benar.
0: Atau lo punya, atau lo pacaran sama sama cewek yang kayak merengek, yang kayak ada aja gitu. Ngerti kan? Aduh, gue lagi mencari bahasa yang tidak kasar, tapi sebenarnya di pergaulan tuh ada emang istilah tapi
1: klingi.
0: Agak kasar.
1: Enggak.
0: Iya, klingi kali ya.
1: Klingi
0: iya,
1: kasar.
0: Iya, klingi oke lah. Ya yang kayak cewek-cewek yang kayak aku mau yain, yang kayak apa-apa harus di ini sama cowoknya. Ngerti enggak lo?
1: Beliin.
0: Yang kayak cewek benar enggak tahu
1: cari.
0: Yang kayak even enggak bisa pesan aplikasi taksi gitu. Nah lo lebih suka yang mana? Karena ada temen gue, dia tuh pengen,
1: emang sukanya ngurusin.
0: Iya emang dia kalau pengen punya pacar tuh dia pengen punya pacar yang kayak seenggak bisa apa-apa itu. Gue sempat bilang kayak boneka Annabelle aja bang. Kebetulan Annabelle juga gak bisa apa-apa.
1: Benar.
0: Tapi auranya kuat.
1: Dia maxing. Hanya bisa menghantui keberadaanmu.
0: Gimana kalau itu topiknya?
1: Boleh.
0: Tapi aja. Tuh nah
1: iya, tapi itu emang cuman bisa dijawab laki-laki.
0: Nah, buat perempuan-perempuan di luar sana, saatnya nyamar sebagai cowok. Kalau lo jadi cowok, kalau lo jadi cowok,
1: wah,
0: lo pengen punya pacar
1: nih.
0: Yang kayak bagaimana?
1: Ya, mungkin nanti kita setelah ini akan kembali dengan topik yang lebih bagus, kaula muda, jangan kemana-mana. Yang ini, ya pikirin aja dulu dalam hati ya.
0: Iya.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Beyond Airwaves, go to prambors.live.

0: Yes, Genus dan Julio. Aduh, dulu. Di Tembo Kaula Muda.
1: Yes.
0: Ada yang nanya sama kita, di Fatmawati hujan enggak? Di luar tuh hujan enggak ya, guys?
1: Enggak kayaknya.
0: Ya. Karena ada beberapa gelap, daerah. Malam,
1: oh, tadi jam 5 mendung, tapi sampai sekarang. Tanah.
0: Lu ngatain kita ketua maksud lu?
1: Yang bau tanah tuh
0: terus
1: jenazah
0: Alika,
1: loh.
0: Alika ngomong, tapi bau tanah sambil direct banget eye contact-nya ke kita berdua, Julio.
1: Alika, jangan sampai posisi ini gue rubah jadi lu yang bau tanah ya. Maksudnya aku siram-siram tipis kau dengan tanah-tanah di Prambors.
0: Soalnya tadi ada beberapa kawula muda yang bilang lagi gerimis, jadi makan bakso enak-enak, anget, Kak.
1: Maksudnya, oh ada yang bilang, maksudnya Alika bau air kali, bau air.
0: Bau air tuh apa? Bau ledeng.
1: Aduh.
0: Terus, oh Narendra di luar lagi gerimis, lagi makan bakso gondrong Tebet. Oh di Tebet gerimis.
1: Bakso gondrong Tebet enak banget.
0: Gue
1: salah satu suka. Gue pernah waktu itu gue ada pernah kerja di situ. Enak.
0: Enggak ada online-nya.
1: Nah, gue gak pernah memakan dia online. Gue selalu makan dia offline.
0: Selalu di tempat.
1: Selalu di tempat.
0: Oke. Oh tuh di Depok juga katanya hujan dari sore, roti burjo tuh kan kayaknya makan burjo juga enak ya.
1: Betul. By the way buat kaula muda yang lagi di jalan, karena kan beberapa area di Jabodetabek nih hujan. Jadi buat kaula muda stay safe, stay healthy.
0: Keren.
1: Stay eling kaula muda ya. Ini buat Tuna, voice note gak nyambung sama topik.
0: Mau diputerin?
1: Gas.
0: Coba ya.

0: apa mau bertahan di saat keadaan sulit bersama, itu aja sih. Masalah dia udah settle atau apa, itu usahanya dia, duit-duit dia. Gue sih gak terlalu pusing ya, yang penting mah selama kalaupun gue kasih duit ya dia bisa manage duit gue, ya gitu aja sih.
1: By the way,
2: kenapa?
1: Genus, gue mengerti bahwa dia kayak dia suka perempuan yang mau diajak susah. Nah biasanya itu perempuan yang mau diajak susah itu perempuan yang settle tau, yang perempuan yang mengerti bagaimana caranya berjuang gitu.
2: Benar, iya. Dan biasanya ya perempuan yang juga sudah pernah merasakan susah gitu. Jadi dia ngerti ya ketika dia benar-benar sayang sama orang, ya ayo berjuang bareng gitu.
1: Benar banget teman-teman.
2: Walaupun juga ada beberapa perempuan yang mungkin udah pernah ngerasain susah, akhirnya gak mau cowok susah.
1: Oh iya benar,
2: soalnya
1: iya,
2: kayak
1: benar.
2: Gue udah capek lagi susah seumur hidup kayak, gue gitu.
1: Gini ya, aku udah pernah susah, aku tidak mau susah. Ya itu tidak apa-apa, itu pilihan aja. Pilihan lo pilih apa, ya berkata lo pengen makan. Lo kalau pengen makan nasi goreng, ya lo pesennya nasi goreng. Jangan pengen nasi goreng, lo pesennya malah mie kuah. Ntar lo jadi gak cocok, gak match sama yang lo mau gitu. Ngerti kan semuanya?
2: Jadi gimana? Mantap. Jadi gimana analoginya Julio soal jodoh, perempuan settle, dan nasi goreng mie ayam? Thank you all. Terima kasih Kawula Muda.
1: Oh my god, Bintaro hujan.
3: Kawula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Tenggo di Prambors Radio, ada Genus dan Julio, Kaula Muda. Dan memang setelah tadi kita ngomongin di ada gerimis di sini, gerimis di sana, mulai hujan, ada yang berhenti, katanya Depok udah berhenti. Dan tadi kita udah sempat ngomongin Karhutla juga. Ternyata memang rata ya, lagi banyak banget bencana di mana-mana, bahkan ini di luar negeri juga, di Nepal terjadi banjir bandang.
1: Wah, jadi Genus ini lumayan parah nih. Tadi gue lihat di sosial media, jadi benar-benar di Nepal itu banjirnya parah banget bangetan. Karena ini tuh seperti seolah-olah si kayak bendungan itu pecah gitu. Jadi itu benar-benar airnya tuh air
0: bocor gitu.
1: Yang kayak kalau lo cari sosial media ya, lo kan punya TikTok kan sekarang, nah lo bisa buka, itu benar-benar kayak orang lagi lari terus kesapu banjir gitu dan takutnya yang super besar. Jadi kalau mudah begini ya kejadiannya. Banjir bandang dan tanah longsor dahsyat itu menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet, menyebabkan kerusakan parah di sepanjang aliran sungai Bote Koshi dan juga Trishuli. Korban jiwa dan orang hilang ini sedikitnya 165 orang udah dinyatakan meninggal dunia, dan lebih dari 1.300 orang itu masih hilang. Banyak diantaranya merupakan turis asing dari berbagai negara, kayak ada India, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Korea Selatan, dan juga lain-lain.
0: Yeah.
1: Nah, penyebabnya, jadi bencana itu dipicu oleh runtuhnya gletser. Menurut survei geologi Amerika Serikat, runtuhan itu memicu gelombang lumpur dan puing-puing dahsyat yang bergerak layaknya tsunami daratan sepanjang kurang lebih 170 km. Lo tau gak sih Genus ini? Gue bakal ngasih tau lo secara visual. Kan Nepal itu kan yang benar-benar kayak ada gunung, alamnya cantik banget kan?
0: Betul.
1: Sekarang ada kayak aliran sungai turun ke bawah gitu.
0: Yes.
1: Nah, jadi kayaknya di sebuah titik teratas itu kayak di atas gunung gletser di atasnya, jadi ada gunung gletser nih, kayaknya ada bergetar atau apa gitu, akhirnya tuh puing-puing gletsernya jatuh. Nah pas dia jatuh itu tuh kayak jatuh di kayak sebuah sungai apa, pokoknya sungai atau sesuatu yang tuh kayak dam gitu bentuknya. Nah jadi pas dia jatuh jebret,
0: pecah,
1: kayak ember gitu loh, kayak lo tepak gitu pecah. Jadi benar-benar itu kan sungai cantik gitu kan. Nah jadi sungai cantik itu kan di pinggirnya kan ada kayak rumah, bahkan ada desa, bahkan ada kota, bahkan ada banyak gedung-gedung gitu. Ada banyak jembatan. Jadi benar-benar lumpur itu tuh turun, dan dia akhirnya sudah tidak, karena itu lumpurnya benar-benar membludak. Ini membludak levelnya parah ya, membludak parah. Sampai akhirnya dia tuh udah gak ikutin lagi aliran sungainya, ngerti kan? Udah kayak membleber. Jadi benar-benar rumah semua apa tuh kena gitu.
0: Ratusan meninggal, ribuan masih hilang, kaula muda. Jadi ya semoga dapat segera ini ya, dapat segera teratasi. Semoga yang hilang ditemukan, dan
1: betul,
0: semoga Nepal baik-baik saja.
1: Amin.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
6: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
5: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
6: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
5: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
6: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
5: Oh iya, promo apa? Mahal lah nanti.
6: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
5: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
6: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
5: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
7: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
6: Optik Melawai. promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
9: Hai kaula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
10: Prambors mangka lagi.

0: Tango on Prambors Radio. Sekarang sudah mau jam 7 kalau mudah. Hari Kamis malam pun, lagi hujan pun, tadinya sebenarnya gak mau. Tapi bagaimana kalau jam 7 nanti kita buka
1: door.
0: Charm.
1: Charm. Kemarin nama lu Sis Gambling. Sistem Kamis Gambling.
0: Iya.
1: Sekarang ganti lagi.
0: Charm, ya? Cerita serem. Oh,
1: cerita serem.
0: Ya,
1: jadi kalau di Anyer enggak boleh.
0: Gak
1: carita
0: boleh.
1: Only.
0: Hanya boleh dicarita.
1: Aku punya cerita horor buat kamu.
0: Apa?
1: Aku minta maaf sebelumnya.
0: Gue takut banget, kenapa?
1: Lo gak perlu takut, tapi mungkin lo akan bete dikit.
0: Apa?
1: Gara-gara tadi kan kita pesan ayam. Terus kan lo pengen yang ayam spicy. Terus kalau gue beli ayam spicy yang biasa itu gak ada pilihannya. Nah terus karena Bima juga mau, oh ini ada yang promo buy one get one. Ternyata porsinya tidak porsi normal, jadi agak kecil. Gue tau lo lapar banget.
0: Gak apa-apa, kita telan dulu aja.
1: Ini cerita serem kan?
0: Serem.
1: Iya kan?
0: Gak apa-apa, gue telan dulu mungkin gak, tapi karena gue sekarang anaknya baik, gue mungkin ya, ini Allah nyuruh gue buat diet. Gue yakin banget.
1: Gini, lo coba makan dulu. Kalau misalkan lo gak kenyang, lo abisin ayam gue.
0: Enggak perlu gitu. Mending gini, kalau misalkan gua enggak kenyang, lu gua ributin aja. Lu tetap makan ayam lo.
1: Enggak, soalnya
0: kita debat.
1: Soalnya ayam gue porsi normal. Karena gua enggak beli yang buy one get one, karena gua enggak beli yang pedes. Tenggorokan gua perih.
0: Oke. Jadi justru dua pria imut Prambors lo beliin dua porsi light.
1: In my defense, gua enggak tahu buy one get one means porsinya lebih kecil. Gua enggak tahu.
0: Lu tenang, kita enggak semarah itu.
1: Oke.
0: Tapi di aplikasinya enggak ada tulisan light.
1: Enggak.
0: Gak apa-apa, kita coba makan dulu. Kalau gue masih lapar, gue bisa pesan gado-gado. Gado-gado okay. Yang mak bleng, mak apalah itu
1: mak
0: ya.
1: Mak duar.
0: Tapi pokoknya kalau mudah jam 7 nanti kita bakal mengundang lo untuk bercerita horor.
1: Karena itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan banyak sekali yang ingin mendengarnya.
0: Gue akan cerita horor yang gue pernah cerita di podcast kita aja deh. Cie, keren.
1: Oh iya, ntar lo mau cerita ya? Lagi.
0: Iya kayaknya. NB juga ada cerita horor soalnya.
1: Gas. Yes. Oke. See you jam 7 kalau muda.
0: Ya ampun, pernah diumpetin hantu.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Genus.
1: Ini
0: Genus.
2: Iya Julio.
1: Genus.
2: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
2: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Wah, panas juga ya main padel.
8: Time out. Minum cheers dulu dong.
7: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
8: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
0: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Prambors News.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Banjir bandang dan longsor hancurkan jembatan dan bangunan di Nepal. Penyebabnya semula dilaporkan sebagai gempa bumi, namun US Geological Survey mengkonfirmasi bahwa penyebabnya adalah runtuhan gletser dan sedimen yang menimbulkan bencana susulan di wilayah hilir. Lebih dari 150 orang tewas dan ratusan lainnya hilang akibat banjir bandang serta tanah longsor di rasuah Nepal. Kawasan perbatasan Nepal-Tibet ini merupakan tempat wisata populer bagi para peziarah dan juga pendaki. Oke, kalau udah kita lanjut ke berita kedua. Warisan budaya di Desa Sade tinggal kenangan. Kebakaran hebat melanda Desa Adat Sade, Lombok pada 22 Agustus kemarin. Desa warisan budaya suku Sasak yang dijaga lebih dari 5 abad ini nyaris tak berbekas. Rumah-rumah balai penuh filosofi, balai lumbung simbol ketahanan pangan, alat tenun dan kain songket, serta benda pusaka dan naskah kuno ikut habis dilalap api. Warisan tak ternilai itu musnah dalam semalam meninggalkan duka yang mendalam. Mereka hanya bisa selamatkan sisa reruntuhan puing, tersisa yaitu kain tenun, benda pusaka dan naskah atau manuskrip kuno yang hangus, serta mengambil dokumentasi untuk menjadi ingatan cerita rakyat, sejarah lokal, dan pengetahuan tradisional. Semoga masyarakat Sasak lekas bangkit kembali ya kalau mudah. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors. Prambors News.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.

0: Udah. Oke. Selamat datang kembali di Prambors bersama Tenggo.
1: Ini adalah waktunya untuk apa? Cari rem.
0: Enggak.
1: Cari-cari gulirem, gurilem.
0: Waktunya untuk ketan.
1: Ketan.
0: Kemis ketakutan.
1: Kemis. Asik. Kemis ketakutan. Adek Put, wah udah kelar makan. Udah adek.
0: Sudah.
1: Lihat betapa berbedanya wajah kita setelah dan sebelum makan.
0: Betul. Buat yang di live TikTok, ayo sini kalau mudah kembali lagi silakan tonton kita di live TikToknya @prambors ya. Di TikToknya Prambors, karena kita di sini akan bercerita horor ya.
1: Kenapa
0: kasih back sound gak? Kering banget. Gue sedih banget nih. Kalau muda gue kayak lagi siaran di rumah kosong. Gak ada.
1: Loh, kan rumah kosong horor.
0: Ah, back sound sama dia dikasih back sound di Cafe Jazz. Oke.
1: Okay. Emang kita udah punya back sound serem?
0: Ambil aja di Yuyun gak sih?
1: Bisa sih. Cuma, ya nantilah. Memang berarti emang sudah saatnya kita punya back sound serem sendiri. Karena kita selalu... hari Kamis itu sering cerita yang serem-serem.
0: Oke, jadi sekarang kita akan ketan ya, kemis ketakutan ya.
1: Coba katanya lo mau cerita.
0: Gue dulu atau NB dulu, karena katanya NB punya cerita horor.
1: NB ceritanya panjang gak? Sedikit panjang berarti nanti.
0: Ini gue dulu aja karena ini masih cut satu kan. Gue ya punya cerita horor. Jadi kalau muda dulu itu waktu kecil gue tinggal.
1: Karena gue mendingan gak usah pakai back sound.
0: Iya bang, matiin back soundnya bang. Oke, jadi kita mulai ya cerita horornya. Jadi kaula muda dulu waktu kecil, gue tuh kan tinggal bersama tante gue di Makassar. Letak rumahnya adalah tusuk sate. Tau kan tusuk sate?
1: Tahu. Kalau katanya kan rumah tusuk sate itu kan suka serem.
0: Ya intinya adalah nggak secara feng shui juga tidak bagus lah segala macam. Nah pada saat itu di sekeliling rumah itu tuh benar-benar nggak ada rumah. Jadi di rumah tante gue itu adalah di kirinya sawah, belakangnya sawah, depannya jalan tusuk sate, terus di sebelah kanan itu ada kayak jalanan, terus ada rumahnya Fadli Padi.
1: Oke.
0: Nah, tapi emang area itu tuh masih mostly tuh sawah, suka kayak ada ular, suka ada binatang masuk lah emang ke rumah karena saking masih sawah banget gitu. Terus waktu kita baru pindah, emang banyak sekali kejadian-kejadian ini genus kayak baik yang mistis secara fisik, secara duniawi ataupun secara anduniawi, ngerti nggak?
1: Secara duniawi dan anduniawi boleh.
0: Secara duniawi ya, tiba-tiba subuh-subuh di dapur rumah tante gue itu ada orang gila ngintip. Benar-benar kayak orang yang tidak waras, lo tau kan orang aduh apa ya bahasa sopannya ya, orang di pinggir jalan itu yang kayak telanjang gitu. Ngintip di dapur gue tuh cuma masang muka gengnya doang. Ya teriak dong serumah ya, karena kan visually aja dia sudah kayak berantakan kan. Itu. Terus gue pernah melihat kayak dari arah pintu depan. Jadi gue lagi di belakang nih main. Dari arah pintu depan tuh, jadi kalau sore sama pagi semua pintu rumah itu tuh dibuka. Jadi di keempat sisinya rumah itu tuh ada pintunya. Maksudnya pintu depan untuk ke taman depan, pintu samping buat ke taman samping, belakang ke taman belakang, kiri buat taman kiri, gitu lah pokoknya. Nah jadi kalau pagi dan sore semua pintu tuh dibuka karena ART-nya pada membersihkan lah gitu ya. Nah terus pas gue lagi main di taman belakang, gue lihat ada yang kayak dari taman dari pintu depan itu tuh duduk-duduk lari gitu nih ke atas. Nah, pintu depan itu letaknya di lantai mezanin. Emang ini rumah ini tuh kayak
1: berbukit-bukit lah.
0: Nah, jadi dari si ruang tamu pun di ruang tamu itu karena ini rumah lumayan gede, jadi ruang tamu itu kalau nggak ada tamu ya nggak dinyalain, selalu mati itu lampu di situ. Yeah. Jadi emang itu tuh kosong dan lembab banget. Terus gue lihat ada orang lari ke atas, ke lantai atas. Yang ujung itu adalah semua kamar. Terus gue bilang kayak, itu temannya siapa? Maksudnya adalah panggil ke sini karena semua anak-anak tuh di bawah bukan di atas gitu.
1: Benar, ngapain ke atas sendirian?
0: Iya, dan ternyata nggak ada siapa-siapa.
1: Bete.
0: Nah terus di malam yang sama, saudara gue kebangun nangis karena kayak dari jendela tangga dia melihat ada kayak orang, ada adik pakai seragam sekolah dasar tapi tidak ada kepalanya. Dia benar-benar nangis, teriak. Terus terakhir kali gue ke Makassar ya, itu rumah kan udah dijual genus. Terus angus coy, dibakar.
1: Sama.
0: Jadi itu rumah tuh katanya kayak dibikin kayak buat pondok gitu, kayak pesantren atau apa, dibakar oleh penghuninya sendiri.
1: Gila, balak banget tuh tempat.
0: Parah. Itu tuh emang benar-benar balak, Pol. Terus pun juga waktu kayak gue tinggal di rumah itu, Genus, di rumah itu tuh semuanya hilang, semuanya dicuri. Kayak tanaman dicuri, jendela dibobol. Terus pernah ada satu fase di sebuah malam ya, kita lagi tidur kayak satu area tuh teriak-teriak kayak bangun-bangun, katanya ada parakang. Jadi parakang tuh kayak tokoh hantu Makassar yang kayak cuman kepala doang gitu sama isi perut gitu.
1: Ih,
0: terbang-terbang, serem banget, coy. Serem banget.
1: Wah, Julio dan rumah Makassarnya kacau sih.
0: Wah, parah.
1: Kacau sih itu sih.
0: Itu benar-benar ya kuyang. Nah, dia di live TikTok bilang kuyang, Kak, maksudnya iya itu kayak kuyang.
1: Tapi tiap daerah
0: gitu.
1: Namanya beda-beda.
0: Beda-beda. Benar. Tergantung areanya, teman-teman ya.
1: Iya.
0: Kuyang tuh di Kalimantan kayaknya, kalau di Makassar namanya parakang.
1: Kalau enggak salah Layak juga more or less kayak gitu enggak sih?
0: Iya, more or less sama. Terus ya, setiap orang yang ke rumah itu, orang yang non keluarga ya, kalau untuk kayak lagi pelajar ke Makassar nginep gitu enggak ada yang tahan lama-lama.
1: Kayak gak betah gitu ya.
0: Iya, karena emang rumah itu tuh gede banget, Genus. Terus pernah, jadi waktu itu ada kayak ustad lah. Karena di rumah gue, di rumah itu saking berhantunya, kalau muda sampai mau diadakan kayak sholat tolak bala gitu. Ustadnya datanglah ke rumah itu. Jadi itu rumah tuh kan hitungannya ada lantai basement 1, mezzanine sama 2. Jadi tuh, tapi kita bilangnya lantai 1, 2, dan 3 gitu. Nah, jadi mezzanine itu berarti langsung kan dari lantai 3 menggantung sampai ke bawah gitu.
1: Benar.
0: Nah, jadi waktu pertama kali ustadznya datang ke rumah itu, dia langsung kayak astagfirullah. Karena katanya di mezzanine itu ada kayak menggantung, gue lupa ya.
1: Menggantung
0: 2 atau 3 ular gitu, coy.
1: Julio, tapi cerita si sholat bala rumah lo ini harus menjadi...
0: Oh iya, harus ya.
1: Abis cerita lagi sih, abis
0: ini
1: sih. Itu kacau soalnya.
0: Bener-bener.
1: Seremnya tuh menurut gue extraordinary kalau muda.
0: Jadi kayak ada kayak ular 2 menggantung, ularnya tidak bergerak, ularnya tapi diem. Terus dia memandang si penghuni rumah. Jadi si ular yang menggantung itu tuh kayak ular nih menggantung nih, tak lurus gitu. Terus kata ularnya cuma diem doang, tapi kemanapun si penghuni rumah, which are tante gue, bergerak, ularnya tuh ngikutin kayak ngeliatin.
1: Tapi nggak kelihatan orang lain.
0: Enggak, cuma satu doang yang bisa ngeliat. Serem banget, sampai akhirnya di rumah itu diadakan yang namanya sholat tolak bala kalau muda.
1: Yang akan Julio ceritakan setelah ini one of the best story I've ever heard kalau muda.
0: Kalau muda juga punya cerita, sharing ke kita ya.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: Kaula Muda. Apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors makin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: podcast horor yang tadi.
1: Tenggon Perambus Radio, Julio, sang pemilik one of the scariest story I've ever heard akan bercerita kau lah.
0: Boleh gak sih dimatiin lampunya?
1: Mau banget, yang ini sih kata gue, coy.
0: Tapi kalau lampu ini mati, jadi gelap ya.
1: Ya pasti, tapi kalau matiin itu emang ngaruh. Orang yang bikin, sumpah gue bener-bener langsung dark spot gitu pandangan gue kalau ngeliatin lampu putih ini.
0: Oke, saya akan bercerita. Jadi, ini adalah tentang rumah yang 5 menit tadi gue ceritakan kalau muda. Saking banyaknya hal-hal tidak menyenangkan terjadi di rumah tante gue yang itu.
1: Betul.
0: Maksudnya dari hal yang di dunia astral sampai dunia nyata tuh benar-benar kayak itu rumah parah banget gitu. Kayak ada aja gitu kejadiannya. Kerusakan juga ada aja. Sampai akhirnya lah diadakanlah yang namanya sholat tolak bala nih. Gue gak tahu menau. Sampai sekarang pun gue tuh gak tahu tuh sholat. Pokoknya namanya sholat tolak bala.
1: Ada kok.
0: Iya ada ya.
1: Ada.
0: Nah tiba-tiba kalau muda gue pulang sekolah itu rumah gue tuh rame banget. Rame banget sama kayak orang-orang berbaju hitam yang kayak lagi ngebungkus-bungkus dan minggir-minggirin semua perabot rumah tersebut. Terus gue pikir, hah? Masa mau pindahan lagi kan gak mungkin. Nah terus akhirnya gue dikasih sholat sama si tante gue kayak, yuk anak-anak bersih-bersih siap-siap kita mau mengadakan sholat tolak bala. Jeder, panik dong lo.
1: Gue sedikit clear things up di sini soal bungkus-bungkus tuh maksudnya ini ya kaula muda. Jadi kayak jendela-jendela itu ditutupin kain hitam.
0: Betul. Jadi pokoknya
1: cermin ditutupin.
0: Nah pokoknya konsepnya adalah yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah menutup semua hal yang bisa memantulkan cahaya. Ini as in semuanya ya, kayak gagang pintu kulkas kan dari besi tuh ditutup. Pokoknya semua bisa mantulin cahaya itu ditutup. Jadi emang itu harus pitch black. Ya lo jangan bertanya masalah jendela dan pintu, udah pasti ditutup juga. Nah udah segala macam ditutup. Terus emang udah di, gue cuma dikasih mau sholat tolak bala. Gue belum tahu sholat apa, gue pikir cuma ke sholat taraweh biasa gitu. Terus udah gitu akhirnya sampailah malam kayak jam 9 gitu kayaknya. Orang-orang udah mulai rame. Itu tuh sholatnya rame-rame, itu benar-benar sholat berjamaah. Kayak rame banget, kalau muda pun rumah itu tuh bisa menampung banyak orang lah untuk sholat.
1: Ya.
0: Tapi hanya boleh kepake satu lantai. Jadi rumah itu kan tadi gue bilang dia kayak ada basementnya, ada lantai satu, ada mezzanine, ada lantai dua.
1: Ya.
0: Nah, hanya boleh kepake satu lantai. Udah, jadi di lantai satu itu udah kosong, udah kayak masjid gitu, semua udah sholat. Terus sebelum sholat dijelasin nih sama si imamnya. Kayak iya nanti kalau sholat lo akan mendengar suara-suara. Terus lo akan, awalnya suara-suara itu tuh mungkin cuman kayak hayalan lo. Tapi kayak later kayak itu bakal getting real suaranya. Terus juga intinya lo harus tetap fokus sholat. Terus juga nanti kalau lo kayak lo kejatuhan barang, selama lo masih bisa tahan, kalaupun sakit lo sholat fokus aja gitu. Udah. Terus anak-anak gak boleh di pinggir ya, anak-anak harus di tengah. Anak-anak harus dikelilingi orang-orang dewasa. Itu sudah membuat saya merinding dan menangis.
1: Jujur, gue kalau jadi di posisi itu.
0: Betul.
1: Udah malam pula, gak ada cahaya, pitch black.
0: Betul, betul.
1: Terus diwanti-wanti kayak gitu, geter.
0: Geter gue kalau muda, jujur. Terus akhirnya, udahlah nih semua, oke semua udah mulai, udah siap ya, oke atur safnya. Ntar niatnya ini, tiba-tiba lampu dimatiin, jebret, sholat lah kita, tak gitu. Seingat gue sholatnya 2 apa 7 rakaat, gue tuh lupa. Tapi di rakaat pertama, gue tuh, bukan cuman gue ya, semua orang kalau udah, semua orang tuh mendengar kayak, lagi sholat tuh awalnya kayak, sapu jatuh, terus jemuran jatuh, kaca pecah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Udah kan, terus semakin lama, itu bunyinya benar-benar escalate. Benar-benar kayak makin parah, tiba-tiba kayak ada suara babi. Terus
1: dalam rumah.
0: Suara babi kayak nabrak-nabrak tembok. Ini gue serius ya, kayak suara babi gitu. Terus kayak ada suara perempuan. Ini jelas banget kayak awalnya dia ketawa. Terus udah gitu menangis. Terus udah gitu teriak. Terus
1: astagfirullahalazim.
0: Terus udah gitu bicara kotor si perempuan itu. Terus
1: wah, gila.
0: Terus kayak suara pintu didobrak-dobrak. Kenapa? Oke, terus udah gitu gue tuh kayak denger kayak kristal jatuh, apa piring pecah, sendok beterbangan, tapi gue kira tuh emang piring pecah beneran ya. Udah terus kayak terus tiba-tiba gue paling parah adalah kita lagi sholat gini nih, terus ada kayak kan saf perempuan di belakang. Dari saf belakang perempuan ada yang teriak kayak udah nggak gitu. parah banget. Gue bilang syukur untung bukan staff laki-laki. Kalau staff laki-laki, gue adalah orang pertama yang akan MT. Gue bakal kayak stop, gue nyalain lampunya. Aku nggak bisa mah, aku nggak kuat mah.
1: Wah gila gitu. Sih.
0: Terus akhirnya abis sholat itu, sholat itu udah selesai, kita ngumpul di rumah itu ada kejatuhan paku, ada yang kejatuhan kayak batu kayak kelomang gitu bentuknya. Terus ada yang kayak kejatuhan gitu, katanya emang ternyata itu kan tanahnya kan ya. Itu kan tadinya hutan ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Terus pun lokasinya tusuk sate, terus juga mungkin persaingan bisnis. Jadi emang ternyata rumah itu tuh emang juga udah enggak, dari awal tuh tanahnya udah enggak sedap. Hmm. Pas gua sekeluarga masuk juga ternyata banyak yang mengirimkan hal-hal tidak bagus katanya FDeta.
1: Terus tapi si sholat tolak bala itu berhasil diselesaikan.
0: Gak lama setelah sholat tolak bala kan gua pindah ke Jakarta.
1: Iya, enggak, tapi maksud gue abis selesai sholat tolak bala udah kan selesai. Assalamualaikum, kanan kiri lampu dinyalain.
0: Iya.
1: Gue pengen tahu banget sih obrolan setelah itu kayak lo sama
0: keluarga. Heboh.
1: Makanya.
0: Bener-bener hebohnya.
1: Kamu tadi denger ini nggak? Kamu tadi iya. Ngerasain ini nggak?
0: Nah, gitu kan? Masalahnya pertanyaannya itu bener-bener kayak bukan kayak kamu tadi denger ini karena itu terdengar jelas oleh semuanya gitu. Sangat terdengar jelas oleh semuanya. Jadi kayak dan banyak banget yang kayak dapat kayak pusaka-pusaka gitu aneh-aneh banget deh.
1: Hmm.
0: Ada yang kayak paku lah, bekarat. Ada yang kayak dapat gulungan benang lah. Ada yang apa? Ada yang kayak dilempar batu lah, beneran ada batunya.
1: Beneran ada batunya.
0: Terus yang kayak tadi gue dengar kayak suara kaca pecah, apa segala macem gitu tuh bener-bener ini.
1: Beneran pecah.
0: Gak ada apa nggak pecah.
1: Jadi emang semuanya tuh bener-bener cuma di pikiran kalian doang tuh
0: iya.
1: Dimasukin.
0: Terus
1: tuh.
0: Tapi lo tau nggak yang paling anehnya apa? Suara paling kencang itu terdengar dari dua arah. Dari tadi ruang tamu yang di mezanin sama di lantai dua pojok rumah itu tuh ada musola sebenarnya.
1: Okay.
0: Dari situ kencang banget ya suaranya.
1: Dari musola malah ya.
0: Serem banget.
1: Lo pikir
0: banget.
1: Tempat ibadah adalah salah satu tempat paling aman.
0: Iya serem banget. Gue sekarang gue mau inget itu rumah tuh kayak kalau gue lewat itu gue pasti kayak wow ini tuh sebenarnya masa kecilku di sini tapi dulu rumah ini serem banget. Pun sampai sekarang yang tadi gue bilang itu rumah dijual. Ternyata dibakar juga sama penghuninya sendiri. Aneh banget rumah itu. Takut.
1: Luar biasa. Ini masih menjadi salah satu cerita terserem gue, Julio. Oke, kawula muda. Abis ini NB mau cerita. Mungkin kalau kamu mau cerita juga coba hubungi kami ya. Kita akan ngobrol dan kamu bisa bercerita menakut-nakuti kawula muda yang lain seperti aku ketakutan sekarang.
2: Kawula muda. Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
0: Kaula muda, yuk kita rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan juga diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Nih ya, Mako dan Jeko itu kasih kita cashback 50%, maksimal 25.000. Minimum transaksi 50.000 aja, lo tinggal pakai aja Kris Brimo. Ini tiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Grab Food dan juga Grab Dine Out itu juga kasih diskon 81.000. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek aja promo lengkapnya di bbri.id/promo-hutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Penggon Prambos Radio masih di hari Kamis malam adalah harinya hihihihi.
1: Nah, ketan, Kamis ketakutan. Kelaten.
0: Apa itu?
1: Hari Kamis langsung masa impoten enggak.
0: Habis Kamis. Enggak boleh ya.
1: Itu kan bukan bicara kotor ya, itu
0: bukan.
1: Ilmiah.
0: Benar.
1: Hari biologis. Hari Kamis langsung kena santet. N Klate, oh bodoh ah. NB langsung cerita.
0: It's time lo bercerita NB.
2: Tapi men, apa sih namanya, kayak agak pressure ya tadi Kak Julius cerita horor banget.
1: Enggak usah NB. Pressure. Berhenti ya, sebagai manusia kita membanding-bandingkan, enggak okay. Boleh kayak gitu. Oh, marah.
2: Oke. Okay.
1: Terus
2: jadi waktu itu
1: judulnya apa? Kalau ini ada judulnya apa?
2: Rukiah.
0: Wah.
1: Rukiah mantap. Gue cerita lucu tentang Rukiah.
0: Wah, okay, bukan tapi cerita horor, cerita lucu ya.
1: Iya. Oke. Okay. Eh katanya Ken ke NB dong, apa NB-nya live aja?
0: Iya apa NB-nya
1: NB sini aja ya? NB sini
0: oh. NB lu ke kursi gue deh, gue duduk sama Julio.
1: NB duduk di keju, oh ya boleh Gerus duduk.
0: Apa harusnya gue sama NB karena kita muhrim?
1: Iya itu maksudnya.
0: Terus kayak seakan-akan gue mau pangku-pangkuan sama Julio.
1: Kita udah bukan muhrim, lu udah punya suami lagi.
0: NB lu duduk di sini ya.
1: Oke. Jadi ini dia kalau muda calon produser. Calon produser Tenggo.
0: Yeay.
1: Namanya adalah NB, bukan merek sepatu ya. New Beginning.
2: Oke, okay. Jadi
1: silakan.
2: Ceritanya, aduh maaf ya Kak Gines.
1: Gak apa-apa, nah, melantai aja nah, gini aja nih, dakwah yuk ma.
2: Jadi waktu itu,
1: oke,
2: okay. Adik aku tuh,
1: maaf.
2: Ini adik aku waktu itu masih kayak 5 bulan, pokoknya belum 1 tahun gitulah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dia tuh gak tahu kenapa, tiba-tiba kejang-kejang.
1: Oke. Okay.
2: Nah pas kejang-kejang itu kan masa ibu udah langsung kayak wah kenapa nih anak gue kenapa nih
1: iya, terus kata, iya tahu anak lu siap gitu. Oke, terus
2: habis itu pas dibawa
1: oh, iya,
2: pas dibawa ke rumah sakit gitu katanya nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya ketika kita tarik waktunya itu sebelum dari situ kita ada ke Taman Anggrek.
1: Oke.
2: Kan ada pintu bulatan itu kan yang muter-muter itu.
1: Tahu ya? Benar.
2: Terus di situ ada kayak produk tapi apa namanya patung. Posisinya tuh kayak patungnya rambutnya panjang dia gini.
1: Sorry di pintu itu.
2: Di pintu itu. Jadi ditaruh patung di situ.
1: Hah? Berarti nggak bisa muter dong MB? Sorry banget.
2: Kan itu apa puterannya tuh kayak ada spot untuk ditaruh sesuatu gitu.
1: Oke okay, oke. Okay, gue jadi ingat. Nah, oke okay, terus.
2: Terus habis itu dia muter di situ. Adik aku tuh ngeliatin itu lama banget. Kayak pokoknya dari situ dia suka tiba-tiba nangis. Nah sampai akhirnya gongnya itu dia kejang-kejang pas
1: okay.
2: pas di ke rumah sakit apa segala macam. Kata dokternya enggak ada kok bu, ini anaknya baik-baik aja kok. Sampai akhirnya kata nenekku tuh, kata jidahku gini, kayaknya harus coba ke orang pinter deh.
1: Harus pakai cara lain.
2: Iya benar. Coba pas ke orang pinter katanya, wah ini ibunya nih gitu. Malah okay. Ini ibunya ada yang jagain nih katanya gitu.
1: Oh jagain justru, oke okay.
2: Ada yang jagain, kayaknya sih orang yang dari, sosok yang dari si patung itu tuh pengen ngapa-ngapain adik aku. Tapi dilindungilah dari penjaga si ibu aku ini.
1: Oh oke
2: okay. Iya.
1: Oke okay, oke okay, oke
2: okay. Nah itu dia.
1: Oke okay. Peperangan supranatural. Gue harus ulang apa yang Genus bilang ya, biar yang di TikTok dan on air denger. Oke okay, terus?
2: Terus habis itu akhirnya dibawalah ibuku, dibawa Rukiah. Pas dibawa Rukiah gitu diajak ngobrol kan sama si bapak-bapak ustadznya ini kan. Kamu ingat gak siapa? Kamu sadar gak ini siapa? Ibu tuh kayak dia berubah jadi macan.
1: Hah siapa? Ibu lu?
2: Iya. Ibu aku tiba-tiba wow kayak gitu-gitu. Wah kacau banget sih. Terus abis itu berubah jadi macan. Terus ibuku tuh nyembur yang ini, nyembur yang apa namanya?
1: Nyembur apa?
2: Nyembur Nana. Bukan. Jadi dikasih air kan ibuku tuh. Pas dikasih air gitu dia malah nyembur si ustadznya ini.
1: Loh,
2: okay. Terus abis itu dia meraung-raung lagi seperti macan.
1: Wah, nah. Ini definisi macan bukan mama cantik ya. Ini macan, mama macan.
2: Nah, terus dari situ kan akhirnya pulang tuh. Setelah pulang dari situ, ya udah, ibu tuh kayak perasaan makin gelisah di malam itu, kayak selang 2 hari deh.
1: Adik lo tapi gimana?
2: Adik aku akhirnya kayak masih nangis-nangis.
1: Okay.
2: Masih enggak ngerti.
0: Nah, tapi setelah ketemu si ustadz itu malah tidak

0: ada pembaikan atau apa?
1: Tetap nangis, malah justru kayak jadi makin kejer gitu loh.
2: Okay.
1: Nah, terus setelah dari situ 2 hari kemudian, ibu aku tuh mimpi ada macan berantem sama kuntilanak.
0: Mati gue. Nah, ribet banget.
2: Terus.
1: Terus habis itu dari situ terjadilah pokoknya ini si kuntilanaknya ini kayaknya mungkin ada tetanggaku juga.
2: Miss K ini,
1: Mbak K ini nggak tahu kenapa kayaknya dia ada bawaan tetanggaku juga, terus kayak tetanggaku itu meninggal dunia.
2: Hah?
1: Aku nggak ngerti gimana, pokoknya itu tepat banget setelah ibu mimpi si macan ini bertarung dengan Miss K, terus Miss K-nya kalah.
0: Emang Miss K nggak already dead? Gimana sih, aku nggak ngerti deh.
1: Gak ngerti ya, itu kan di mimpi ibuku. Terus kayak setelah dari situ tiba-tiba si tetanggaku ini bye-bye.
2: Oh, enggak. Okay, gue mengerti. Kayaknya mungkin assuming bahwa Miss K itu adalah bawaan dari tetangga lo. Bawaan genus, bawaan. Jadi bukan
1: jadi
2: tetangganya Miss K.
1: Jadi bawaannya gitu.
2: Battle. Kayak guardiannya battle sama guardiannya gitu.
1: Benar. Terus yang menang ternyata yang ngejagain ibuku.
2: tapi latar belakangnya...
3: Tapi bayarannya adalah yang ditempelin gone also.
2: Bukan. Itu bukan yang ditempelin. Jadi seolah-olah tetangganya itu mengirim Miss K-nya ke dia. Gitu.
1: Itu kayak serem banget.
2: Tapi akhirnya ketahuan gak sih setelah lu trashback, ketahuan gak?
4: Flashback.
2: Apa?
0: Trashback buat buang sampah.
2: Oh iya.
4: Flashback yang benar.
2: Sorry. Nih Genus, kalau katanya dia berarti tetangga itu adalah majikannya si Miss K. Tetangga mau isengin mamanya si NB, tapi mamanya udah ada penjaga, begitu
1: benar
2: ceritanya. Tapi tetangga mau isengin mamanya si NB, tapi mamanya udah ada penjaga, begitu
1: benar
2: ceritanya. Tapi valid nggak, atau itu akhirnya hanya menjadi Annabelle?
1: Nah,
2: kayak analisa game tit.
1: Mungkin jadinya Bell. Kayaknya analisa Annabelle itu sih kayaknya.
2: Oh, tapi nggak bisa divalidasi juga apakah yang beneran beliau.
1: Itu kayak
2: gitu.
1: Bener-bener jadi ya apa kayak connecting the dots aja kan jadinya gitu. Terus iya. Dan akhirnya adikku juga tetap nangis-nangis sampai.
2: Lah.
1: Iya.
2: Berhentinya gimana akhirnya?
1: Berhentinya akhirnya ayah kan suka ikut ngaji gitu kan, ikut pengajian. Terus si Habib gurunya ayah ini cuma bacain surat Anas sama Al-Falaq.
2: Iya.
1: Abis itu pergi, udah. Abis itu adik aku udah gak ada nangis-nangis lagi dari situ.
2: Mantep kali loh.
0: Anas sama Al-Falaq malah Julia juga bisa harusnya.
2: Itu bacaan sholat gue ulang-ulang itu.
1: Nah itu tapi emang katanya si Habibnya ini lumayan ilmu itu udah tinggi banget gitu katanya. Jadi mungkin dari situlah si penjaga-penjaganya ini tuh udah bye-bye deh.
0: Mungkin karena Habib itu udah tinggi ilmunya, jadi Anas Al-Falaq kena. Mungkin kalau lu minimal Anaba 640 ayat.
2: Gua Anaba, lu Annabelle ya. By the way, habis ini gua ada cerita horor tentang rumah gue juga di Jakarta.
1: Wah, banyak banget.
2: Please. Karena ini horor banget, Genus. Gue gak bohong, ini lebih horor daripada rumah gue di Makassar. Yes, kita adalah 1 jam penuh horor.
5: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.

0: cukup FOMO gue weekend kemarin ngeliatin orang pada nonton La La La.
1: Iya betul.
0: Padahal enggak, padahal kalau gue ada di sana pun, gue juga akan ngerengnya minta pulang kayak ya. Mau tidur aja di rumah capek banget. Pun mana itu kan weekend kita lagi funky-funkinya demam kan. Nah, terus tapi gue ngeliat orang nonton konser karena gue enggak tahu kenapa di memori gue enggak bisa recall kapan terakhir gue nonton konser. Kayak ya. Terakhir yang gue bener-bener datang ke sebuah acara, gue beli tiketnya, gue mau nonton seseorang, itu gue gak bisa recall. Jadi beda kayak kita kemarin MC 17 Agustus nonton Project Pop atau nonton Padi.
1: Kita gitu. Gak nonton Project Pop sama sekali, bahkan kita dari belakang panggung kan soalnya.
0: Iya tapi kan kayak ujung-ujungnya terakhir-terakhir kita kecipratan lah ngeliat dari belakang nyanyi-nyanyi. Maksudnya kayak experience nonton artis di panggung gede gitu tuh udah lama banget. Sehingga pas kemarin ngeliat orang-orang Lala Fest, gue agak FOMO. Walaupun ya itu tadi, kalau gue ditaruh sana juga gue nangis minta pulang.
1: Gue yang paling FOMO nonton Janabi sih. Gue benar-benar gak bisa nonton. Padahal itu band yang paling gue suka. Itu ada gitulah pokoknya.
0: Gue ngeliat salah satu potongan ini di Reels, kayak si Janabi bilang pokoknya dia shock banget ketika orang-orang ada sing along satu lagu dia yang benar-benar fasih dan semua orang nyanyi banget. Terus si Janabinya kayak sampai dia berhenti nyanyi karena dia speechless gitu.
1: Fun fact semua lagu dia tuh di sing along katanya, jadi bagus banget.
0: Gue yakin sih karena maksudnya gue sebagai orang awam, gue nggak tahu Janabi lagunya kayak apa. Jadi ketika orang berbondong-bondong nonton dia, berarti adalah orang yang benar-benar suka sama dia.
1: Iya betul.
0: Dan itu kayak emang dia doang kan, bukan festival. Jadi nggak mungkin orang datang beli tiket tapi nggak tahu, jadi cuma ngangong.
1: Ini dari Pitimo katanya, aku nonton dari Pitimo di live TikTok kita. Aku nonton Janabi dan aku mau lagi.
0: Tuh kan.
1: Wah, wow, gue setuju.
0: Janabi baru pertama kali ke Indo.
1: Iya baru pertama kali ke Indo.
0: Dia tuh Korea.
1: Korea.
0: Band atau solo?
1: Dia band.
0: Oke.
1: Okay. Ini kita jadi cerita horor enggak apa nanti aja?
0: Menurut aku udah sih. Aku udah capek.
1: Tapi tadi kita janjiin cerita rumah gue. Kita enggak janjiin ya? Enggak ya?
0: Tadi kita janjiin cerita rumah lo.
1: Iya.
0: Era apa TikTok ya? Ah, aku udah enggak bisa bedain kehidupan paralel ini.
1: Nah, makanya kita partner. Gue masih ingat kita janjiin on air.
0: Gas cerita kalau gitu.
1: Abis ini aja. Pas banget ini adalah cuman cut teaser.
0: Oh gitu. Jadi sekarang closing ya.
1: Ya, betul. Oh, itu. Okay. Tuh si Helen katanya jadiin please. Abis ini.
0: Sumpah.
1: Abis ini gue bakal cerita.
0: Helen, Christine, Dori, yeah. Dini, ayo cerita. Gila lu okay. Semua pada takut, pada seneng ditakut-takutin ya.
1: Oke, abis ini gue bakal cerita tentang rumah Kemanggisan.
2: Kalau mudah, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.life.
6: Prambors, mangga lagi.

0: Ya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Sering bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: With Julio Genus.
1: Sebelum kita closing, kita akan menuntaskan sebuah janji. Julio mau bercerita tentang rumah horornya di Kemanggisan.
2: Rumah Kemanggisan. Di sebuah, waktu dulu gue kuliah, gue dan sekeluarga tuh kontrak di rumah Kemanggisan. Rumahnya ini emang sangat tertutup. Jadi dari ruang tamu ke ruang TV itu ada tembok tebal. Jadi memang sehari-hari cahaya matahari itu tidak masuk. Jadi kalau cahaya matahari dari pintu depan tidak masuk karena di blok tembok tebal. Dari taman belakang tidak masuk karena di taman belakang gue itu ada pohon mangga gede banget sampai kayak mendung tiap hari. Nah, terus kejadian misis di rumah ini tuh emang udah sering banget, Genus, dari sering gue tinggal ya. Sampai misisnya itu udah bukan lagi perorangan. Kayak lagi rame-rame gue makan di dapur, tutup botol mineral water itu dibuka, kebuka sendiri, kita lagi rame-rame.
1: Itu aneh banget. Bener-bener
2: keputar-keputar mental.
1: Itu aneh banget, tutup botol ya. Ini kita gak ngomongin kayak cuma sekedar jatuh apa. Ini muter-muter kebuka mental tuh menurut gue ekstrim.
2: Terus kayak lagi ngundang ustadz nih ke rumah, lagi ngobrol di ruang TV, tiba-tiba TV-nya mati sendiri, terus nyala lagi. Terus ustadznya marah nih, misalkan nah, TV-nya jadi warna biru. Gitu. Parah. Sampai suatu ketika gue udah keluar dari rumah ini, terus gue ketemu sama dulu temannya Mas Darto, namanya Emon apa siapa gitu. Nah, si Emon ini juga tinggal jalan Kemanggisan. Terus pas gue ngobrol sama Emon, gue juga dulu di Kemanggisan. Terus dia bilang, lo Kemanggisan apa? Terus gue bilang, iya gue Kemanggisan utama blok-blok sekian. Terus Emon kayak kaget banget sampai manggap, lo ngontrak ya di rumahnya Pak ini kan? Gue bilang, iya benar itu rumahnya. Terus dia bilang kayak, itu rumah lo parah banget. Jadi backyard gue sama backyard Emon itu
1: belakang-belakangan.
2: Di backyard gue itu adalah taman, backyard Emon adalah kamar ART. ART-nya Emon itu gak ada yang bertahan lebih dari 2 bulan. Karena di backyard gue, di pohon mangga yang tadi gue bilang lebat banget itu, katanya ada 8 miskei.
1: 8?
2: Katanya si Emon 5 tahun kemudian. Sekarang rumah itu kosong, gak ada penghuninya.
1: Bener-bener gak ada yang bisa nyewa lagi, gak nembus.
2: Gak nembus coy.
1: 8 miskei.
2: 8. 8 dan bener-bener udah kayak mengganggu banget sampai ke rumahnya Emon.
1: Konferensi Miss K.
2: Bener.
1: Kosan Miss K.
2: Kosan Miss K.
1: Kata gue, apa? Segmen horor kita setiap jam 7 di hari Kamis, kosan Miss K.
2: Oke, kalau mudah. Yaudah ya. Katanya, anjir, itu Miss K pakai pop girl group.
1: Jujur.
2: Yaudah deh. Kalau mudah.
1: Jujur.
2: Udah jam 8 ya, saatnya kamu dengerin Cap Eda ya.
1: Jangan lupa sholat isya, teman-teman.
2: Dah.
1: Dan gak digangguin.

0: Ini Rida Gings, yes, Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Bilal Indrajaya niscaya di night flight. Maafkan bila kamu terluka hari ini, kru. Semoga waktu bisa menghiburmu. Dan juga olahraga bisa membantumu, ya. Yes. Besok yuk, Jumat, padelan.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru. Jumat jam 1 siang sampai 4 sore di T3 Tirtayasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: See you on court, crew. Anyways, thank you yang sudah menyapa di Lapor Cap komen malam hari ini, yes?
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Nurul di Sulawesi yang habis penutupan panitia 17-an. Terima kasih udah ngekawal kemerdekaan Indonesia ke-81, yes? Di Sulawesi, Nurul. Semoga tidurnya cukup. Di hotline, oh my god, El, Jolie, Kodit, Alia, Ash, Dedeo, Helen. Aku top 3 atas ya. Jolie boleh, Jolie. Kangen suara kamu, Jolie. SMA Geminiku, 16 Juni, halo.
2: Hai, malam Cap Eda.
0: Hi.
2: How are you?
0: Hi.
2: How's night flight so far?
0: Week 4.
2: Gimana, apakah kamu enjoy bertugas di malam hari?
0: Of course I do.
2: Aku sering loh mantau kamu di TikTok. Sekarang tuh rame banget.

0: di TikTok. Sekarang aku udah jarang sih mantau kamu on air, tapi aku mantau kamu di live TikTok. Aku real. Tunggu ya playlist-playlist kamu yang asik itu. Semangat siarannya.
1: Of course, I have just one for you. Abis ini, judulnya Man I Need dari cewek Pisces aku. Olivia bukan Rodrigo, tapi Olivia Dean yang bakal manggung di Lalala Fest 2027 yang bulannya itu Januari. Lalala 2027 itu Januari ya, crew. Udah gak Agustus. Jolie, terima kasih atas kerja baiknya hari ini. Beda banget dengerin suara kamu malam-malam, kayak kenapa bisa ya? Malam-malam tuh suara pramugari-pramugariku tuh makin semangat, crew. Love you all. Yes, of course, Jolie. Aku kawal kamu di TikTok, yes?
2: Iya, hati-hati ya, sayang.
1: And then we got Nindi. Ini dia nih, si off-campus. Si cewek bowling agora.
3: Hai, Kev. Hai. Kenapa sih padahalnya siang-siang? Kan aku kerja.
1: Iya, maafin. Soalnya kalau malam ya, aku kan ngekawal kamu pulang. Abis kamu olahraga, ya kan Nindi? Aku udah hafal pokoknya. Nindi setelah maghrib pasti di jalan pulang. Kalau nggak abis olahraga ya, abis bekerja dengan baik kan Nindi?
3: Kiss gimana? Gitu.
1: Ipul kemarin dengerin bukti siar ini. Kep. Ah gitu driver aku. Salam dari driver aku Ipul ya, Nindi. Love you. Salam bowling always. Kodit, gue tahan dulu karena kalau di night flight cap ada ladies first, oke? Okay? Jadi L. Give it to me, pulau mas.
4: Good evening, Captain Eda.
1: Iya, yeah, Scorpio.
4: Gue rada pusing nih sekarang, agak kelayangan. Jadi gak bisa mikir gue mau ngomong apa, but I hope nanti interviewnya with the Japanese band from Lala Fest going well.
1: L.
4: And then gue bisa tidur dengan tenang hari ini.
1: El.
4: Karena pusing banget pala gue. I think I'm going to skip the TikTok live for today.
1: Yes, please.
4: Jadi ya, see you tomorrow for my comment in TikTok live.
1: El.
4: Bye.
1: You sounded like you need some heavy deep sleep, girl. So get out of here, El. Scorpio nih nilainya lagi minus, crew. Cancer lagi mantep. Nindi, Jolie, Gemini lagi mantep. Captain Eda juga. Thank you for asking, Jolie. Aku week 4. Biasanya minggu pertama aku change in shift kerja tuh aku demam. Cuman karena abis operasi hidung. Nah ini minggu keempat nih, gue baru ngerasa hidung gue, sinus gue menyala, crew. Maafin ya kalau misalnya lagi agak bindeng. Bukan karena flu, tapi gue gak tahu ini apa. Jadi gue harus tanya Dr. Edo Wirachandra di RSPI nanti. Dok, ini kenapa dok? Kenapa ini kira-kira hidungnya ini kenapa nih? Okay, gotta stop yapping. Let's play our playlist, crew, because you'll be the girl I need and I'll be the man you need with Man I Need from Olivia. Bukan Rodrigo, tapi Olivia Dean, which Olivia Dean sama Rodrigo adalah dua-dua Pisces. Are you here? Talk to me, crew. Talk to me.

Swim for Sandy and Ashley. Hi Fifi di Bandung. My cancer girl, terima kasih atas kerja baiknya hari ini dan kamu tidak telat datang ke kelas. Tapi aku harus siap-siap untuk Black Patrol dari Jepang dulu. Abis ini kelas di Jepangan dulu ya crew. Setengah jam, satu jam ke depan ya, jam 9 in the meantime. Siap-siap live TikTok di TikTok Cap Edit. Let's play some Jenny, Less Than a Lover. Special buat Fifi di Bandung. Special buat Ceria. And all of you listening and saying hi. Special buat Icha Kelpo di La Forcap. I see all of you. Less Than a Lover, here it is. Jenny.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: memandangkan suaranya di siaran radio. Siaran di tengah macetnya kota Jakarta.
1: Play.
0: Playlist di tangannya bermain dengan api
2: kayak Rengoku.
0: Prambos.
1: Prambors Black Petrol.
0: Natsip Captain Eda menemani perjalanan kita.

Amatane, I'll see you soon. Yes crew, abis ngevote, kalau lo mau voice notes langsung ke hotline tentang keadaan jalanan Jakarta, be my guest sampai nanti jam 12 malam. Kalau gue belum oleng, gue kawal lo dan please report to us. Oke, okay, jalanan Jakarta seperti apa? Tadi, for my point of view, gue dari Fatmawati ke Halim itu masih lancar car-car jaya. Sekitar jam berapa tadi gue ya? Jam 1:30 sampai jam 5 sore itu masih lancar jaya tuh. Halim Fatmawati Halim, Halim Fatmawati masih lancar jaya. Kemudian gue berangkat ke PHQ dari Mampang ke Fatmawati itu juga masih lancar jaya. Lebih lancar dibanding sebelumnya. Nah, gue enggak tahu kalau keadaan di daerah Ase dan lo seperti apa, oke? Okay? Voice notes me please. In the meantime, let's vote. 1 atau 2? Lagu pop Jepang. Fujikaze, You Life. Gila, gue nungguin kaset ini, crew. Ih, peaceful banget. 1 buat si Gemini Boy Fujikaze. 1. Each.

0: TikTok udah mix reviews, udah 1 sama 2. How about hotline? Gimana? Asekun, ase Dr. Sofi, Dimas di Medan, tapi ase dulu. Randy!
1: Rainis dong, Cap, Rainis!
0: Kawaii! Randy ikutan kelas kedua di Jepangan juga dia ternyata. Randy di Philly, Philly boy.
2: By the way, Cap, lu dulu di Kelapa Gading juga kah?
0: Iya.
2: Sama dong, gue juga Kelapa Gading boy loh. Gue SMA di 21.
0: What?
2: Kebetulan di Pulau Mas, dekat situ juga. Mungkin dekat sekolah lu ya, Sevilla.
0: Randy, kita tetanggaan bre. Gila bener kan? Semua yang terbang bersama Captain Eda pasti punya kemiripan sama gue, crew. Gila men, Jumatan gue pasti ke Warteg 21 dulu. Terus belum Jumatan di Laroiba, makan nasi ayam goreng sama sambal Warteg 21 dong, ya. Randy anak Gading ternyata. Anak 21 lagi.
3: Dua. Asik, Cap.
0: Oke, okay, berikan dok yang semalam terbang bersama Cap di Howl's Moving Castle. Let's go. Espresso biar tetap bangun, dok. Let's keep it up. Lighten up. Oi, oi, oi, oi. Ikuzai.

0: Ada ya, cewek Indo nyanyinya begini. Rainage, Espresso. What class are we in? Jam 21.41.
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Edo, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: laporan anime crew. Kalau ada silahkan. Kalau mau request lagu anime apa silahkan. Request aja opening song anime apa atau closing song ya silahkan. Dozo. Lo punya waktu 20 menit, oke? Okay? Ada beberapa anime club cap yang kembali hadir ya. Akriel, My Bleach 8000 Year Blood Girl.
2: Ichi
0: Akriel. Yes, sir. Silakan. Dr. Sophie, Dozo.
3: Mau soundtracknya Magic Knight Rider Cap.
0: Magic, ntar aku mau dengar voice notes kamu yang ini.
3: Jakarta lowong kok Cap. Nah. Tadi pagi berangkat lowong, pulang juga lowong, asik. Terus aku pilek tapi ya hajar terus. Habis 4-5 asik, akhir harinya ke olahraga Cap. Kayaknya kurang banget kemarin gak olahraga sehari itu, aku merasa langsung instantly insecure.
0: See doc, much love doc. I'm glad you're taking shape. And salam buat pileknya ya. Speedy recovery dok.
3: Mau soundtracknya Magic Knight Rider Cap.
0: Magic Knight Matre. Aku denger itu lagi. Maafin ya. Lagi sinus THT-ku kambuh nih. Dok, ini aku traktir. Kalau kemarin udah traktir Howl's Moving Castle buat Dr. Sophie yang 6 September mau ke Orkes Ghibli. Any Ghibli boys and girls? Malam hari ini, let me treat you dengan Joe Hisaishi. Ini dari Ghibli favorit aku nomor 1. Dari film Ghibli, Kiki's Delivery Service. Judul lagunya, A Town with an Ocean View. Dozo.

Aku tak bermimpi karena kau berkata percayalah padaku. Psychoness. Ih, keren banget. Ini yang namanya lagu ganteng dan cantik at the same time, crew. Gue belum tahu timeline universe-nya seperti apa di One Piece film Red, but I know dari lagunya keren banget. Next though, here's a little bit of Ado, another Ado crew, dari anime favorit aku sepanjang planet antariksa ini berada. Dari anime Spy Family, opening was season 2, judul lagunya Kura Kura by Ado. Special buat Anya, Lloyd, and Yoru Fojo. Kakoi!

0: Ah, so good. I wish, I hope, and I beg to get rid all of these sorrows.
1: Yeah. Thank you. Aduh. Sama dengan keadaan Jakarta hari ini ya. All the sorrows be gone, crew. Okay? Semoga negara ini baik-baik saja. Soon. In the meantime, siapa di sini yang anime solo leveling? I know di TikTok ya, ada Vivi Suang dari Osaka. Iya, Vivi. Solo leveling Vivi. Si Moa, fandom Moa. Fandomnya Tomorrow X Together TXT. Next though is an opening wa of Solo Leveling. Judulnya Level by Sawano Hiroyuki. Penggiat dari musik Attack on Titan bersama TXT. Here it is, Level. Solo Leveling.

0: Just get in and get on to it. Jam 2.152 crew. Coba aku pause dulu dikit ya. Ini banyak yang ikutan kelas anime nih. Aku pengen kepo, pengen dengerin suara-suaranya ya. Crew! Raja, Ase, Dr. Sophie, Spacey, itu dia. Siswa-siswinya. Rena-chang! Konbawa. Rena-chang?
1: Laporan anime. Hai. Jadi, salah satu film bioskop yang lagi laku banget di Jepang dan rame banget.
0: Hai.
1: Itu adalah Chikawa the Movie.
0: Hai.
1: Asli, katanya sih dia sampai ngalahin Spider-Man Brand New Day sama The Odyssey.
0: Hai.
1: Terus aku tuh berencana untuk nonton ini karena akhirnya masuk ke Indonesia besok, Cap, tanggal 28 Agustus. Jadi aku lagi binge watching animenya dan sekarang aku lagi di episode 300-an.
0: What?
1: Terus dia tuh animenya kayak cuma 1-2 menit gitu per episode-nya karena dia short form.
0: What?
1: Dan katanya kalau misal kamu mau nonton film bioskopnya itu, Hai, kamu gak harus ngikutin atau nonton animenya.
0: Hai.
1: Jadi bisa nonton film bioskopnya aja.
0: Hai.
1: Kira-kira kamu akan nonton gak, Cap?
0: Hai.
1: Please let me know kalau kamu nonton. Oke, okay? Bye-bye.
0: What an insight, Rena Chang. Jujur, ini udah menjadi target aku semenjak minggu lalu aku ngecek di aplikasi XX1. Aku lihat kayak ada anime Chikawa the Movie, The Secret of the Mermaid Island. Chikawa, C-H-I-I-K-A-W-A, Chikawa. Terus, I'm thinking, ini kenapa bisa lolos ke XX1? Pasti sesuatu ini. And then, there you are. Terima kasih sudah ngasih fun fact kalau di Jepang, Chikawa the Movie ini lebih tinggi penontonnya dibanding Spider-Man Brand New Day sama The Odyssey. Like what? Marvel Cinematic Universe, Nolan Universe, like what? Bye-bye dengan Chikawa ini. So I guess, if I got time this weekend, aku akan nonton Chikawa. Fix. Thank you, Spacey. You're the best. Hum, hum, hum, hum, hum, hum. Raja, Lily, rame, kelasnya udah mau tutup, panik. Raja.
2: Cap, kemarin di Ava lo sempet lihat ini gak? Dave Rogers, the king of Eurobeat. Wah, itu gak disangka-sangka loh, kemarin tuh ternyata rame banget yang nonton pas dia manggung. Dan dia manggungnya tuh di panggung yang kecil, bukan di panggung konser, tapi Hai. Yang nonton rame banget.
0: Hai.
2: Padahal sebenarnya Initial D itu kan anime lama ya. Tapi ternyata memang yang bikin kuat salah satunya adalah dari lagu-lagunya.
0: Hai.
2: Coba dong, Cap, setel Deja Vu.
0: Deja Vu, Dave Rogers. Sumimasen, aku gak sempat nonton Dave Rogers karena malam ya. Aku kemarin sampai sore saja, kemudian ada acara lagi. But thank you so much sudah ngasih aku insight tentang Dave Rogers. Aku mantau dari Instagramnya Ava. Kayak rame juga ya gitu, crew. Best tuh. Lily Chang, ayo abisin. Aku juga mau share dong. Aku juga mau share. Aku ngerjain PR tau, PR anime.
3: Ih, Cap, aku lagi lihat di live TikTok. Aku gak pernah direspon kalau di TikTok. Semangat, Cap. Aman-aman ya di sana. Terlagi aku mau bobo. Bye-bye.
0: Ih, bobo. Kasian gak pernah direspon di TikTok. Iya, soalnya kalau di TikTok, kamu gak bisa main perorangan. Kecipu ya. Kamu harus kayak Helen tuh. Langsung kasih emoji merah. Nah, kelihatan tuh kalau kayak gitu. Jadi kalau main perorangan, Cap mau request, itu pasti lewat. Soalnya kayak tadi, ayo request lagu anime pakai caps lock. Nah, kalau di TikTok, kamu harus jadi tim nyaut. Kamu tidak bisa main perorangan, kecipuy. Yoroshiku, mohon bantuannya. In the meantime, my crew. Sebelum abis. Jadi setiap hari Kamis, jam 9 sampai jam 10, kita tuh ngerjain PR. Aku akan nanya, lapor anime kamu udah sampai mana? Aku lagi nonton 2 anime. Yang pertama Smoking Behind the Supermarket with You. Aku lagi stop dulu karena aku nabung episodenya. Aku udah sampai episode 5. Saat ini episode yang keluar baru 7. Jadi aku nunggu 3 lagi baru aku abisin. In the meantime, aku lagi lanjutin One Piece aku. Perjalanan One Piece aku, lapor Vivi Swan lagi di TikTok. Kayak ada karena dia my nakama, my princess Vivi yang udah settle di Alabasta. Vivi Swan, aku udah sampai di The Water 7 Chapter. Aku sudah sampai di episode 235 di mana Usopp sama Luffy mau berantem karena Luffy mau let go of kapal Going Merry, sedangkan Usopp masih bersikeras untuk lo gila ya Luffy, lo sebagai kapten mestinya lo simpen baik-baik nih kapal dari kaya, dari princess kaya, masa lo gitu aja sih mau let go gitu. Ini gue lagi gitu ya rasanya ninggalin kapal night shift dulu ke first flight sesedih itu ya. Ya well anyways, mohon dikawal. Hai, yoroshiku. Jam 21.58 Otsuka desama deshita. Kru, terima kasih atas kerja baiknya hari ini ngekawal aku di Black Patrol sama Anime Club. Jangan lupa kerjain PR ya. Aku nanti anime-anime update dari kayak Sparks of Tomorrow, Supermarket, terus ada beberapa lagi yang baru. Pokoknya serba-serbi Jepangan, gak cuma anime. Kamu makan Jepang enak di mana dan hal Jepangan apa yang kamu lakukan seminggu ini, silahkan di-spill semua di setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 malam, oke? Okay? In the meantime, how about chill kali ya? Gue pengen play Fujikaze deh, You, karena this version is just so good live at Apple Music Radio Crew. Enak banget ini. Parah.

0: Randy, Philly Boy?
1: Lagi Jepangan ya. Cap, boleh dong request lagunya Bonnie Pink, gue lupa judulnya apa. Itu tuh dulu lagu soundtracknya Samurai X, kartun anime yang paling gue suka sampai detik ini. Walaupun ini udah dibuat versi real life humannya, itu gak pernah bosan untuk gue nonton Samurai X.
0: Gila, lo ikut kelas gue 3 kali malam ini, Bonnie Pink lagi. Ren, you know what, we got a loads of things in common, okay? Anak tenis, anak gading, SMA 21 Pulau Mas, gue di SMA Sevilla. Kemudian suka Samurai X, even though ada live actionnya and so on and so forth, tapi tetap enjoy nonton anime Samurai X-nya. Lo tim Kaoru atau tim siapa cewek satu lagi? Aduh, Kaoru sama, biasanya Dark Knight di TikTok yang tahu nih. Kaoru sama Megumi. Ah, crew. Megumi itu kalau di One Piece kayak Nico Robin. Cia, udah punya referensi One Piece gue. Dark Knight, bangga gak lo? Kaoru tuh kayak Nami, bener. Aduh, sorry, gue nerd sendiri, crew. Oke, khusus buat lo, Randy, gue gak stop malam hari ini. Abis ini kita baru istirahat di tempat lo ya, crew. Karena Bonnie Pink is one of my best anime list. Thank you. From the ending of Rurouni Kenshin, aka Samurai X Season 5. Bonnie Pink, It's Gonna Rain. Selamanya kaptennya adalah Kenshin Himura. Siapa Sanosuke? Batman tuh Sanosuke. Batman tuh bukan Sanosuke, Batman tuh Aoshi. Ada satu ceweknya Aoshi, siapa? Itu juga.

Love's a Fool from Our Sticky Love. Aku lagi di semesta ini, crew. Aku udah masuk ke episode 8 dari 12. Dimana Goji Won-nya baru dikirim ke Jepang sama Jang Teha. Jang Teha-nya baru kayak nge-step si bos, terus mobilnya meledak. Terus aku gak tahu apa yang terjadi setelah itu, crew. Tapi bisa-bisanya, kalau lo nonton Our Sticky Love juga dan udah sampai episode 8 dari 12, bisa-bisanya cowoknya, ya, yang ceritanya gangster ini, ya, asisten coach petinju boxing gitu kan, lagi berantem seru di pelabuhan, itu sama sekali gak ada sound design-nya. Isinya cuman background music doang yang kira-kira kayak gini. Tapi scene-nya tuh literally blood, dark, gangster, like, fire, explosion di satu tempat itu, bro. Heran gue.

So yes, we are live di TikTok Cap Eda. Thank you so much sudah ngekawal dari jam 9 malam. Saatnya kita wahana WC cewek ya. Cuma TikTok Cap Eda yang tahu IETTA. Kalau aku belum balik dan lagu ini ke shuffle, berarti pipisnya lama, crew. Let's start. Wahana WC cewek dimulai. From the top. In one, in two, in three.

0: Thank you, Doi. Thank you so much. Semangat juga, Doi. Sehat-sehat.
1: What if you can make a song?
2: Nila, what if you can make a song? Yes, I can make a song. Thank you so much, AI. Got back in time. 1 menit 24 detik. Thank you so much, Dark Knight, yang sudah megangin ya. Tep.
3: Ini enak, gak cebok. Ini jorok.
2: Dibanding orang yang gak cebok, lebih jorok apa tuh gak? Lebih jorok apa tuh gak, crew? Lebih jorok orang yang ninggalin WC jorok. Sorry banget, stiker red flag. Orang yang ninggalin WC gak kering, red flag. 1 menit 24 detik malam hari ini, termasuk bersihin dulu WC yang tempat duduknya basah. So, I just want to say thank you to all of you yang dengan sangat sopan dan baik meninggalkan setiap WC dalam keadaan kering. Thank you. You are my kind. I love you. And thank you, walaupun kamu sudah masuk ke WC yang kotor atau becek, thank you, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan itu semua dan mikirin orang yang bakal pakai WC itu berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, manusia baik. Much love dari Kapten Eda.

0: Okay, so here's how we're gonna play. Jam 22.24 ya, crew. Cara mainnya adalah
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, hi. Yang sudah komen di lapor Cap, thank you. Aku cek jam segini biasanya udah pada bobo ya. Eh, masih banyak. Fitri. Hi, Fitri. Hi, Rizka. Kata Fitri, Cap. Kemarin aku rilis my very first song, Mixed Feelings. Takut banyak yang dengerin judulnya. Judulnya Di Tempat Yang Sama by Fitzy Me. About someone yang ditinggalin tapi masih di tempat yang sama dan harapan yang sama menunggu dia kembali. I wanna know, menurut kamu di sini seperti apa? Menurut Cap, aku berkesempatan dapat pendengar atau tidak ya? And of course, hi Rizka, lapor Cap. Aku kirim martabak tipker yang rasa keju untuk Cap. Aku minta tolong ke drivernya untuk dititipkan ke security, semoga suka. Maafkan aku gak dengerin kamu siaran karena lagi bantu kakak urus baby. Thank you Rizka. HBD buat mama. ILY. Sambil balas dulu ya crew. Fitzy ngerilis lagu baru. Mari kita dengerin di Prambors Premiere Fitzy di tempat yang sama. Yuk crew kita dengerin ya. Fitzy, aku cariin kasetnya dulu. I see you. This is my very first time ada musisi yang lapor Cap dan lagunya saat ini gue langsung play crew. So this is a history for me. Look at you, Fitzy. Looking so Rex Oranges Universe ya. Dengan sweater putihmu dan celana jeans baggymu yang sedang jongkok di tempat yang sama. I love the visuals already, so let's hear it from you. First listen di Prambors. Fitzy. F-I-T-Z-Y. Di tempat yang sama. Go, Fitzy. I'm playing this one for you.
2: Di tempat yang sama.

0: Fitzy di tempat yang sama. Shout out Fitzy, ini banyak dapat love di TikTok Cap Eda ya, termasuk Violet yang katanya lagunya enak Cap. Fitzy crew premiere. Jadi lagunya di tempat yang sama. I love everything about the song Fitzy. Be blessed. Okay, thank you for doing your best. Bisa di follow dan dicek IG-nya di Fitria Huzaini. Fitria Huzaini. I terakhirnya dua. II. Fitria Fitria Huzai Huzai Ni. Nii. Thank you. Best. Biasanya aku akan ketemu kamu nanti, Fitzy, okay? So please, until then, keep on doing your best. Ulala, jam 10.30. Kita main malam hari ini, dok. Dok?
1: It's Captain Edo on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Dok, terima kasih atas kerja baiknya hari ini, dok. Silahkan, dok.
2: Enggak kok, aku belum bobo. Aku masih bangun dengerin kamu, Cap.
0: Iya.
2: Kok suaranya bindeng sih? Are you okay?
0: I am fine, dok. Hah, bukan ada dokter nih. Yes, I've been questioning myself, dok. Mau main gak malam ini, ada bahan nih? Fokus gak fokus. Oke. Tadi waktu take off ditanya sama cewek Gemini, namanya Jolie. Cap, week 4 di night flights, how are you? Are you okay? Mungkin karena dia ngeh suara aku lagi bindeng ya. Dok, ini kan aku udah sebulan satu minggu ya pasca operasi hidung, septoplasti sama kontrasepsi. Kok itulah pokoknya. Udah online kru. Iya, terus hari ini gak ada pilek, gak ada batuk. Cuman suara aku bindeng, aku gak tahu kenapa. Mungkin karena emang ya radang aja gitu. But I assure you crew, biasanya kalau hidung gue yang lama tuh ya, permasalahan dalam hidung gue tuh hidung ya, biasa bikin gue demam. Kalau hidung gue yang lama, biasanya kalau gue ganti shift dari pagi ke malam, itu pasti gue akan sakit demam seminggu. Nah ini 4 minggu nih tidak ada demam. Yes, yokata. Syukurlah, puji Tuhan, yokata dalam bahasa Jepang ya. Jadi gitu, dok. Ketik yes, dok, kalau mau main, dok. Aduh, udah sisa setengah jam sih ya. Apa jam 11 aja ya? Ya udah, ketik yes. Mau sekarang atau nanti jam 11 gitu deh. Siapa tahu bisa, ya kan? Dengan sisa tenagaku. Well anyways, let's keep on flying crew. Live TikTok Cap Eda, please kasih gue nuansa lagu apapun yang throwback. Kita main kartu throwback malam hari ini. Lanjutin vibe gue. Kita mulai dari kartu throwback gue duluan ya. Tolong tulis, boleh nge-spam pakai caps lock. Okay, karena aku udah gak bisa mikir lagu. Aku mau, I need your help in navigating my throwback list. Let's start getting in a vibe with Carnival, The Cardigans, Puck version. Puck version, okay, dok? How are you, dok? Yes deh, biar Cap sembuh. Nanti aja jam 11. Okay, kita bermain, crew. Izin untuk check-in, NF Hotel, kamar 305. Buat yang nonton Our Sticky Love, ini side quest-nya, crew. Yoroshiku, mohon bantuannya.

I'm with you crew. Izinkan aku 20 menit ini untuk main playlist dulu. Aku mau off air kerja dulu di TikTok Cap Eda, yes, karena jam 11 kita akan bermain crew. Dok, aku udah email ya, Dok. Mari kita mainkan, Dok, malam hari ini. Randy Pandugo di live TikTok, I don't care.

jam 22.44. Something is up soon. 15 menit lagi, crew. Kerjaanku belum kelar, deg-degan. Ah. Masih TikTok live, Kevin udah sudah menemani. Throwback card dari Rena. Heatwave, All I Am.

0: Gimana kalau belokin aja ke NS Hotel Kadling deh.
1: Betul. Memang kita akan ke situ 12 menit lagi, crew. Yuk briefing dulu di TikTok Cap Eda, yes.

Kita abisin 2 kartu throwback. Kemudian TikTok lagi aku kasih tugas All the Best Hotel Song buat Gege yang tadi nge-request Oasis. Cakep Gege mainnya. Half the World Away, Oasis.

jam 22.55. Mari kita abisin dengan floats pulang kru. Baru kita pulang ke NF Hotel 305. Let's go live TikTok ya, pada kawal aku, yes.

0: Bridgie.
1: In My Life-nya The Beatles.
0: Betul, Bridgie, kamu cepat pulang. Aku NF Hotel dulu.
1: Kev.
0: Apa-apa.
1: Aku absen.
0: Iya.
1: Throwback ya. Aku adalah pendengar Westlife sejak lahir ya, alias karena papa aku sangat cinta Westlife, so any songs from Westlife will be really appreciated karena aku masih menyetir pulang. Other than Westlife, Carpenters also okay. Just for me.
0: Yes, of course, Bridgie. Tapi hold it right there, girl. Crew, malam hari ini mari kita masuk ke NF Hotel. Thank you TikTok Live yang sudah ngekawal aku untuk bikin playlist hotel. What I'm gonna do adalah, kalau lo nonton Our Sticky Love, nah, semesta fantasi gue saat ini lagi di situ, crew. Here's a side quest. What if Jang Tae-ha itu beneran doing it bersama Hayoung di malam pertama mereka. Kira-kira seperti itu. Now, please be aware, I'm gonna give you a spoiler. Ini hari Kamis malam jam 11. Buat kamu yang merasa belum dewasa, silahkan get out of here from Primewars.life. Tapi buat Bridgie, I know this will be a hell of an experience for you. Nanti akan dibantu oleh Jinan namanya. Jinan akan membantu Cap Eda. Eda akan menjadi Jang Tae-ha dan Jinan akan menjadi Hayoung. Nah, buat kamu yang gak ngikutin Our Sticky Love, I'm just gonna give you a hint. Pelan-pelan, oke? Kelasnya, sesi hotelnya mungkin selesai jam 11:30. Jadi, mohon bantuannya. TikTok, mohon bantuannya. To be at your very greatest, silakan komen-komen hanya ILY atau emoji bibir. Okay, love. Other than that, kalau mau ngobrol, secukupnya, okay? Secukupnya. But I am the happiest. Kalau kamu nanti, as the story goes, menemukan satu adegan yang anjir kep, I'm the happiest kalau kamu kasih emoji bibir, okay? Emoji bibir. Because there is something different malam hari ini, okay? Let's try, crew. Deg-degan, aku somehow tiba-tiba sehat. Okay, aku coba pemanasan dulu, jemput Jinan pelan-pelan ya, crew. Ngobrol dulu sama Jinan. In the meantime, Supreme Leader Oki.
2: Night flight with Captain Eda.
0: Vice Captain Sandy yang gak di sini. Sandy.
3: Boys and girls and captain's crew.
0: Padahal kalau playlist hotel, gue sangat butuh Sandy sih. Cuman, udah terbaik kru TikTok gue.
3: Preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon. And we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello there, captain's crew. Thank you for choosing to fly with the night flight. I'm your captain, Ede. Our mission is to assemble the greatest crew across the universe. If you are one of them, please step right in. We've got a 4 hours flight to the moon and beyond, and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the night flight.
0: Hello, we meet again, crew. It's Captain Ida speaking, CPSS 3 Maret, jam 11:02 di planet bumi. The mood is set to Our Sticky Love in collaboration with NF Hotel. Back sound music ini diambil dari semesta Our Sticky Love. Malam hari ini ada Captain Eda sebagai Jang Tae-ha dan Jinan sebagai Go Ji-won. Nama Jinan aku kasih karena nama aslinya Ji-won. Jadi kalau di Indonesia, Jinan. It's gonna be steamy. It's gonna be, you know, kamu akan menjadi saksi dari malam pertama mereka. So I hope you will enjoy the night flight hotel ride, crew. Okay, dengerin sendiri ya.
1: Gimana kalau belokin aja ke NS Hotel, cuddling deh.
0: Yes, of course. Ini lagu hotelnya salah satu crew TikTok. Aku nggak nyebut nama ya, crew, karena YTTA yang TikTok terbang aja. And whatever happens in night flight stays in night flight. So shh, Mariah Carey, my all. Aku pemanasan dulu ya, masuk ke semestanya.

0: Halo.
1: Hai Jinan, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. I see you're already in character malam hari ini.
0: I'm ready.
1: I bet you are, Jinan. Thank you so much for being here. Jujur, aku sudah mulai latihan. Terakhir aku telpon kamu, itu aku gak bisa ngomong dan dengar suara kamu kan? Sekarang bisa kan?
0: Bisa dong, loud and clear.
1: Loud and clear, I've been practicing girl. Dan kamu sudah sempat baca ceritanya, yes?
0: Yes.
1: Okay. Aku... Sama, itu juga reaksi aku. Kita lagi live di TikTok Cap Eda ya. Jadi, please nanti, ini kan kita lagi mainnya explicit level 5 nih kira-kira ya.
0: Yeah, sure.
1: Jadi kalau misalnya nanti kayak ada Jinan tertawa kecil gitu, kalau kamu mau kayak tertawa kecil silahkan nanti aku naikin volumenya. Karena in my point of view, aku akan masang sound effect sama background music yang aku gak bisa turunin levelnya. Oke Jinan?
0: Oke.
1: Jadi keadaannya seperti itu. Terakhir aku bermain bersama Diana kayak gitu, aku kayak deg-degan. Okay, well, anyways.
0: Habis. Okay.
1: Okay. Before we start, kamu nonton Our Sticky Love kah? Kalau enggak pun juga enggak apa-apa.
0: Enggak lagi.
1: Yeah, it's okay.
0: Maaf ya.
1: It's okay. Dulu aku lagi nonton itu, terus kayak kayaknya seru juga deh bikin semesta ini. Kamu main malam ini. Let's go.
0: Tapi memang ceritanya kayak gini.
1: Iya, ceritanya kayak gini, betul. But
0: oh my god.
1: Iya, tapi di dramanya itu, di K-dramanya mereka tidak, they didn't do it. Nah, ini makanya aku bikin side quest-nya. What if?
0: I see.
1: You see, right?
0: Menarik. Okay.
1: Menarik ya. Okay. Siap. Kalau gitu, I'm gonna give one song malam hari ini. Kemudian setelah lagu berakhir, mari kita mulai. Aku baca ceritanya dan kamu baca part kamu. Well, you know all about it. Okay, Jinan, mohon bantuannya.
0: Okay.
1: I love you, girl. Okay. Let's start with lagunya kru TikTok yang namanya Narendra 007. Aku sebut namanya karena dia hilang dari Isola, pecinta Isola dia. Okay.

0: Let's start, crew.
1: Aku gak sabar, let's start. Tuh kan, aku gak bisa. Ketika fader aku kecilin, dia gak kecil sendiri, crew. Okay, tarik nafas, kita masuk ke semesta. NF Hotel, Our Sticky Love. Let's do this in 1, 2, and 3. Here it is. NF Hotel malam ketiga. A story inspired by K-drama Our Sticky Love. Ada dua karakter malam hari ini, crew. Ada yang aslinya adalah gangster yang udah pensiun dan menjadi coach tinju. Kemudian ada cewek Leo, namanya Jinan. Jinan yang aslinya adalah prosecutor, tapi dia hilang ingatan dan pelan-pelan percaya kalau Eda adalah pacarnya. Karena Eda terus ngasih tahu, "Hey, ini kehidupanmu bersamaku." So, this is the story di Desa Permen. Mari kita mulai. Udara malam di Desa Permen terasa manis, membawa aroma gula kapas dan kayu manis yang menyusup melalui celah jendela kayu. Di dalam kamar yang remang, hanya diterangi lampu tidur berwarna kuning pucat, ketegangan menggantung tebal. Eda berdiri kaku di dekat pintu. Bahunya yang lebar, hasil bertahun-tahun berlatih tinju, dan masa lalu yang kelam sebagai preman terlihat tegang. Matanya menatap Jinan dengan campuran rasa lapar dan rasa bersalah. Jinan duduk di tepi ranjang, menyilangkan kakinya yang jenjang. Jinan mengenakan lingerie putih berbahan lace yang hampir transparan, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sintal dan kulit putih susu yang kontras dengan kain tipis itu. Sebagai seorang Leo, auranya mendominasi ruangan. Penuh percaya diri, meski ingatannya tentang masa lalu masih berupa kepingan puzzle yang hilang. Kemudian Jinan pun bersuara.
2: Kalau memang kita sudah menikah 2 tahun, kenapa kita nggak tidur sekamar bareng ya?
1: Suara Jinan rendah, sedikit serak, mengirimkan getaran listrik ke tulang belakang Eda. Eda berdaham. Jinan.
2: Kenapa?
1: Enggak, Jinan.
2: Iya.
1: Stop. Gimana? Stop dengan suara serakmu dalam hati Eda.
2: Oke. Okay.
1: Eda pun mengalihkan pandangan ke arah lantai kayu. Jinan, kamu yakin gak apa-apa? Tapi dengan keadaan kamu yang lagi hilang ingatan itu, aku gak mau kamu ngerasa terpaksa atau aku kelihatan ngambil keuntungan dari situasi ini, Jinan. Jinan pun tertawa kecil. Sebuah bunyi yang menggoda. Jinan berdiri, berjalan mendekati Eda dengan langkah perlahan, membiarkan kain lace itu bergesekan dengan paha dalamnya. Jinan berhenti tepat di depan Eda. Aroma parfum vanila yang manis bercampur dengan aroma alami tubuh Jinan menyerang indera penciuman Eda. Jinan mendongak, jemarinya yang lentur menyentuh dada bidang Eda, merasakan detak jantung Eda yang berpacu cepat di balik kaos tipisnya. Kemudian Jinan berbisik,
2: "I'm okay, Eda."
1: "Jinan,
2: I want you, Eda." "Aku mau kamu sekarang."
1: "Jinan, gak bisa menahan diri lagi. Kejadian setelah itu adalah kejadian yang mereka berdua tidak akan pernah lupakan dalam hidup mereka berdua. Karena yang terjadi adalah saat ini Eda tidak bisa menahan diri lagi. Eda pun cepat menyambar pinggang Jinan, menarik tubuh wanita itu hingga menempel sempurna pada tubuh kekarnya. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang kasar dan lapar. Lidah mereka saling bergelut, menghisap satu sama lain dengan rakus. Eda pun mengerang rendah. Jinan. Tangannya pun memegang punya belakang Jinan yang kenyal, mengangkatnya hingga kaki Jinan melingkar erat di pinggangnya. Eda pun menjatuhkan Jinan ke ranjang, menjatuhkannya dengan lembut namun tegas. Ya Jinan. Dengan satu gerakan cepat, Eda menyingkap lingerie putih itu, memperlihatkan dada Jinan yang membusung dengan punyanya yang merah muda yang sudah mengeras. Eda pun membungkuk, melahap punya Jinan dengan mulutnya, dan juga melahapnya kuat-kuat hingga Jinan melengkungkan punggungnya, sehingga mengerang keras.
2: Jinan.
1: Yes, Jinan.
2: Yes,
1: Jinan. Oke, Jinan. Tangan Eda turun ke bawah, menyibak celana dalam tipis Jinan yang sudah basah kuyup. Kemudian Eda menemukan punya Jinan yang membengkak dan menggeseknya dengan ibu jari yang kasar karena kapalan tinju. Jinan pun mendesah hebat. Panggulnya bergerak gelisah mencari tekanan lebih. Eda pun melepaskan pakaiannya sendiri dengan terburu-buru, memamerkan punyanya yang sudah tegak. Ia pun memposisikan dirinya di antara paha terbuka Jinan. Dan perlahan, terjadilah permainan hebat di desa permen malam hari itu. Kemudian Jinan pun sesuai dengan ritmenya meringis. Meringis Jinan. Jinan. Eda mempercepat temponya, mendorong hingga pangkal dan menghantam Jinan dengan kekuatan yang membuat wanita itu terengah-engah. Matanya terpejam rapat. Keringat bercucuran dari dahi Eda, menetes di atas dada Jinan. Mereka pun saling mengunci Jinan. Napas mereka memburu dan menciptakan simfoni desahan dan erangan yang vulgar. Jinan. Yes, Jinan, yes, yes. Saat puncak itu mendekat, Eda pun mencengkram spray dengan kuat. Eda merasakan kekuatan yang hebat di dinding Jinan yang mencepit punya Eda. Dan dengan satu hentakan terakhir, Eda mengerang keras. Jinan! Mereka pun terengah-engah, saling berpelukan dalam keheningan yang intim. Kulit mereka yang basah oleh keringat saling menempel. Dan kemudian Eda menciumi kening Jinan dan menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayap kembali ke hatinya.

Keesokan paginya, cahaya matahari musim semi masuk melalui jendela, menyinari sisa-sisa pergulatan semalam. Jinan pun terbangun dengan perasaan hangat. Namun saat Jinan meraba sisi tempat tidur di sebelahnya, yang Jinan temukan hanyalah spray yang sudah dingin. Kosong. Tidak ada Eda. Tidak ada catatan, hanya ada keheningan yang mencekam di desa permen. Eda pun telah menghilang, kembali ke dunia gelap gangster yang sempat Eda tinggalkan. Meninggalkan Jinan yang kini terjaga dengan rasa was-was yang menghimpit di dadanya, menanti kepastian yang tidak kunjung datang. End of story. Our sticky love. This is a song called Be My First Love. Ternyata, saat Jinan berjalan keluar untuk mencari makanan, Eda sudah membuatkan sarapan dan menuliskan sebuah kartu love letter yang isinya adalah Be My First Love. Here it is.

0: Be My First Love Crew. Mari kita tepuk tangan buat Jinan malam hari ini. Jinan, hai Jinan, can you hear me Jinan? I knew it, I knew you can do it. Aku dengar lagi suara-suara spill pas aku bilang Eda menuliskan kartu Be My First Love, terus kamu kayak oh. Gemes ya, terakhirnya gemes ya.
1: Iya, gemes banget.
0: Oke, okay. Tuh kan Jinan, aku yakin setelah malam pertama kita, terus kamu nantangin aku, Cap, kayaknya seru yang eksplisit, gimana Cap? Asli aku deg-degan banget. Tapi semua deg-degan itu hilang ketika kamu udah mengucap line pertama, kayak aduh ini dia cewekku yang percaya. Thank you Jinan.
1: Gimana? 1-10 gimana?
0: Wah, gila sih. Di luar ekspektasi 1000. Nih aku jujur ya. Aku jujur.
1: Jangan peres.
0: Benar, aku gak peres. Jadi, aku tuh udah menyiapkan ASMR, a bit of a morning play gitu kan. Itu gak butuh. Itu gak butuh. Sound effect itu gak butuh. Itu adalah part surprise yang paling aku deg-degan. Ini gimana ya gue ngatur levelnya ya? Kan gue gak bisa denger sound effect mount ini gitu. Tapi, wah, gue gak ngerti lagi sih. Aku bener-bener amazed sama cara kamu ngedeliver story dan technicalnya tuh gimana sih? Kamu kan cuma bisa denger suara aku dan gak bisa denger back sound kan? Dan kamu gak di loudspeaker kah? Gimana? Jinan silahkan.
1: Oh, pakai headset aja. Terus kita ngebayangin aja gak sih?
0: Iya sih, bener sih. Tuh kan dia cuma pakai headset. Kamu gak dengerin back soundnya kayak gimana-gimana kan? Gak ada lagu-lagu manis gitu kan?
1: Gak ada sih.
0: Tuh, gak ada, crew. Jadi yang kamu denger cuma suara aku nge-guide dengan liner ininya kan, skripnya?
1: Iya, sambil baca emailnya.
0: Gila, kelas berat bre. Tahu gak sih, biasanya abis kayak begini nih, aku kan langsung dengerin bukti siar, aku pengen monitor tuh, kayak apa sih leveling aku gitu, itu paling penting leveling. Nah kalau gitu tuh udah kerasa tuh ceritanya, jadi mendengarkan di radio nih, yang gak nonton di TikTok, kamu ngerasain full euforia 1000%. Kalau TikTok ngelihat muka gue, itu kurang banget, kurang. Jadi aku pasti cek di bukti siar yang malam pertama kita Isola tuh kayak wah, driver Ipu langsung cap, tegang nih cap gitu dia.
1: Maaf ya, yang mendengarkan kalau lagi nyetir maaf ya.
0: Dimaafin.
1: Tapi boleh ya kayak gitu di.
0: Orang
1: banyak boleh.
0: Ya. I mean like Kamis malam ya, aku udah kasih spoiler warning sih dari tadi si Aman so far tuh ya. Jadi thank you TikTok, best. Makanya we'll never know if we don't try kan, but this will be. Gimana aku bisa lupain kamu, Jinan?
1: We did it.
0: Jadi aku punya backstory gosip-gosip kantor dikit, boleh ya, Jinan ya?
1: Boleh.
0: Jadi di malam hari Kamis itu aku sempat kena inilah monitor sama bosku, supreme leader gitu kan. Terus aku cuman itu gak ada hubungannya dengan cerita kita. Dia cuman nanya, Cap, itu yang jam 10 sampai jam 11 lagu-lagu throwback tuh apa gitu. Nah aku jelasin panjang banget tuh, termasuk jadi dia tidak ada monitor soal NF Hotel tuh, gak ada sama sekali, aman. Terus aku kasihlah Supreme Leader, mohon izin, aku lagi pengen coba sesuatu yang baru di night flight gitu. Jadi biarkan aku bereksperimen dulu. Nih aku kasih oleh-oleh sisa semalam, basian semalam lah gitu. Terus aku kasih apa tau gak?
1: Apa tuh?
0: Aku kasih voice note suara kamu yang terakhir nutup malam itu, kayak remember we are not finished. Terus mereka diem.
1: Oh my god.
0: Jinan. Mereka langsung kayak, kok bisa sih Cap, lo ngapain sih?
1: Oh my god, malu banget. Padahal pengen coba sekali main ke sana, tapi kayak udah gak ada muka ya kayaknya.
0: I mean, The gate is always open kalau kamu main kesini hari Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. But please let me know. Ya tapi ya gitu, muka tebel aja main kesini.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Terus mereka bilang apa? Jadi gosip beneran nih.
0: Dan aku gak bakal spill juga sih kalau ini jinan gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya intinya mereka silent moment terus kayak amazed kok. Kok radio tuh bisa seseru ini gitu loh intinya.
1: Ya kan, we all love Captain Eda.
0: Thank you so much, Jinan.
1: Iya, pasti semua setuju yang denger. We all love Captain Eda. Apalagi ketika kembali ke malam. Kayak kembali ke jati dirinya.
0: You don't say.
1: Betul. Lagi kemarin ganti skin itu lucu sekali.
0: Ay, dia monitor aku. Aku sampai nangis terharu. Aku, aduh, beneran deh. Best day of my life. Karena, aduh, Jinan thank you so much ya.
1: You're the best, Captain Eda. Nanti ajak aku lagi ya, yang kayak gini-gini, aku suka.
0: Siap, Ji. Pokoknya
1: semoga yang mendengarkan juga suka ya, nanti ajak lagi.
0: Man, no hands out. Ini di TikTok udah kayak semua emoji bibir semua, Jinan. So thank you so much.
1: Oke.
0: But, I must say, aku selalu nanya, karakter Jinan sama kamu tuh seperti apa? Ada similaritas kah?
1: Sama sih, kayak udah lewat malam tuh kita lupa ya. Yang berlalu biar berlalu gak sih, udah ganti hari ya kita lupakan yang kemarin gitu kan.
0: Gitu, betul. Pokoknya pas aku baca line-nya, auranya mendominasi ruangan, lingerie putih berbahan lace tuh kayak, Jinan ini, kamu ini.
1: Gimana sih, masa di skrip pake nanya, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa dong. Ayo kita mulai gitu.
0: Jadi Jinan, tadi kan kamu nanya, emang ceritanya Our Sticky Love gitu ya, Cap? Ada satu line yang aku gak bakal lupa, yaitu si ceweknya bilang, si Jinan bilang, eh kalau kita memang udah menikah 2 tahun, kenapa kita gak tidur sekamar bareng gitu. Nah, akhirnya kan gak jadi tidur sekamar bareng, Jinannya tidur sendiri, tapi Jinannya tuh kayak yang nerd moment gitu, regretting herself, kenapa tadi aku nanya begitu, aduh malu, gitu.
1: Buat apa malu?
0: Hajar aja ya.
1: Iya, itu kan pertanyaan standar. Aku pun akan bertanya. Apalagi dengan bentuk apa tadi, fisiknya yang berasa tinju kan?
0: Iya, tinju dia, petinju gangster gitu. Dada bida.
1: Memang supposed to be satu kamar sih. Oh, sorry.
0: So, okay, Jinan.
1: Ini ada, aku malu banget. Ayo, kita sudahi saja ya, bro.
0: Okay, boleh. Kita sudahi saja malam ini. Kamu juga udah harus istirahat. Jadi, terima kasih sudah mau bermain sama aku. Aku selalu senang ketika kamu out of nowhere surprise me dengan ayo Cap mau main yuk biar kamu sembuh sih aku sembuh
1: ya, berhasil ya.
0: Yay. Sangat thank you so much, Jinan.
1: Semangat ya Cap.
0: Sama-sama, have a great night, Jinan. Okay,
1: have a great night.
0: Bye. Duh, coba banget crew, I don't want this night to end. Okay, back to my mixer Oxygen 2000. Settingan awal, aku bisa kontrol volumenya naik turun. Yes, thank you. Gila, latihan 3 malam, crew. Okay. You know what? Sisa setengah jam lagi. Mari kita habisin dengan playlist. All the hotel playlist yang sudah kamu masak di TikTok, thank you my TikTok crew. Dan aku masih punya tenaga. Kalau tiba-tiba di TikTok ada pramugari yang lewat, kita jemput. Kata Jinan, dasar Eda pria gak tahu diri. Masih lagi dah. Ya, namanya juga udah dapat vitamin J malam hari ini. Vitamin G, Nan. Always be my first love. Aduh, lagunya. So, let's carry on. Ini playlistnya Diana yang bermain kami selalu di NF Hotel malam kedua. Diana di NF Hotel, kamar 305 Bali. Sir, Sabrina Claudio, That's Why I Love You. Ih, ini mah lagunya Jinan juga. Emang setipe, emang. Caps Angels, itu dia namanya. Yang pernah bermain bersama Cap Eda and create loads of wholesome memories together. The Night Flight. That's Why I Love You, Sir Sabrina Claudio. Let's play crew. Aku mau menyapa TikTok Cap Eda dulu ya. Hotline, are we getting hot tonight? Of course we do. Of course we do, girl. Let's go. Duh, suara gue ketat banget, crew.

0: Kayaknya tadi ada Alia di TikTok ya. Beda kan, ada Alia juga di hotline. Alia. Wow, 1 menit. Bentar Alia. Aku jemput kamu bentar ya. Alia guys di TikTok sekarang di hotline, yes.
1: Cat.
0: Ya.
1: Aku mau cerita sedikit.
0: Boleh, boleh.
1: Semenjak aku jadi guru nih jalan 3 tahun.
0: Yes.
1: Aku merasakan banyak hal yang remeh.
0: Yes.
1: Tapi berharga menurutku.
0: Oke.
1: Okay. Seperti melihat ya anak murid.
0: Seperti melihat bentar ya. Ini kayaknya bukan tiba-tiba. Bukan curhat hotel crew ya. Jadi gue ganti dulu nih ininya, back soundnya, biar otak gue gak kemana-mana. Ini dia. Ah, ini dia. Kaget, ada yang nyasar nih. Silakan guruku.
1: Aku berkembang dengan baik. Contohnya kayak semalam kami mengadakan namanya Muhadharah Akbar, itu semacam pelatihan public speaking gitu. Dan yang tampil itu anak murid aku rata-rata yang aku ngajar di kelas mereka. Ketika aku melihat mereka berpidato, melihat mereka public speaking, rasanya bangga banget. Ada yang pidato bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Keren banget, keren banget, keren. Baru ada yang kisah menggunakan bahasa Arab. Itu bagus banget dan aku gak nyangka mereka bisa sepede itu, bisa sekreatif itu dalam menuangkan kreativitas mereka dalam public speaking. Itu sih, Cap. Thank you.
0: Yes, Otsukari Samadeshita. Terima kasih atas kerja baiknya ngekawal calon pemimpin bangsa, Guru Alia. Nih aku namain kamu Guru Alia ya. Kirain, soalnya Alia ada dua crew. Ada yang guru sama ada Alia, clientele hotel. Salah sasaran gue malam-malam. Tapi gak oleng kayak peda. Dapet vitamin jinan. Au, 12 menit lagi, let's go the weekend. I was never there. Ini aku kasih tahu lore semua NF Hotel. Pasti endingnya biasanya Easter egg ya. Itu kalau enggak Eda ditinggalin sama ceweknya, atau Eda yang ngeghostingin ceweknya. Itu ada alasan kenapa cerita seperti itu, crew. Di lagu ini adalah jawabannya. Let's go the weekend. I was never there. Boom.

0: Yes, sir. The Weeknd. The Weeknd. Jam 2.352 ya, masih bisa dua lagu lagi crew. Thank you TikTok Cap Edek sudah selalu menemani. Nah, ini ada Joji, man. Ini dulu, ada Joji, ada Letnan Putri. Gila, crossing path, George. Letnan Putri, ada Joji, dan ada dirimu juga. Aku pakai backsound Korea enak nih, aduh cekukan mulu, kenapa ya? Ada yang kangen ya? Enak nih, enak banget backsoundnya. Oke, Joji dulu, Joji. George, kangen dengar suara lu, George.
1: Thank you so much for tonight, Cap. Gue cuma mau bilang, such a wonderful job buat Jinan atas suara lo yang amazing itu, dan juga acting lo yang sepenuh jiwa dan raga. Lo juga keren banget, Cap. You're the best. Otsuka desama deshita.
0: Otsuka desama deshita. Jarang-jarang hati gue lunak kepada manusia lelaki, crew. Biasanya kalau Sanji kan kayak mager gitu ngobrol sama cowok. Tapi suara Joji the Libra dan juga semua komplimennya selalu menjadi semangat buat aku. Yang barusan itu pernah di siaran night shift terakhir gue, menyelamatkan hidup gue dengan menyalakan lampu neon night shift back in the night. Dia adalah cowok terakhir yang akhirnya membantu dan support gue untuk menyalakan lampu neon night shift kembali. Thank you, George. Yang sekarang udah ada di depan, usang, udah kayak kapal rusak, sama seperti NS yang selalu karam di Mars. Thank you, Joji. Otsuka desama deshita. Gila ya. Gila ya. Semesta NF Hotel kita, George. Sejak ulang tahun Cap Eda tuh 2022, George. Joji, Letnan Putri nih. Letnan Putri.
2: Udah lama banget enggak bersua lagi, iya, sama Eda.
0: Iya.
2: Sampai satu waktu kemarin,
0: iya,
2: pagi-pagi, karena gue udah jarang banget bawa mobil sebenarnya ke kantor. Hari itu gue lagi bawa mobil dan gue mau dengar radio, terus gue kaget kok pagi itu Dedendis.
0: Iya.
2: Which is yang gue kangen juga sebenarnya dengar programnya dan kocrot-kecretnya. And then sebenarnya gue nyariin suara lo. Kayak kok jadi Dedendis. Terus ternyata setelah gue cari tahu lo udah balik lagi ke Night Flight, yeah. So time flies. Sudah lama sekali tidak saling bersua. So hi, how are you?
0: Hi.
2: It's been a while.
0: It's really been a while, Putri. Letnan Putri. Crew, Letnan Putri si Sagi. She's the one yang sejak 2022 itu happy banget kalau ketemu aku. Dia pernah masuk ke Old Cockpit ditemani oleh ayangnya Ivian Scorpio. Pas dia masuk kokpit, dia nangis ketemu aku kayak, ya ampun, ada ya Sagi selucu ini dalam planet bumi. Putri, dari Bali ya, abis in the hoy gitu kan, dia cuma punya satu target pas dia landing ke Jakarta, ketemu Captain Eda. Ya sudahlah, dengan baju-baju Balinya itu, dengan sisa-sisa tenaga Ivian yang menemani Putri mau ketemu sama penyiar radio ini, mainlah mereka ke kokpit. Sebentar duduk, giggling-giggling, foto-foto, video-video. Dah, Putri, terima kasih banyak. Kalau di semester baru ini 2026, Jinan atau Aisa atau Gemini Baby selalu hadir gitu ya di malam-malamku. Class of 2022, 2023 at least, itu diisi oleh Putri setiap malam. Aku nemenin dia. Dia pernah satu pengakuan, Cap, what do I do? Weekend aku tanpa kamu, Cap. Hari Jumat di request banyak Pitbull di kamarnya, party bareng kita. And then time flies, time flies. Putri pun menjalankan niat baiknya. Kemudian Putri terbang ke Hong Kong. Tiba-tiba dari Hong Kong dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa a baby. Dan sekarang she's here again. I am the happiest crew. Ini Such a great closure, Putri. Thank you so much. Kamu maju depan kelas untuk menutup malam hari ini. Super special for me. Karena buat aku yang memang radio guy since 2010, dan misi aku adalah ngekawal kamu sampai kiamat. Nanti aku yang bunyiin sangkakala ya, kru. It always feels warm ketika kamu membuat pengakuan. Aku mencari suara kamu, Eda. Ternyata kamu udah pindah ke malam lagi. So that finding Captain Eda moment, kalau kata Gemini Baby, that feels like a day one for me to become a radio announcer crew. So, kalau misalnya di TikTok ada komen-komen warga netizen yang bilang kalau emang radio sekarang tuh masih sesuatu ya? Well, you have proved me wrong. And as long as aku dikasih tugas untuk tetap ngekawal kamu walau hanya dengan suara, well, I am the happiest to do that, crew. Selama otak gue kayaknya belum diganti sama AI gitu ya, dengan target yang lain, tujuan hidup yang lain gitu. Ah, gila ini back soundnya. Back soundnya bikin gue begini, crew. Yeah, well, anyways, thank you so much. I gotta go, Putri, karena aku harus disiplin. Sekarang aku gak boleh tidur malam-malam lagi. Aku disiplin jam 12.00 aku udah harus pamit landing ya. No more overtime. Karena 16 tahun mengudara dan sekali operasi, udah cukup aku operasi hidung sekali aja, kru. Gak ada operasi-operasi lainnya. Jadi terima kasih sudah selalu ngekawal aku. To be at my best health and spiritual level, okay? Joji, what's that song called? Pas Letnan Putri terbang bersama Cat. Before the Day Goes, itu dia. Gila, gila, gila, gila. Petualangan Cap Eda di planet Kepler dengan kapal NS Mark II spaceship. Ah, gila, gila ya TTA, man. Captain Eda Mamen Lor dari penulis Lucas. The Virgo, happy Virgo season buat Lucas. Jam 00.00, I gotta go, crew, before the day is over. Joji, thank you so much, Putri. Means a lot. Izinkan aku kawal kamu kembali. Bukan ke Mars kali ini, ke bulan. Bukan di NS, tapi di NF. Night F-nya terserah, mau siapa. I love you, crew.

This is new music. New music on Prambors. Swam.

0: Hai kalau muda, selamat pagi, selamat hari Kamis. Ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, El Nino 2026 berpotensi jadi yang terkuat. 2027 bisa pecah rekor panas. Dan yang kedua, ada sekolah libur akibat karhutla. MBG tetap jalan dan minta orang tua ambil langsung. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, El Nino 2026 diprediksi bakal jadi salah satu yang paling kuat ya. Jadi Met Office memperkirakan suhu permukaan laut Pasifik bisa naik lebih dari 3 derajat Celcius di akhir tahun. Dan dampaknya 2027 berpotensi nih jadi tahun terpanas yang pernah tercatat, mengalahkan rekor 2024. Di Indonesia, El Nino sendiri membuat cuaca makin panas dan juga kering kalau muda. Jadi resiko karhutla, kabut asap itu ikut meningkat. Kondisi ini juga bisa diperparah oleh IOD di September sampai November 2026. Kualitas udara di Pekanbaru kalau muda sangat memburuk hingga masuk kategori nggak sehat. Akibatnya siswa PAUD, SD, dan juga SMP di Pekanbaru ini mulai menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan selama PJJ ini kalau muda siswa diminta tetap berada di rumah dan tidak mengikuti kegiatan yang mengharuskan datang ke sekolah. Walaupun belajar dari rumah, ternyata program makan bergizi gratis atau MBG tetap berjalan kalau muda, jadi orang tua atau wali bisa mengambil makanan MBG ke sekolah untuk dibawa pulang. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dennis on Prambors.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Alah, manisnya Kenny kalau udah weekend. Aduh.
2: Tahu aja.
3: Selamat pagi kita.
4: Dia sudah siap untuk melumat jejaka-jejaka Jakarta.
3: Melumat kayak buto ijo. Dilumat. Kenny, weekend ini gimana? Mau ngapain aja?
4: Planningnya apa Kenny?
2: Aku bakal nge-MC di Kemang.
4: Gila nih bocah, beredar banget tau kalau MC-nya. Dia lebih banyak MC daripada kita, Nang.
3: Betul, Pak.
2: Jakarta Barat, Jakarta Selatan.
4: Kacau.
2: Wes.
3: Karena mahal kali, Pak.
4: Sekali MC loh, minimal 20 juta nih. 25.
3: Mantap benar.
2: Aku nasi kotak aja.
3: Enggak mungkin. Kaula muda nge-MC di mana nih kalau kaula muda?
2: Enggak dong, enggak semua orang MC.
3: Enggak semua orang MC.
4: Tiba-tiba ngasih topik.
3: Selamat pagi kaula muda, masih bersama Dendis, Mas Darto, Mas Danang, dan Cikeni.
4: Cikeni, ya. Ada Kinoy juga, ada Gepeng
3: ada
4: juga.
3: Ada Kinoy, ada Gepeng. Sebenarnya kalau misalnya dibilang Cikeni itu kurang tepat. Kalau muda, lu boleh manggil Cikeni, Cikeni. Tapi kalau gua sama Pak Darto, Mei.
2: Mei-Mei.
3: Mei-Mei.
4: Mei-Mei itu apa?
3: Adek perempuan.
2: Iya.
3: Adek perempuan Mei-Mei, adek laki-laki Titi.
2: Bener-bener.
3: Sumprit.
4: Gampar lo ya.
3: Sumprit.
2: Sumpah.
3: Yeah. Menurut lu dari mana sebutan itu?
4: Emang iya?
3: Lah, yang itu gue karang. Tapi Meme sama Titi bener, Pak.
2: Iya, Meme Titi.
4: Informasi apa ini jam 4 pagi tiba-tiba gue dapat ini?
2: Kalau kamu keke.
4: Keke. Kalau kamu mulai.
3: Lagi suka keke.
4: Kita akan menemani kaula muda yang menungguin live TikToknya nanti jam 7 aja ya. Karena kita masih belum pada pakai celana.
3: Celana.
2: Yeah. Wow.
3: Kini doang pakai celana tapi di badan.
4: Aneh itu.
3: Oke. Okay.
4: Itu aneh.
3: Oke. Okay.
4: Lebih baik kaula muda.
5: Enggak, aku paling lama karena aku sebenarnya.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: sunflower atau kembang pasir?
1: Kembang pasir lihat ngicuk dong.
2: Semangat kalau muda.
0: Lu ngomong semangat gimana?
1: Baru juga bangun lu.
2: Kenapa sih?
0: Baterai lu aja warna pink tuh. Udah mau merah enggan. Mau kuning tidak. Iya.
2: Coba semangatin aku.
0: Gini. Semangat enggak? Kim Jong Gi, BTS.
2: Apa?
0: Su Jimin.
2: Enggak ada Su.
1: Enggak ada Su Jimin. Siapa Su Jimin tuh kayak orang dari Surabaya gitu.
0: Siapa namanya Jimin?
2: Pak Jimin.
0: Pak Jimin. Ayo okay. Kenny.
2: Aku semangat.
0: Jung Jung Kok.
2: Iya benar Jung Jung Kok.
0: Jin Kazama.
1: Enggak ada. Enggak ada itu Tekken.
0: Udah semangat ya Kenny.
2: Udah terima kasih ya.
0: Kalau mudah lihat deh Kenny tuh baik banget. Kan apa? Gelas aku yang buat minum aku taruh ya. Terus gelas aku yang harusnya buat minum itu ditaruhin tongkat BTS-nya dia. Asik deh.
1: Serius.
0: Kotor itu kan. Asik deh.
1: Itu kan cuma buat apa hiasan, nanti juga bisa dicuci itu.
0: Oke.
2: Tahtanya lebih tinggi.
1: Tapi kita mau update tentang apa yang terjadi kemarin di ini apa namanya di Senayan. Coba betul. Kita lihat ada info-info apa dari Kino ini?
0: Kalau dari aku laparan pandangan mata karena rumahku kan di belakangnya Senayan ya, di N-nya berarti.
1: Oh, di belakangnya Senayan di bagian N-nya.
0: Bagian N-nya.
1: Oh, di depannya kan di S.
0: S. Nah, jadi kemarin pas pulang dari podcast Pras Teguh itu Pak, gua lewat Tentara Pelajar. Tentara Pelajar itu seberangnya, bisa dibilang seberangnya Senayan lah. Nah, gua pas jalan semua pada muter balik Pak.
1: Oh ya?
0: Iya, jadi di jalanan Tentara Pelajar itu yang kalau lurus itu sudah terhubung sama jembatan Slipi yang dekat sama DPR MPR. Semua pada muter balik.
1: Muter balik semua?
0: Muter balik.
1: Gak ada yang muter lagu?
0: Gak, gue doang. Nah udah gitu, semua muter balik, sepeda, mobil, motor, semua muter balik. Terus gue liat, ih kok gue fast forward dah, apa gue back forward nih? Gue apa backward nih? Gue mikir kan kayak, terlalu sulit gue bilang di otak gue. Akhirnya gue jalan terus sampai rumah deh.
1: Gak ada apa-apa?
0: Itu muter baliknya kenapa? Itu gue gak nanyain. Sampai taksi.
1: Ini anti klimaks banget nih cerita nih.
0: Sampai taksi muter balik, sepeda muter balik gitu.
1: Coba kita lihat tadi Kinoy. Jadi ternyata tetap ada aksi. Kalau kita lihat kan dari berita ya. Pas siang-siang tuh lumayan kondusif kan.
2: Betul. Yeah.
1: Yang dari Pati aja udah pulang duluan. Bahkan beberapa masa pada marah-marah. Oh gimana sih kok anti klimaks banget. Lu udah pada pulang duluan, kita udah nyampe di sini apa saya gitu kan. Tapi ternyata pas begitu malam-malam tuh ada bentrokan tuh, pembakaran, perusakan fasilitas oleh kelompok massa yang sampai malam. Terus ada gue juga lihat di jam berapa gitu 7 truk nurunin orang-orang bawa bambu. Jadi kayak sengaja mau ngerusuh gitu loh.
0: Lu lihat di ini berita Pak
1: di media sosial.
0: Iya. Soalnya kemarin juga terindikasi ada beberapa yang memang sudah terkenal untuk bikin
1: ricuh.
0: Ya,
1: betul. Bikin onar.
0: Secara grup.
1: Kalau menurut koordinator AMPB sih pokoknya kelompok massa yang memicu kerusuhan dan bentrokan bukan bagian dari rombongan massa asal Pati. Karena mereka udah bubar tertib sesuai jam aturan penyampaian pendapat sebelum ya kan kayak gitu kadang-kadang yang rusuhnya pas malam.
2: Iya betul.
1: Karena udah seharian panas, capek. Terus ya kesel apa segala macam, terpantik sedikit, duar langsung rusuh.
2: Tapi yang kemarin gue highlight adalah beberapa yang muncul di timeline gue. Apa tuh namanya? Bukan news anchor, reporter-reporter yang ada di depan gedung DPR gitu ya. Mereka selain kepanasan, katanya mereka menahan bau karena di situ bau kencing masa?
1: Ya pastilah, pipis sembarangan kali.
2: Soalnya aku belum.
0: Atau sambil ini kan nggak bisa nyari toilet, kencing di tempat kayak di kolam renang.
1: Kalau itu enggak sih kayaknya.
2: Masa gitu kak?
0: Masa?
1: Coba deh.
2: Coba deh kalau mudah, karena kemarin teman gue ada juga yang lewat di daerah demo gitu, terus malam-malam dia bilang kayak, kok penerangan tuh jadi
0: minim.
2: Minim, yeah, betul.
0: Yeah.
2: Seperti itu.
0: Nah, yang semua muter balik itu juga minim Pak. Jadi kasihan tuh yang naik-naik sepeda muter balik di jalur sepeda itu benar-benar kayak
2: gelap.
0: Lu harus hati-hati iya. Terus dia yang nggak punya lampu kelap-kelip itu jadi ngikutin sepeda yang lampunya lampu kelap-kelip gitu. Kelap-kelip. Lampunya nyala hidup gitu.
1: Sama dong itu jalan terus kalau nyala hidup.
0: Oh iya
1: salah. Gila deh. Kocak deh. Terus deh Danang nih.
0: Gawat deh.
2: Apakah kita ingin bertanya kepada kaula muda?
1: Ya, kita mau bertanya aja. 1 + 1 berapa kaula muda?
2: 2.
0: Oh, ini game. Games ternyata.
1: Walau. Kita balik lagi setelah satu ini ya, stay tune.
2: Kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
2: Dan kemarin dibuka.
0: Kaula muda pernah nggak kamu kepikiran uang yang kamu taruh di bank itu beneran aman atau enggak? Biar kamu tidak overthinking lagi, aku kenalin sama LPS atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS, mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank, mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ada syaratnya kaula muda, ada syarat untuk kamu dijamin sama LPS. Pastikan memenuhi syarat 3T ini ya. Tercatat di pembukuan bank, terus tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu gak perlu ragu lagi untuk nabung di bank ya kaula muda. Informasi lebih lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku bisa kamu cek di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
4: Cangcingnya babe pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: The Dentist di Prambors Radio. Pokoknya kita mau bilang ke kalau muda stay safe.
1: Stay safe. Tetap bercukur dong itu stay safe.
2: Oh iya.
0: Dan tetap happy karena kita mau nyemangatin kalau muda.
2: Ya. Ada yang mau disemangatin ini?
1: Lo jangan ngantuk lo.
0: Ngantuk mah cuman di mata doang, tapi hati aku itu bergembira.
1: Nanti jam 7 kita akan nge-update percintaannya Kenny. Kenapa sih? Aku mau tahu loh update-nya si laki-laki itu loh.
0: Udah enggak ada kepanjangan loh.
1: Aku mau baca chat-nya loh.
0: Enggak bodo amat.
1: Kok ada kamu lagi? Balas, ada kamu balas kan?
2: Ada lagi ya Kenny chat-nya ya?
1: Ada.
0: Enggak ada.
1: Ada.
0: Ayo ada Bri nih yang mau kita tilpun.
2: Halo Bri. Oh,
0: belum. Brie.
2: Brie katanya mau disemangatin sama Pak Darto.
1: Dia lagi ribet kali. Faris Gunawan hari ini visit ke vendor. Asik banget tuh Faris Gunawan.
0: Faris apakah perlu ditelepon?
2: Vendor apa tapi?
0: Iya kan.
1: Si Bri ini TPB hari ini. TPB apa sih?
2: TPB.
1: Capek deh.
0: Oh my god, lagi mandi tahu kata oh, si Bri.
1: Brinya lagi mandi soalnya dia maba.
2: Oh, dia maba.
1: Manusia baru.
2: Loh, tunggu deh. Kalau lo mandi, kok lo bisa ngechat?
0: Ya, bisa lagi.
1: Bisa aja, kenapa gak bisa sih?
0: Halo, selamat pagi Bri.
1: Bri lagi mandi.
2: Lu gimana caranya ngechat Bri pagi, orang lagi mandi?
3: Kelas pagi, aduh kedinginan.
1: Lagi mandi nih?
3: Enggak dong, selesai.
1: Oh ya, selesai. Baru mau video call.
3: Iya, gila.
0: Gimana?
3: Gak
0: boleh lupa. Bri!
2: Kok bisa ya?
0: Kamu perlu disemangatin, kenapa?
3: Ini nih mataku bengkak tahu, soalnya tadi malam aku nangis.
1: Nangis mata kenapa? Kiri apa mata kanan? Ini mataku, ini
3: mata kiri dulu. Oh, mata kiri. Katanya kalau nangis keluar mata kiri dulu berarti sedih.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya enggak peduli.
2: Kalau Prilly lihat konsina bisa dari kiri atau dari kanan terserah.
1: Dari kiri ke kanan bisa dia.
2: Iya. Kamu sedih kenapa memang Bri?
3: Soalnya enggak apa-apa, masih maba aja jadi takut.
2: Apa yang kamu takutin?
3: Takut.
2: Cicak, lu kalau takut cicak, gua kesel nih. Enggak.
3: Aku lagi daftar organisasi gitu. Wow. Terus bentar lagi mau wawancara, jadi deg-degan sedikit.
2: Oh, ini organisasinya ini pemberontak-pemberontak.
1: Bukan, gitu. bukan melawan pemerintah, bukan.
3: Kebetulan aku visip loh.
2: Oh, visip. Kamu visip.
1: Udah gitu doang.
2: Jurusannya apa? Jurusannya
1: cuma
2: apa?
1: Gitu doang.
2: Jurusannya apa?
3: Iya, visip.
2: Visip jurusannya apa spesifiknya?
3: Di sosiologi aku.
2: Sosiologi. Oke, kenapa kamu ngambil sosiologi?
3: Soalnya, kebetulan aku abis bikin esai ospek. Soalnya sosiologi tuh kayak core-nya gitu lah dari berbagai banyak bidang kehidupan. Jadi aku merasa aku punya banyak opsi karir, contohnya penyiar radio mungkin.
0: Bisa.
1: Siapa tahu nanti jadi TikToker juga, content creator juga bisa.
2: Itu nggak harus sosiologi,
1: Pak. Budayawan.
2: Itu nggak harus sosiologi, Pak Darto.
1: Atau tukang las.
2: Jauh-jauh.
1: Bisa.
0: Bri, kayaknya kamu masih pakai anduk, mendingan kamu siap-siap dulu deh.
2: Semangat ya, Bri ya.
3: Benar, pakai anduk. Iya, semangat. Thank you ya.
1: Oke, pakai baju. Cepat, jangan sampai telat kamu.
3: Bukan
1: bapaknya.
2: Iya. Kamu semangat, gak ada yang perlu ditakutin. Gak ada yang perlu ditakutin di kampus.
0: Dadah, Bri.
1: Dadah, Bri.
3: Thank you ya. Pakai anduk. I love you.

0: nulis liriknya tuh gimana ya? Proses
1: ungke.
0: Prosesnya kan gue punya lagu nih gimana? Ungke, unger. Kalau ini dikasih ke Pak Darto yang ngasih gue, dirobek kertasnya yakin.
2: Itu pasti ada ininya, artinya. Ada artinya damai unger.
0: Tentang keseksian gitu, iya. Seksi-seksi gitu loh.
2: Aku gimana? Macan, aku terekam, aku macan, aku terekam.
0: Oh gitu Pak Darto.
1: Kamu kalau
0: tahu aku tuh.
1: Oh my god. Aku jadi membayangkan sesuatu.
0: Kalau mudah.
2: Wow.
1: Girl.
0: Alik nih anaknya. Kalau hari Jumat jadi alik.
2: Emang alik di bocah nih.
1: Kalau mudah suka gosip tapi butuh duit, jualin aja gosip-gosip lo.
0: Hah? Hah?
1: Itu nih, ada yang berhasil beli 2 rumah dengan hasil jualan gosipnya di Kolombia.
0: Oh, di Kolombia.
1: Tapi
0: kalau di sini soalnya gosip harganya 10 jutaan.
2: Hah?
0: Iya, kalau lu jual ke lu cepu-cepuin gitu katanya harganya 10 jutaan.
2: Emang iya?
1: Kayak lambe-lambe gitu ya?
0: Iya.
1: Tahu gak sih biasanya kayak lambe-lambe gitu datangnya dari mana?
0: Dari mana?
1: Makeup artis.
2: Benar. Iya, yang ini ya, yang lagi makeupin terus
1: denger-denger
2: cerita info A1.
1: Terus kalau misalnya di apa namanya? Company-company gitu, biasanya tuh intelnya adalah driver OB yang bawain makanan, bersih-bersih.
2: Itu aja.
0: Apa, Pak?
2: Kepala KU aja bocorin nikahnya Dikta.
1: Oh iya.
2: Si Pak Basirun tuh langsung masuk berita tuh.
1: Pak, ceritanya gimana itu?
2: Apanya?
1: Kan udah bilang pada kayak jangan kasih tahu ya gitu.
2: Iya, ya pokoknya semua udah silent. Terus abis itu udah benar-benar dikasih tahu ke penghulunya. Lah, gue jadi bocor nih.
1: Oh iya.
2: Jadi lemes nih gue.
0: Emang dari dulu. Gak usah.
2: Terus si kepala KUA-nya lupa di ngomongin sama si penghulunya. Penghulunya pulang kampung.
0: dadah aja emang.
1: Nanti kita bakal kasih tahu info selengkapnya. Siapa tahu kalau udah bisa contoh nih beli rumah dengan menjual gosip teman-temanmu.
0: Rumah panas.
3: The Dandies on Prambors.

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

Bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya

0: Sports Radio.
1: Aku barusan lihat reportase teman-teman media di
0: social media
1: tentang demo kemarin. Aku penasaran deh Pak, menurut Bapak nih yang lebih dewasa ya, kan kita lagi ada kebakaran hutan kan?
2: Karhut lah.
1: Nah terus alat pemadamnya tuh yang digendong, yang semprot itu kayak buat tanaman itu loh Pak.
2: Ya.
1: Tapi buat orang tembakannya blanure kenceng, apa nggak mau dituker aja?
2: Wow.
0: Iya tuh.
1: Ya nggak Pak. Kayaknya butuh yang kenceng deh di sana.
2: Aksesnya mungkin.
1: Oh iya benar. Ya ketemu deh jawabannya buat aku. Nah,
2: udah gampang banget itu. Tuh.
1: Coba nih kalau jualan ya. Jualan gosip bisa dapat rumah. Wah, Indonesia ini harusnya diberlakukan seperti ini nih.
0: Bener.
1: Dona Miriam, 67 tahun asal Kolombia, sukses membeli 2 rumah dari bisnis unik, yaitu menjual gosip dan rahasia para tetangganya.
0: Wow.
1: Ia rutin mencatat berbagai aktivitas warga sekitar di dalam buku catatan khusus sebelum menjualnya ke orang yang berminat. Hah? Ada yang minat?
2: Jadi kayak misalnya tentang gue mau tahu gosip tentang Kenny dong gitu. Kayak gimana sih itu dia sama si FF itu?
1: Oke. Final Fantasy.
2: Bukan.
1: FF.
2: F, bukan FF, F doang.
1: Oh, F doang.
2: Si F, Oknum F itu.
1: Oknum. Tarif, ini ada tarif nih Pak Darto.
0: Berapa?
1: Tarif gosip ringan dibanderol sekitar 5.000 sampai 10.000 peso. Wah, 1 peso aja berapa? Yang bagus bisa 100.000.
2: Pisau itu, pisau.
1: Oh, sorry. Penjualan paling menguntungkan yang pernah ia dapatkan mencapai 700.000 peso Kolombia, sekitar 2,8 juta rupiah. Untuk informasi perselingkuhan seorang pria saat istrinya di luar kota.
2: Kacau.
1: Aduh, hai.
2: Remes abis nih.
1: Selain menjual gosip, ia juga menerima uang bungkam dari warga yang ingin informasi atau rahasianya disimpan rapat-rapat. Wah, buset. Ini mafia baru nih.
0: Iya. Jadi
1: kartel baru nih.
2: Iya. Makanya kan? Si Dona ini hati-hati loh, ntar malah jadi tiba-tiba diapain gitu, hilang.
1: Dan Dona ini kalau dilihat rumahnya bakal panas nih kalau muda. Karena dari duit.
0: Iya benar.
1: Iya kan, dari duit yang kurang bagus nih kayaknya Mbak
0: tapi
1: Dona.
0: Tapi ya, kalau misalnya di Korea gitu, kan ada artis-artis yang juga dijual informasinya oleh staffnya sendiri. Jadi

0: kayak misalnya nih kan kalau
1: BTS
0: K-pop artis gitu tahu dong staffnya flightnya itu yang mana jam berapa, itu biasanya dijualin juga ke fans. Terus bahkan ada yang kayak petugas hotel itu bisa menjual juga ke fans-fansnya, ini nginepnya di hotel ini gitu-gitu.
1: Nginepnya di hotel ini, di kamar berapa?
2: Ini, lantai masa ini. Iya. Di kamar mah keterlaluan kali kan.
0: Seriusan? Karena pernah ada yang kayak masuk ke kamarnya terus kayak lihat-lihat barang artisnya. Wah, crazy. Terus ambil kayak mohon maaf ya celana dalamnya gitu.
1: Itu berarti dimasukin sama si petugas
0: hotel. Iya. Itu kan masih bayaran semua.
2: Tapi kan biasanya ada CCTV sih, berarti kan ketahuan. CCTV. Oke. Biasanya ada CCTV.
0: Ya justru ada CCTV-nya itu rekamannya.
1: Nah, TV-nya itu sisi kiri apa sisi kanan, Neng?
2: Wah. Wow. Sisinya sisimu, ini sisi kirimu, ini sisi kananmu, sisi. Semangat banget lagi nih. Ada lagu Samba de Brasil
1: remix. Kok gitu tiba-tiba?
0: Ya.
1: Itu aja kalau perceraian di kita aja bocor itu dari pegawai pengadilan tahu.
2: Iya apa Pak?
1: Kacau banget sih.
2: Kacau deh.
1: Gila sih.
2: Tapi menurut gue yang bisa banget potensi kaya di sini ya top 3-nya adalah Pak Darto.
1: Hah?
2: Karena Pak Darto bukan mendengar gosip tapi membuat gosip.
0: Iya. Betul.
2: Bener enggak Pak Darto?
1: Betul.
2: Dulu Dimas Anggara sama anak bupati. Ada hubungan kagak, digosipin sama dia, meledak beritanya nasional. Dimas Anggara bakal menikahi anak bupati katanya.
1: Mau tahu enggak?
2: Mau tahu.
1: Kenapa Desta?
0: Oh.
2: Nah, ini.
0: Kenapa Desta papa?
1: Doyan main padel.
0: Ah. Oh, karena dia jago.
1: Karena dia jago.
2: Benar
1: gitu.
2: Dulu gua pernah nih, ini gosip nih soal Kak Desta nih. Dulu gua main futsal sama Pak Desta. Dia sliding, kaki gua naik ke mukanya. Sampai sekarang dia dendam.
1: Alias
2: lo yang kakinya pernah di muka gue lo.
1: Alias lo tendang kan.
2: Tapi kipas angin apa yang disponsori oleh Desta?
1: Kipas angin Modesta. Apa yang disponsori oleh Desta?
0: Modesta bukan?
2: Betul.
0: Iya, hebat ya, juga.
1: Gitu doang, ya. Anti klimaks gue belum sempat ngomong, gue belum sempat.

0: Kocrot Kecret is here, bro.
1: Kocrot Kecret, bayarin Apple.
2: Wow.
1: Bayarin Apple tuh yang mana ya? Baru ini ya?
2: Baru, lupa kita, Pak. Soalnya lucu terus soalnya.
0: Wis. Bukannya kemarin kalian bikin yang baru.
1: Ini yang baru apa sih?
2: Bukan ya? Ini yang lama ini, bukan yang baru.
1: Oke.
2: Tadi kan Bapak bilang ini bukan yang baru.
1: Gue emang ngomong gitu ya?
2: Iya.
1: Kapan kira-kira kita keluarin animasi Kocrot Kecret nih?
2: Ya hari ini kan.
1: Senak-enaknya aja lu.
2: Namanya juga punya visi, Pak.
1: Desember, akhir tahun.
2: Desember, akhir tahun. Pas tanggal 25, pas kalian semua liburan, gak ada yang nonton.
0: Udah kalian tuh kebanyakan janji, langsung aja diwujudkan.
2: Sabar. Ini semua namanya harapan.
1: Planning.
2: Mimpi. Yang penting apa, Dendis Day Out. Film Dendis.
1: Sikat Miring,
2: sama...
0: Lagu itu.
2: Kocrot Kecret, sama logo kita. Logo kita sudah berprogres.
0: Apa?
2: Progresnya sudah 40%. 60% lagi di tangan orang lain.
1: Iya. Yeah. Yeah. Pokoknya logonya kayak dinas-dinas kehutanan gitulah.
2: Iya. Yeah. Wow. Benar. Logonya benar-benar seperti Family Crest. Iya. Yeah. Enggak jadi tuh. Yang lama-lama lupakan.
0: Lemon enggak jadi.
2: Yang ini lebih dahsyat.
1: Nah, tungguin merchandise juga dari kita ya. Pokoknya kita planningnya dulu.
2: Betul.
1: Eksekusi mah nol.

0: bayarin Apple.
1: Cerut.
0: Mau bayarin Apple gua enggak?
1: Wih,
0: mantep nih.
1: Lo kok beli barang mewah-mewah?
0: Full service deh Apple gua.
1: Mantap.
0: Ini bisa apa namanya? Lo minta apa aja bisa.
1: Minta apa aja bisa.
0: Dengan Apple ini semua kebutuhan lo sebulan terpenuhi.
1: Kok bisa?
0: Ini apa?
1: Gimana
0: kurang
1: tuh?
0: Lagi cuma 650.000.
1: 650.000. Ya. Sebulan kebutuhan gua.
0: Iya.
1: Mau.
0: Nih duit.
1: Oke.
0: Ntar ya. Assalamualaikum. Bu Susi.
2: Iya.
0: Ini Bu mau bayar Apple bulan ini.
2: Makasih.
0: Nah, itu.
2: IPL.
0: Iya itu.
1: Gue tonjok ya, kenapa gak harus gue yang tanggung jawab sama IPL?
0: Iuran pemeliharaan lingkungan. IPL.
1: Kenapa gue yang bayar IPL rumah?
0: Ya udah kan semua terpenuhi sebulan gini, aman kita sebulan.
1: Kebutuhan